0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lepas jam 7 pagi Teluk Cakra sudah mulai cerah untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk pagi ini. Perakiraan cuaca untuk hari ini akan cukup cerah dan panas seperti biasa. Tidak ada potensi hujan. Beberapa hari ke depan cuaca akan cukup terik saat siang dan juga dingin saat malam hari. Ini sudah mulai masuk di puncak musim kemarau di akhir bulan Juli sampai Agustus nanti untuk puncaknya. Jadi untuk kondisi lingkungan juga sudah mulai kering. Hati-hati, terutama aktivitas dengan api, pastikan dipadamkan dulu sebelum ditinggal melakukan aktivitas lainnya. Bakar-bakar sampah, kemudian juga membersihkan halaman, ini bisa lebih hati-hati. Angin juga cukup kencang untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the Herbal Nariah until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Nariah, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
4: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
3: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, skor pertandingan Argentina versus Cape Verde di ajang Piala Dunia ini sudah unggul Argentina, Duro Cakra, skor 2-1. Ini sudah menit ke 93. Setelah tadi sempat skor imbang satu sama ya, Argentina sekarang memimpin di skor 2-1 melawan Cape Verde. Ini masih injury time, jadi bisa ditunggu ini untuk skor pastinya. Masih berlangsung pertandingan ajang Piala Dunia Argentina versus Cape Verde, berlangsung pagi ini. Gatekeeper dulu, Erika.
1: Jadi Pak Subiranto pantau apa tidak ya kira-kira ya? Atau Pak Yitna nonton Piala Dunia apa enggak ya? Ada yang nonton mungkin pagi ini, seru Jakra.
0: Ya, mau nonton online nggak bisa loh, Kak.
1: Oh, nonton online nggak bisa?
0: Harus langganan.
1: Oh iya,
0: kalau di TV langganan. Kan gratis kita.
1: Iya benar, online kan harus bayar, nah, ya. Itu. Mungkin karena excited sekali, ada juga yang sampai bayar, Halvan, kan bisa saja gitu.
0: Jadi kita ya cuman lihat live skornya.
1: Oh, hanya bisa lihat live skornya saja ya. Tapi yang penting update lah ya, ngikutin gitu.
0: Nanti lihat cuplikan di TikTok aja kan.
1: Di YouTube kadang kan juga ada ya.
0: Cepet kan, nggak perlu.
1: Nggak perlu
0: nunggu 90 menit.
1: Betul. Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mas Azril di gerbang tol Gunung Sari, kilometer 11 ya. Ini tadi kondisi arus lalu lintas cukup ramai, juga lancar saja ya. Cuacanya pun cerah. Dikirimkan videonya sarapan pagi ini ternyata, Alvan.
0: Oh, sarapan.
1: Iya, sarapan gorengan. Sarapan gorengan dan juga kopi. Tahu ini seperti apa, roti goreng, cakwe gitu loh.
0: Ada penjual kah di jalan tol kah? Atau
1: enggak, ini mungkin sudah bawa dari Jombang.
0: Oh, bontot.
1: Iya, bontotan dari Jombang. Iya, iya. Kemudian dimakan ini tadi saat perjalanan ya. Terima kasih Mas Azril, cuacanya juga panas ini, cerah betul seperti yang disampaikan oleh Mas Azril. Pak Sapuan, monggo sarapan nasi pecel tumpang. Wah, di wilayah Grogol, Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Sarapan
0: enak itu
1: nasi
0: kalau
1: pecel.
0: Nasi tumpengnya Kediri.
1: Tumpengnya Kediri, favorit Jamal juga ya. Meskipun di Nganjuk kayaknya Jamal harus pakai tumpeng.
0: Kalau di Nganjuk tumpengnya encer. Di Kediri
1: encer.
0: Agak kental dia.
1: Warga Kediri tapi kalau makan pecel harus ada tumpengnya. Gitu.
0: Sudah sepaket itu.
1: Sudah sepaket, betul. Kita kadang beli nasi pecel kan tanpa tumpeng gitu. Nah, Jamal lidahnya sudah Kediri. Jadi harus pakai tumpeng. Harus pakai tumpeng. Jadi yang pakai tumpeng Jamal sendiri gitu. Karena enggak semuanya kan suka sambal tumpeng itu.
0: Kalau dibungkus rasanya beda soalnya.
1: Kalau dibungkus rasanya beda. Tapi ada juga yang lebih suka dibungkus, Alvan.
0: Tapi tumpangnya dipisah.
1: Tumpangnya dipisah, sambalnya juga dipisah enggak. Tapi kalau cuman berapa menit doang, kayaknya dibungkus saja enggak apa-apa.
0: Iya, kalau enak. Lama-lama kan
1: lebih
0: apa, mendedek dia.
1: Nasi Padang pun juga saya sukanya langsung dicampur jadi
0: satu
1: aja.
0: Malahan dicampur?
1: Dicampur saja, karena kalau dicampur, lauknya dicampur, dibuka itu aromanya kemana-mana.
0: Oh, sudah meresap ya dia.
1: Iya, tapi kalau lauknya disendirikan gitu ya, Alvan ya. Menurut saya kok kurang ini ya, aromanya kurang nyebar gitu.
0: Tapi kalau saya enak dipisah kan, jadi sekalian ngerepotin penjualnya.
1: Ngerepotin, tapi sekarang ada tambahan biayanya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Karena
1: seribu
0: kan sambelnya sendiri, terus
1: sambelnya sendiri,
0: lauknya
1: kan,
0: sendiri, kulupannya sendiri.
1: Plastik juga mahal ya beberapa waktu lalu.
0: Oh,
1: jadi
0: beda harganya.
1: Harganya
0: ya?
1: Beda. Kalau saya beli ini beda ya. Tidak hanya di satu tempat sih, ada dua tiga tempat itu ketika saya mau disendirikan ya, karena mungkin dimakannya masih agak lama nanti gitu, nambah.
0: Oh, pantas saya beli kemarin kok 12.000 gitu.
1: Nah, biasanya 11 ya.
0: Biasanya 11 atau 10.
1: Tapi sekarang di mana-mana nasi Padang rata 12.000, Alvan.
0: Kalau saya tetap cari yang 10, Kak. Soalnya lauknya telur.
1: Ada.
0: Kalau telur kan 10.
1: Masa?
0: Iya, kalau yang rendang ayam itu baru 12.
1: Kalau di tempat saya semuanya rata sih 12.000,
0: oh, gitu.
1: Namun kalau seperti mungkin ada apa namanya, ikan-ikan laut gitu ya, seperti apa ya, olahan apa ya, ikan yang di bumbu kuning gitu ya, itu biasanya harganya beda gitu. Harganya beda, ikan laut itu kadang harganya beda.
0: Kalau nasi Padang udah telur pokoknya.
1: Pokoknya telur ya, Pan, ya. Memang telur Padang ya, namanya apa ya, telur telur
0: nggak
1: Padang.
0: Tahu, telur apa ya? Kita cuma telur
1: beda
0: gitu.
1: Kan telurnya beda. Ya. Ada campuran-campurannya beda. Itu memang sedep, enak ya. Ini Pak Chandra juga langsung nyaut ini. Katanya di Begadung Timur kantor KPU nasi Padang Prasmanan mulai 8.000. Nasi sayur sepuasnya. Lauknya apa Pak Chandra ini?
0: Belum lauk, paling 8.000 tuh. Nasi sama sambal, Pak.
1: Nasi sama sambal saja, nasi sayur.
0: Nasi sayur ya.
1: Iya, nasi sayur. Iya, benar. Nasi sayur tewel, sayur daun singkong gitu,
0: nah,
1: ya.
0: Itu yang paling.
1: Nanti tambah telur, tambah lagi Pak Chandra. Harganya ya, tapi sudah murah lah itu ya. 8.000. Di pasar Pengkol beli ketan hitam. Ketan hitam kecil sama klepon cenil. Enaknya sarapan jajanan pasar ya, Elvan.
0: Pakai gula merah sama parutan kelapa
1: merah,
0: ya. Pakai
1: gula merah, pakai parutan kelapa, mantap. Terima kasih informasinya Pak Chandra. Pasar lengang saja ya di hari Sabtu kali ini. Tadi juga sudah sharing terkait dengan Jalan Braga yang ada di Bandung ya, banyak mogenya di sana kalau sedang liburan. Terima kasih Pak Chandra Budi. Kemudian informasi lain saya terima, ini tadi disampaikan oleh Pak Yitno, olahraga itu diusahakan rutin sambil mendengarkan Cakra Krisna. Tambah semangat ya Pak Yitno ya.
0: Sudah olahraga Pak Yitno pagi
1: sudah
0: ini?
1: Sudah, diusahakan rutin Alvan.
0: Apa, lari-lari kah?
1: Ini angkat beban.
0: Oh, angkat beban.
1: Biar berotot. Makanya kan sarapan paginya juga telur. Kemudian apa namanya?
0: Yang protein-protein lah ya.
1: Karbonnya mungkin dari ubi gitu, kadang Pak Yirno itu. Ternyata ini angkat beban, nah, di rumah.
0: Olahraganya berat. Pantesan sarapannya banyak.
1: Sarapannya. Iya, sarapannya direbus-rebus gitu. Jagoan ini Piala Dunia, jagoan saya Jepang.
0: Wah, sudah gugur Pak. Ganti jagoan lagi Pak.
1: Sudah pulang kemarin tak jemput.
0: Ya, dipulangkan. Ya Allah lali. Manakah yang ngalahkan Jepang kah?
2: Brasil.
0: Oh iya, Brasil.
1: Brasil. Dipulangkan siapa? Dipulangkan.
0: Ya Brasil. Ini dan kawan-kawan.
1: Brasil. Sampai lupa ya Alvan ya.
0: Saking banyaknya kah yang main kah?
1: Dipulangkan Brasil, kemudian dijemput Pak Yitno. Terima kasih Pak Yitno, update terus ini ya, nggak apa-apa. Tetap lihat ya, tetap update ya Pak Yitno, meskipun jagoannya sudah dijemput pulang ya. Sudah pulang kan enak, kita tinggal menyimak,
0: tinggal nonton
1: saja,
0: kan?
1: Tinggal nonton. Nggak harap-harap cemas juga ya Alvan ya. Ini tadi semangat Pak Yitno ya. Tambahan informasi dari Pak Sapuan ini tadi Alvan, traffic light Pace yang dari arah Nganjuk ke Kediri, lampu yang merah itu mati. Jadi untuk kuning dan hijaunya nyala kayaknya. Jadi yang padam itu hanya yang merah saja. Gitu ya. Traffic light Pace yang dari Nganjuk ke Kediri yang merah padam. Namun yang padam ini sepertinya hanya satu saja Alvan.
0: Satu
1: yang
0: sisi.
1: Tengah ya, satu sisi. Yang tengah kemudian sisi kiri itu masih nyala sehingga yang lainnya pun juga kan akhirnya tahu gitu ini lampu merah gitu loh. Kalau semuanya mati kan bingung,
0: nah, bingung kah?
1: Iya bingung. Hati-hati ya Seru Cakra yang melintas di traffic light Pace dari arah Nganjuk ke Kediri, lampu merahnya padam. Traffic light yang merah padam itu sisi selatan ya, ini kalau nggak salah ya, sisi selatan atau nggak sisi kanan. Harap diperhatikan, tetap hati-hati. Cuacanya pun juga cerah Alvan.
0: Ya terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Wah, skornya dua sama ternyata ga ini kah? Argentina lawan Cape Verde. Sepertinya perpanjangan waktu, Sidro Cakra. Tadi sudah menit ke 103 soalnya. Jadi mungkin sampai menit ke 90 tadi skornya masih imbang. Kemudian ada extra time, nanti totalnya 30 menit 15 kali 2. Ini skor sementara 2 sama di menit ke 103. Nah, ini cukup seru. Argentina lawan Cape Verde di 32 besar. Sudah knockout ini, jadi yang kalah otomatis pulang, yang menang akan melaju ke babak 16 besar nanti. Yang mengikuti Piala Dunia, Sidro Cakra nih, jagoannya mana, apakah sudah dipulangkan? Karena ada beberapa tim besar yang juga memang sudah pulang. Kemarin yang gugur ada beberapa, termasuk Jepang. Kemudian Jerman juga sudah harus pulang lebih dulu. Belanda juga sama, dan beberapa tim lain termasuk Kroasia ini juga sudah gugur kemarin, dikalahkan Portugal. Untuk yang mengikuti, jagoannya mana, kemudian untuk gelaran Piala Dunia tahun ini, Anda bisa sampaikan juga ke Gatekeeper ya, termasuk untuk update skor dan lain sebagainya, lewat 0852 9001 061. Saya Alvan, sampai jam 8 nanti ada Gatekeeper Erika dan juga Muhammad Erga.

0: Ya, menit ke 23 lepas jam 7 pagi, Duru Cakra, masih kami tunggu ya untuk update informasi dari tempat Anda seperti apa. Lewat 0852 9001 dapat Anda kabarkan kondisi lalu lintas ataupun juga kewaspadaan lainnya untuk di pagi hari ini. Ya, ke penelpon bergabung ada Mas Azril. Selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Mas Azril? Sehat, Mas ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Akhir pekan rute ke mana? Surabaya juga ini?
1: Iya, sama Mas Kopeng tadi.
0: Wah, sama Mas Kopeng. Sudah rumah sarapan tadi, tempat. Dikirimkan gambar Mas Kopeng.
1: Ya, tadi Mas Kopeng lagi nyantai di tol itu.
0: Nyantainya di tol, Mas ya?
1: Ya, sambil ini Mas, ngecek-ngecek tali kayak gitu. Oh. Jadi kan istirahat sejenak gitu.
0: Sambil sempet-sempetin isi perut, Mas ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Gimana Mas, panjang jalur tadi kondisinya?
1: Panjang jalur masih aman, terkendali. Cuma yang dari sekitaran Mojokerto ke arah Surabaya. Sepeda motor yang rame, Mas.
0: Wah, oh, motor ini.
1: Iya, ya, roda tadi dua itu rame banget.
0: Mas Kopeng on air sudah, tapi saya lupa tanya itu, Mas. Buat solar gimana tadi sepanjang jalur?
1: Waduh, kayaknya masih aman sih, Mas, tadi. Oh, soalnya enggak. Kemarin sore saya sama Mas Kopeng juga udah

0: habis Perak nanti langsung ke Waring.
1: Wah, ini akhir pekan keliling pasti ramai Mas Surabaya.
0: Nah, itu Mas Koping, jadi juga dari wilayah Ampel nanti, dari Ampel nanti ke sekitaran Kali Mas Baru atau ke Perak situ, nanti juga langsung meluncur ke Wari. Pulangnya satu rute nanti.
1: Itu yang perlu hati-hati ya, karena akhir pekan di beberapa tempat pasti kan ada penumpukan, enggak satu tujuan.
0: Ya, semoga aja pulangnya sudah pada kemarin ya, Mas ya.
1: Jadi enggak ramai.
0: Agak aman gitu loh maksudnya.
1: Oh, alah. tapi untuk pagi ini sudah terlihat ramai Mas ya, motor tadi.
0: Kalau untuk motor tadi juga lumayan. Nah, begitu masuk Waru tadi kan tol. Terkota itu kan itu dominan muatan barang besar-besar semua truknya yang melintas.
1: Arah ke mana itu, Mas?
0: Tronton arah ke Perak.
1: Oh, yang arah ke Peraknya.
0: Ya, arah ke Perak, arah ke mana namanya? Margomulyo itu juga kontainer pokok banyak juga itu.
1: Enggak menemukan hambatan sama sekali Mas pagi ini, hanya ramai tadi.
0: Hanya ramai saja, lancar jaya. Semoga aja nanti sampai pulang tetap ramai lancar jaya aja. Ya,
1: semoga bisa nyore sama malam mingguan di rumah nanti Mas.
0: Iya, semoga aja.
1: Sampai jam berapa nanti kira-kira?
0: Kurang tahu Mas ya nanti.
1: Semoga enggak sampai malam Mas ya.
0: Nah, soalnya ini kan nanti ekspedisi semua Mas. Kirimannya. Jadi makanya diberangkatin pagi biar enggak terlalu lama nanti antrinya. Kalau bisa kan kita nyampe untuk ekspedisinya belum buka gitu. Jadi kan kita yang pertama gitu.
1: Jadi enggak perlu nunggu ngantri itu ya, packingnya juga.
0: Biarlah. Gimana?
1: Enggak nunggu pas pencatatannya ekspedisi.
0: Nah, itu. Biasanya yang lama itu Mas.
1: Nunggunya itu ya.
0: Nunggunya itu. Kalau yang nanti di rute kedua atau ketiga nanti itu tempat biasanya yang paling angker itu.
1: Kenapa itu?
0: Soalnya biasanya jam 11, jam 12 datang atau jam 1 itu bisa sampai maghrib baru bongkar Mas.
1: Oh, karena nunggu antrian tadi?
0: Nunggu antrian, satu, keduanya juga biasanya langsung apa ya istilahnya, dipok. Atau dari kendaraan satu dipindah langsung gitu kan, kita nungguin apa namanya muatan dasaran dulu. Nah itu yang bikin terhambat lama itu biasanya di situ. Semoga aja nanti lancar.
1: Iya siap. Matur nuwun Mas Azril, semoga bisa segera selesai dan pulang nanti malam mingguan di rumah Mas.
0: Siap, ya, terima kasih. Selamat bertugas untuk Sabtu hari ini, tetap semangat buat semuanya.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Mas Azril yang punya kerjaan keliling Surabaya ya, Dul Cakra, akhir pekan ini. Ini masih lancar untuk sejauh ini update yang kita terima. Beberapa titik wilayah Surabaya juga belum menemui hambatan. Tadi di wilayah Gunung Sari juga dikirimkan beberapa dokumentasi, masih lancar untuk di pagi ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, di tempat Anda bagaimana? Dapat sampaikan juga ya, 0852 9001061, traffic lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lain untuk di pagi hari ini. Yang sempat belanja mungkin ke pasar juga dapat tambahkan harga kebutuhan pokoknya. Ada yang naikkah atau malah beberapa harga turun? Karena informasi yang masuk juga untuk harga ayam ya dan juga telurnya ini turun sejak beberapa hari terakhir, cukup murah di bawah harga pokok penjualan malahan. Apakah sama di tempat Anda, harga telur ayam dan juga daging ayam ras ini mengalami penurunan harga? Juga dapat Anda tambahkan sebagai informasi juga untuk sedulur cakra yang lainnya. 0852 9001061.

0: Ya, di menit ke-35 Sdru Cakra lepas dari jam 7 pagi ya. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Yang baru bergabung dan ketinggalan informasi bisa cek ulang, ada di media sosial. Anda bisa ikuti Facebook dan juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan. Ya, ke Erika.
1: Saya kemarin juga terima informasi adanya kebakaran di kawasan Gunung Bolo, wilayah Tulungagung. Dan juga sempat komunikasi dengan Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso. Semalam hingga jam 9 itu masih dilakukan upaya pembasahan gitu. Dan akhirnya sudah dipastikan padam secara menyeluruh itu sekitar jam 10 malam gitu. Sudah padam, dipadamkan secara manual kerjasama antara TNI, Polri, Damkar dan semuanya saja. Nah, untuk data lengkapnya ini juga belum kami terima. Ini juga belum ada balasan dari Bapak Bambang Pidekso terkait dengan situasi semalam itu seperti apa. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkap dan juga detail dari Bapak Bambang Pidekso akan kami sampaikan kembali. Kemudian Pak Sapuan tadi juga menginfokan ya untuk harga nasi pecel dan juga teh hangatnya 10.000.
0: Wah,
1: murah ya.
0: Sudah sama minumnya tuh.
1: Iya, sudah sama minumnya. 10.000 saja. Berarti kan mungkin nasi pecelnya 7.000 gitu ya, Alvan ya. Kemudian tehnya 3.000. Lumayan ini ya. Memang rata-rata segitu ya untuk di wilayah Nganjuk. Jadi tidak usah khawatir, 20.000 itu kita bisa makan 2 kali.
0: Nah, sudah kenyang itu.
1: 2 kali sudah kenyang. Apalagi kalau kita makannya nasi banting di warung-warung gitu, nah, pasti sudah dapat berapa bungkus. Iya, seminumnya juga. Kadang minumnya air putih ya kan.
0: Gratis lagi.
1: Gratis lagi kan, ada yang memang mengurangi manis gitu ya, Alvan ya. Jadi enggak minum teh atau mungkin jeruk atau minuman-minuman manis lainnya. Jadi kadang sekarang orang itu minum air putih bukan karena enggak punya duit. Karena memang sudah
0: menjaga kesehatan.
1: Sadar akan pentingnya menjaga kesehatan gitu, Alvan ya. Jadi makan apapun mengusahakan minumnya tetap air putih gitu ya. Kemudian informasi lain tadi kami terima turut disampaikan oleh Bapak Wahyudi melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota ya. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini terpantau juga lancar, tidak terlalu padat ya, ramai saja. Kemudian untuk cuaca kabarnya juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstik menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstik terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno Cleopatra menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16 setelah Ratu Inggris Elizabeth I melakukan perubahan mode gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap, dan mode mulai mendikte tren dan warna lipstik kembali populer.
4: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Dulu Cakra. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut untuk pembangunan sekolah rakyat telah menghabiskan anggaran sebesar 1,25 triliun rupiah. AHY mengatakan pemerintah kabupaten kota di masing-masing daerah bertanggung jawab untuk menyiapkan pembebasan area lahan, sementara anggaran pembangunan fisik berasal dari pemerintah pusat. AHY menegaskan program sekolah rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi strategi memutus rantai kemiskinan antar generasi. Menurutnya, pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, negara harus hadir memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Salah satunya diupayakan pemerintah lewat sekolah rakyat, yang memang nanti untuk siswa-siswinya akan berasal dari keluarga kelas bawah, agar punya akses untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak Indonesia di wilayah lainnya.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, untuk kalian yang berada di luar jangkauan siar, masih dapat terus dapat simak siaran kami lewat aplikasi streaming ya. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih ini dapat Anda install untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Ke Erika.
1: Dari Bapak Irfannya menanyakan jalur arah ke Kota Batu bagaimana kondisinya pagi hari ini, sudah mulai padat atau belum? Ini katanya mau ke Taman Kemesraan ya, Alvan. Itu tapi kalau infonya kan lokasinya tidak terlalu naik ya,
0: Alvan. Enggak sampai arah ke Batu sana.
1: Itu enggak sampai arah Kota Batu kan?
0: Belum, masih di bawahnya Santera jauh.
1: Di Pujon, masuk wilayah Pujon ya?
0: Masuk Pujon.
1: Oh, masuk Pujon, nggak sampai Kota Batu gitu ya?
0: Nah, itu masih dekat-dekat sini kok.
1: Masih dekat-dekat sini. Tapi kan ini beberapa waktu lalu, Pak Irfan itu juga menyimak informasi yang beredar bahwa padat gitu loh Alvannya.
0: Iya, rame.
1: Rame sekali.
0: Masih baru katanya. Saya juga belum pernah ke sana.
1: Belum pernah ke sana juga ya, Alvan ya. Nah, ini menanyakan apakah jalur untuk ke Taman Kemesraan ini juga sekarang sudah padat atau belum. Kalau informasi yang kami terima, ini tadi kondisinya juga masih cenderung aman ya, Alvan ya.
0: Masih normal tadi pantauannya.
1: Karena masih pagi mungkin ya.
0: Nah, itu. Nanti tapi pasti rame sih kalau akhir pekan kah?
1: Akhir pekan pasti cukup ramai gitu. Jadi harap diperhatikan ya seluruh cakra, mungkin ke arah Pujon atau mungkin ke arah Batu, takutnya nanti ada kepadatan di sana. Sebenarnya ini bukan destinasi wisata yang baru sih, Alvan ya. Mungkin baru booming, boomingnya tapi sekarang gitu loh. Memang letaknya tidak sampai wilayah Batu, hanya di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ya. Konsepnya itu antara taman, sungai alami, kemudian ada spot-spot foto yang instagramable gitu lah, Alvan.
0: Masih wisata-wisata alam gak ya?
1: Benar, di sana itu ada kaca besar, spot yang paling favorit itu Alvan ya. Kaca besar sekali, itu biasanya semuanya pada mirror selfie di sana.
0: Oh gitu, disediakan tempatnya?
1: Iya, ada kaca yang besar gitu Alvan, itu jadi spot foto paling favorit gitu di sana ya. Jadi,
0: biar gak rebutan gak?
1: Biar. Tapi
0: kalau kacanya
1: aja,
0: kecil kan ganti ya?
1: Enggak, kalaupun besar kan jadi bocor fotonya kalau enggak gantian, iya kan?
0: Di sebelahnya kelihatan
1: malah gitu. Susah ya. Ini kita foto di sana kalau ada orang sedikit aja kelihatan. Nah, gitu.
0: Siapa ini?
1: Siapa ini ya? Kalau datang ke sana usahakan pagi atau sore ya, seru cakra biar lebih sejuk, pencahayaannya juga bagus untuk foto. Kemudian karena kan taman ya, berarti kan kita pasti jalan-jalan ya.
0: Berarti kalau dari keliling-keliling tadi buat keluarga cocok ya?
1: Cocok untuk keluarga. Memang tempat itu cocok untuk keluarga, untuk piknik, foto-foto dengan keluarga, menikmati udara yang sejuk itu cocok. Yang penting kalau ingin menikmati udara yang sejuk itu datangnya pagi, kalau enggak sore biar enggak panas gitu ya. Sepanas-panasnya Pujon kan ya memang masih sejuk, tapi kan kalau sudah agak redup kan lebih enak lagi gitu. Jangan lupa pakai alas kaki yang nyaman, karena ada beberapa jalur yang harus apa ya, kita tempuh dengan jalan kaki. Kan namanya taman, kita kan juga harus keliling-keliling gitu ya, untuk cari spot foto yang bagus gitu ya. Jadi harap diperhatikan. Lokasinya itu berada tidak jauh dari Cafe Sawah Pujon Kidul, dan hanya sekitar 1 hingga 1,5 jam perjalanan dari pusat Kota Malang gitu ya, sehingga sering dijadikan satu rangkaian wisata saat berkunjung ke kawasan Pujon. Seperti itu seru cakra ya. Jadi untuk Anda yang mungkin ada agenda juga berkunjung ke taman tersebut, harap perhatikan beberapa waktu lalu bahkan parkirannya itu sampai di jalan raya hingga arus lalu lintas di sana harus bergantian. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dicari waktu-waktu yang pas dan juga tepat ya, agar tidak terjebak kemacetan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang sudah lebih dulu melintas di jalur Kandangan ke arah Pujon dan Kota Batu, Sedulur Cakra dapat berbagi informasi ya sebagai kabar juga untuk Sedulur Cakra yang lain, karena ini cukup banyak yang mau menghabiskan akhir pekan di wilayah Pujon, Kota Batu dan sekitarnya. Ada dapat ikut kabarkan loh yang sudah melintas lebih dulu. 0852 9001061. Sudah masuk jam 8 pagi, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Halo, selamat pagi Sedulur Cakra. Saat ini dengan saya ya, Muhammad Erga. Saya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan di Radio Cakra Krishna 106,1. Dan saya tidak sendiri Sedulur Cakra, saya ditemani dengan oleh atau rekan gatekeeper kita ada Alvan Amar dan Erika Dwi. Dan bagi Sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan, maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Pacul. Lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Obrolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG ini terus berkembang, Sedulur Cakra. Beberapa nama baru bermunculan apabila sebelumnya tersangka yang diungkap berasal dari sipil ya, Sedulur Cakra. Kali ini Kejaksaan Agung mengusut keterlibatan dua anggota TNI aktif yakni Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dan Kolonel Budi Utomo. Brigjen Lalu telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara Kolonel Budi masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Berikut fakta-fakta terbarunya. Yang pertama itu Brigjen Lalu jadi tersangka yang ketujuh, ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman menyebut Lalu merupakan tersangka ketujuh dalam kasus ini. Baik Sedulur Cakra, kita telah terhubung dengan Pak Maskur. Selamat pagi Pak Maskur.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, ini lagi di mana Pak?
1: Ya biasa, piket di kandangan ini, di pasar kandangan ini.
0: Sudah sarapan Pak?
1: Oh ya sudah no.
0: Mantap dong Pak, saya aja belum. Iya.
1: Yeah. Kalau saya itu sebelum jam 6 itu udah. Sudah.
0: Oh iya. Baik Pak, ini di kawasan Pasar Kandangan ya Pak ya?
1: Iya betul sekali, di Pasar Kandangan Kediri.
0: Untuk arus lalu lintasnya gimana Pak di sana Pak?
1: Ya untuk informasi arus lalu lintas di sekitar Pasar Kandangan Kediri ini ya, yang dari arah Jombang, dari arah Pare maupun dari arah Malang, karena di sini pertigaan apa sumpang tiganya itu perbatasan Kediri Malang Kediri Jombang ini harus selalu lintas cukup ramai, namun tetap masih lancar, mudah-mudahan tidak ada kepadatan apapun baik yang menuju ke arah Malang maupun ke arah Jombang atau sebaliknya, masih cukup ramai namun tetap lancar. Ya, ini ada kata lewat ini.
0: Untuk cuaca sendiri di sana gimana Pak?
1: Untuk cuaca alhamdulillah beberapa hari ini cukup cerah ya. Kalau siang hari cukup panas, kemudian malam hari cukup dingin ya.
0: Iya.
1: Kata orang Jawa itu mendidih.
0: Nggih, benar mendidih. Baik Bapak.
1: Kalau ada lagi yang bilang musim kembang mangga gitu.
0: Oh iya. Itu namanya. Ya. Baik Bapak, ada tambahan lagi Pak yang mau disampaikan?
1: Kemudian untuk aktivitas pasar Kandangan ini masih ya cukup ramai di akhir pekan ini. Ya, mudah-mudahan terus meningkat ya aktivitas pasar.
0: Amin.
1: Karena kalau meningkat dengan dulu-dulu itu ya cukup ya, berkurang sekali ya kalau aktivitas pasar. Kemudian untuk harga-harga itu masih stabil. Ya, beras di kisaran antara 15 sampai 17 ribu. Kemudian telur ini ya masih stabil di kisaran antara 22 sampai 24 ribu ini eceran. Kemudian minyak kita eceran 21 ribu. Gula di ecer 18 ribu rupiah. Untuk LPG masih aman, stok lancar, tidak ada kendala apapun.
0: Baik Bapak, terima kasih informasinya, nggih. Monggo.
1: Sama-sama.
0: Monggo dilanjut aktivitasnya. Terima kasih telah sudah bergabung.
1: Terima kasih. Salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sedulur Cakra, itu tadi Pak Maskur ya, berada di kawasan Pasar Kandangan.
2: Cakra Krishna, 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Bagaimana wilayah Anda sedulur cakra? Anda dapat kabarkan di 0852 9001061.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna ya, Sedulur Cakra. Atau Anda bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Pilot berkebangsaan Amerika Serikat, Nicholas F. Gosselin, meninggal dunia setelah pesawat perintis milik PT AMA Air diduga dibakar oleh OPM saat mendarat di Bandara Ibde Haik, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan, dari informasi awal di lapangan, pilot Nicholas dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Kendati demikian, penyebab pasti kematian Nicholas saat ini masih didalami oleh aparat yang berwenang. Pesawat berangkat itu dari Wamena menuju Yahukimo dengan membawa 1 pilot dan 7 penumpang. Seluruh penumpang merupakan warga Papua. Lukman menjelaskan pesawat perintis tersebut dilaporkan tiba di lapangan terbang Balinggama pada jam 6.46 waktu Indonesia Timur. Lukman memastikan sebelum penerbangan berlangsung, kondisi cuaca di rute tersebut juga dilaporkan baik. Akan tetapi, Lukman menyebut setelah pilot melaporkan pesawat telah mendarat, komunikasi dari pos area lapangan terbang dilaporkan terputus. Untuk keadaan para penumpang, meski pilotnya meninggal dunia, 7 penumpang berhasil selamat dari insiden tersebut. Semuanya itu adalah warga Papua juga. Untuk upaya evakuasi jenazah

0: akhirnya berhasil dievakuasi dari kawasan bandara Ibde Haik yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut setelah aparat mengamankan lokasi. Lalu pemerintah Indonesia juga mengutuk keras pembakaran pesawat dan penembakan pilot yang diduga dilakukan oleh OPM. Pemerintah menegaskan aksi tersebut merupakan tindakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dan meminta pelaku diproses sesuai hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago, mengatakan sejak didapat informasi awal insiden tersebut, pihaknya terus memonitor serta melaksanakan langkah-langkah koordinatif dengan satuan TNI, Polri, dan kementerian atau lembaga serta instansi terkait. Jamari juga menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan dan tindakan keji terhadap masyarakat maupun sarana transportasi udara yang menjadi urat nadi pelayanan bagi kehidupan masyarakat di Papua. Cek informasi ke Erika.
1: Ini tadi dari Pak Sapuan ya, perjalanan dari Nganjuk ke Kediri ramai lancar, hanya saja tadi ada kewaspadaan di traffic light Pace.
0: Apa itu?
1: Itu ada traffic light yang padam di sisi selatan atau yang di sisi kanan jalan seperti itu. Kalau untuk yang tengah kemudian kiri jalan masih aman, semuanya nyala berfungsi sehingga pengendara pun bisa lihat yang sisi tengah dan juga sisi kiri. Jadi tahu warna merah, kemudian juga nanti kuning maupun juga hijau. Cuacanya cerah. Ini tadi Pak Sapuan singgah di Kediri Mapan Expo 2026. Hari ini kan hari
0: terakhir
1: kedua ya. Karena memang acaranya dua hari saja. Untuk tenan-tenan belum ada yang buka ya pagi hari ini.
0: Mungkin sore ya?
1: Siang.
0: Oh siang.
1: Iya, bukanya siang. Siang itu buka, tapi kalau pagi belum buka ya, karena siang sampai malam mungkin pedagangnya masih istirahat
0: itu
1: dan prepare.
0: Di sana cuma UMKM saja apa?
1: UMKM, semuanya gitu. Jadi sana gitu ya. Jadi Anda bisa berkunjung nanti Seru Cakra malam minggu ke Kediri Mapan Expo.
0: Pas ini ya waktunya malam minggu.
1: Pas di depan Balai Kota Kediri atau Jalan Basuki Rahmat ya Seru Cakra. Hari ini hari terakhir, bisa Anda singgahi untuk jajan atau mungkin juga sekedar cuci mata ya. Cari-cari yang baru gitu, mungkin makanan atau mungkin aksesoris ya. Biasanya kalau bazar seperti ini juga ada aksesoris. Untuk kantong parkir berada di depan Balai Kota, kalau nggak gitu di Jalan Kartini. Jadi bisa dipilih saja, yang penting parkir di tempat yang aman
0: ya, sudah jangan disediakan.
1: Sampai parkir di tempat yang sudah disediakan, jangan di tempat sembarangan, takutnya nanti
0: diambil orang
1: ya kan, jadi terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan.
0: Benar.
1: Seperti itu ya. Jadi Seru Cakra lebih hati-hati saat memarkirkan kendaraan Anda. Kemudian saya terima informasi terkait dengan stok darah hari ini dari UTD PMI Kabupaten Kediri. Untuk stok darah golongan A 19 kantong darah, B 58, O 62, AB 10, dan jumlahnya ada 149 kantong darah yang tersedia di UTD PMI Kabupaten Kediri. Stoknya bisa berubah-ubah ya, sehingga untuk Anda yang membutuhkan layanan permintaan darah bisa langsung saja ke sana di UTD PMI Kabupaten Kediri, Jalan Dr. Wahidin S, nomor 2 Pare, Kediri. Untuk jadwal donor darah ini belum disampaikan ya oleh rekan-rekan yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri. Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Satlantas Polres Kediri Kota memperlakukan rekayasa lalu lintas Jalan Dulu Cakra di kawasan pusat Kota Kediri menyusul pelaksanaan Kediri Mapan Expo 2026. Salah satu ruas yang ditutup sementara adalah Jalan Basuki Rahmat di depan Balai Kota Kediri. Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto, mengatakan penutupan jalan itu mulai diperlakukan sejak Jumat kemarin. Hingga sore hari, kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik utama Kota Kediri masih terpantau ramai hingga saat ini, namun tetap lancar dan terkendali. Ibda Arifin menjelaskan, penutupan Jalan Basuki Rahmat dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Kediri Mapan Expo 2026 yang berlangsung selama 2 hari, yakni Jumat kemarin dan Sabtu hari ini ya. Kawasan yang ditutup membentang mulai selatan Simpang 4 Ngeronggo hingga Simpang 3 Balai Kota atau Jalan Kartini. Menurut Arifin, pemasangan stand pelaku UMKM telah dimulai sejak Kamis malam. Sementara aktivitas pameran mulai dibuka setelah pelaksanaan sholat Jumat, keramaian pengunjung diperkirakan meningkat pada sore hingga malam hari. Dan bagi pengendara atau Anda Sedulu Cakra yang hendak menuju kawasan Jalan Doho, Satlantas menyarankan menggunakan jalur alternatif melalui Simpang 3 Rumah Sakit Bayangkara menuju ke selatan, kemudian memutar kembali ke arah barat hingga masuk ke Jalan Doho. Sementara itu, pengguna jalan dengan tujuan Tulungagung maupun Trenggalek dihimbau melewati Simpang 4 Dadapan menuju selatan atau melalui Simpang 4 Baruna dan Jalan Kaliombo. Rekayasa ini dilakukan karena Jalan Urip Sumoharjo masih ditutup akibat proyek pembangunan Jembatan Kaliombo 1. Arifin juga menambahkan hingga saat ini jalur-jalur alternatif masih mampu mengakomodasi arus kendaraan sehingga belum terjadi kepadatan yang berarti. Namun demikian, kepadatan mulai terlihat di sejumlah simpang menuju arah timur sebagai dampak penutupan Jalan Urip Sumoharjo. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga telah menyiapkan sejumlah kantung parkir ya Sedulu Cakra di sekitar Jalan Kartini dan area lahan di depan Balai Kota Kediri. Pengunjung juga diimbau untuk memanfaatkan lokasi parkir resmi agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Satlantas Polres Kediri Kota menghimbau juga untuk masyarakat agar mematuhi rambu dan arahan petugas selama rekayasa lalu lintas berlangsung. Pengendara juga diminta menyesuaikan rute perjalanan, terutama bagi yang melintasi pusat Kota Kediri hingga penutupan Jalan Basuki Rahmat berakhir pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026 malam. Kita cek informasi ke Erika Dwi.
1: Dari Polri, ini tadi menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerjasama penjualan bahan bakar minyak atau BBM antara PT Pertamina Patraniaga dan PT Asmin Koalindo Tuhub atau AKT dengan kerugian negara sekitar 486 miliar. Kombes Pol Ahmad Yusuf selaku Kabag Ops Kortas Tipikor Polri mengatakan bahwa perkara ini bermula dari kerjasama penjualan BBM jenis High Speed Diesel atau HSD periode 2009-2012. Awalnya pembayaran dilakukan melalui letter of credit atau surat kredit berdokumen dalam negeri. Namun PT AKT tetap mendapat pasokan BBM meski berulang kali terlambat dan menunggak pembayaran. Jadi awalnya ya itu kerjasama penjualan BBM jenis High Speed Diesel menggunakan mekanisme pembayaran melalui letter of credit atau surat kredit berdokumen dalam negeri. Namun dalam pelaksanaannya meskipun PT AKT berulang kali mengalami keterlambatan bahkan tunggakan pembayaran, penjualan tetap dilanjutkan tanpa dilakukan mitigasi resiko sebagaimana mestinya. Menurut penyidik, pejabat berwenang di PT Pertamina Patraniaga diduga mengubah kebijakan lewat sejumlah adendum perjanjian yang menguntungkan pembeli. Nah, perubahan itu meliputi penambahan volume penjualan BBM, memberikan diskon, penghapusan denda keterlambatan, hingga ada perubahan skema pembayaran menjadi uang muka 25% tanpa jaminan pembayaran. Selain itu juga pengawasan internal dan proses penagihan diduga tidak berjalan optimal. Akibatnya sekitar 191,3 juta liter BBM disalurkan senilai 137,2 juta US dollar. Tetapi sebagian besar kewajiban PT AKT tidak terlunasi. Nah, empat tersangka yakni berinisial SW, beliau ini direktur pemasaran PT Pertamina Patraniaga periode 2008-2011, kemudian ada berinisial ST, yakni pemegang saham sekaligus presiden direktur PT AKT, lalu juga ada WTD, ini General Manager Triasuri sekaligus Vice President Triasuri PT Pertamina Patraniaga. Jadi ada empat tersangka ya korupsi kerjasama BBM Pertamina. Nah, penyidikan masih dikembangkan termasuk penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman saja, Sedulur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana wilayah Anda? Dapat kabarkan di 0852-9001061. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menugaskan anak buahnya memantau aktivitas di berbagai pasar untuk melihat langsung kondisi perekonomian masyarakat. Purbaya mengatakan dirinya juga rutin mengunjungi sejumlah pasar untuk memantau aktivitas ekonomi secara langsung. Purbaya juga mengakui tidak mungkin mengunjungi seluruh pasar di Indonesia. Oleh karena itu, Purbaya menyebarkan anak buahnya ke sejumlah titik untuk mengamati kondisi pasar. Dan berdasarkan laporan yang diterimanya, aktivitas ekonomi di sejumlah daerah masih tergolong ramai. Meski dia juga mengakui masih ada kondisi yang belum sesuai harapan masyarakat, Purbaya menegaskan Indonesia tidak sedang menuju krisis ekonomi. Purbaya juga tidak sepakat dengan pernyataan orang yang menyebutkan kehidupan sehari-hari itu sulit. Purbaya sebelumnya pernah mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998, meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sedang melemah. Menurut Purbaya, tekanan yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh sejumlah sentimen negatif yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Purbaya juga meyakini kondisi pelemahan rupiah ini dapat diatasi melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia.

Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Cek informasi ke Erika.
1: Ternyata Mas Rido semalam itu sempat kesini. Saya kira kan tadi saya sempat info yang memiliki dompet yang sempat dilaporkan Bapak Kusnadi semalam kan menemukan dompet. Itu saya kira sudah langsung diambil di sekitar lokasi. Ternyata Mas Rido semalam itu sempat ke studio sekitar jam setengah sepuluhan, kalau enggak jam sepuluh, jam sepuluhan ya datang. Kan kita sudah tutup ya. Akhirnya pagi ini Mas Rido tadi ke studio Radio Jagra Krisna untuk ambil dompet. Nah, dompetnya kan masih di bawah yang menemukan gitu ya. Setelah saya sambungkan ke Bapak Bambang Kusnadi, penemu dompetnya, ternyata dompet tersebut dititipkan ke penjual es teh yang ada di sekitar lokasi. Semoga saja setelah ini ada kabar baik dari Mas Rido ya, sudah kembali mendapatkan dompetnya dengan isi yang lengkap. Jadi sekarang tadi Mas Rido dari studio langsung menuju ke sekitar lokasi penemuan dompet tersebut. Untuk seru Cakra yang menemukan dompet mungkin tidak tahu untuk alamat dari pemilik dompet, yaitu juga bisa dilaporkan ke Cakra Krisna agar nanti dari saudara pemilik dompet atau dari pemilik dompetnya sendiri melihat postingan tersebut dan bisa segera diambil gitu ya. Karena kan biasanya dompet itu berisikan identitas-identitas penting seperti KTP, BPJS, kemudian ada kartu ATM, ada SIM dan lain-lain. Kalau harus mengurus dari awal kan butuh energi, juga butuh biaya seperti itu. Jadi yang paling penting identitasnya tersebut. Jadi Seru Cakra kalau memang menemukan dompet itu juga bisa dilaporkan ke Radio Cakra Krisna. Kehilangan dompet pun juga bisa saja berkabar kepada kami dengan mengirimkan mungkin ciri-ciri dompetnya seperti apa, isinya apa saja, ya usaha sedikit ya agar dompetnya tersebut bisa segera ditemukan seperti itu. Kami bantu untuk menyiarkan, kami bantu untuk unggah ke media sosial agar nanti siapapun yang melihat postingan tersebut bisa menginfokan ke orang terdekat atau mungkin juga langsung ke pemilik dompetnya. Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Halo seluruh Cakra, masih dengan saya ya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas maupun berbagai persoalan, silakan kirimkan melalui 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan dinulinu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Bagor. Lokasinya di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerpidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Cek informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi, kabarnya ada seorang peziarah di kompleks makam Said Sulaiman, Kabupaten Jombang, ditemukan meninggal dunia. Untuk penemuan tersebut ya, atau peristiwa tersebut terjadi kemarin hari Jumat 3 Juli 2026. Untuk korban ini berjenis kelamin laki-laki, belum diketahui pasti untuk identitas korban ini warga mana. Sehingga saya ini tadi menghubungi Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas ya, terkait dengan peristiwa tersebut, pertama kali diketahui jam berapa, kemudian juga korban ini apakah berziarah sendiri atau mungkin juga rombongan seperti itu, asli warga Jombang atau luar warga Jombang ya, kronologinya juga seperti apa. Nanti kalau sudah ada informasi lengkap dari Kapolsek Mojoagung, Polres Jombang, Kompol Yogas, akan kami sampaikan kembali. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad, melintas di belakang Pasar Wage Nganjuk. Kondisinya cukup ramai, banyak kendaraan roda 2, kemudian juga banyak becak yang masih ngetem di pinggir-pinggir jalan. Harap hati-hati dan juga waspada saja, cuaca kabarnya juga cerah. Lalu saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Yuda, melintas di depan Stadion Nganjuk Ladang. Kondisi untuk pagi hari ini juga lancar saja, ramai dengan kendaraan roda 2. Sementara untuk cuaca kabarnya juga cerah. Lalu tambahan informasi disampaikan oleh Bapak Sukamto, ini berada di Getol Begadung Nganjuk, akan ke wilayah Surabaya dari wilayah Nganjuk ya. Terlihat juga cuaca di sekitar Getol Begadung Nganjuk cerah sekali. Sementara untuk antrian di Getol juga hanya 1-2 kendaraan saja, Erga.
0: Baik, lanjut ke Imalana.
2: Kondisi YTR, korban dugaan penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun oleh kekasihnya Taufik Hidayat, berangsur membaik setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat ini, korban sudah bisa duduk, mulai beraktivitas ringan, serta telah menjalani tindakan pembersihan luka sebagai bagian dari proses pemulihan. Tim medis masih menunda tindakan operasi karena korban masih mengalami infeksi. Operasi baru akan dilakukan setelah kondisi infeksi dinyatakan terkendali. Selain pemulihan fisik, korban juga mendapatkan pendampingan psikologis. Proses operasinya nantinya dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kondisi korban. Sementara itu, Polda Jawa Barat telah menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang diduga berlangsung selama sekitar 3 tahun di sebuah rumah indekos di Cilenyi, Kabupaten Bandung. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka berat yang menyebabkan gangguan penglihatan, kesulitan berbicara, serta tidak dapat berjalan dengan normal. Erga.
0: Baik, terima kasih Imalana dan Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Menit ke-18 lepas dari jam 9, kita cek informasi ke Alvan.
1: Iya, alhamdulillah gak tadi sempat ke studio Mas Rido yang dompetnya kemarin hilang.
0: Alhamdulillah.
1: Terus tadi kita kasih tahu.
0: Sudah ketemu ya?
1: Alhamdulillah sudah diambil malah kan.
0: Alhamdulillah.
1: Ini Mas Rido ngirim foto untuk saat ini sudah di penjual es teh di seputaran Polsek Warujayeng. Karena kemarin yang menemukan dompet Pak Bambang katanya dititipkan ke penjual es teh di sekitar lokasi. Barangkali nanti ada yang menanyakan begitu. Dan alhamdulillah pagi ini sudah diambil, sudah kembali ke tangan pemilik. Kita tanyakan isinya gimana Mas, katanya juga aman, lengkap, termasuk beberapa kartu identitas dan juga uang tunai. Ini alhamdulillah sudah kembali dengan utuh, tidak ada satu kekurangan begitu.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi Mas Rido juga membawa kartu keluarga gak? Jadi untuk memastikan kalau itu memang dompet miliknya begitu. Jadi setelah identitasnya disamakan, ternyata memang benar itu identitasnya Mas Rido, akhirnya sudah dikembalikan. Ini alhamdulillah sudah kembali ke pemilik dompet yang kemarin hilang di seputaran Warujayeng. Mas Rido tadi juga mengucapkan terima kasih kepada para sedulur cakra, karena Mas Rido taunya kalau ada, kalau dompetnya hilang ini gak sadar awalnya gak. Kemudian dikirimkan postingannya dari Radio Cakra Krishna untuk dompet yang ditemukan itu. Akhirnya tahu. Akhirnya sadar kalau dompetnya hilang begitu. Bahkan Mas Rido kemarin malam kesini gak? Jam 10 malam kemarin.
0: Oh, jam 10 ya.
1: Terus tanya ke tetangga studio, sudah tutup. Ternyata
0: sudah
1: tutup,
0: ya. Kita kan tutupnya jam 9.
1: Sama jam 9.
0: Ya.
1: Mas Rido kemarin jam 10 lebih ke studio.
0: Jam 10 lebih.
1: Iya, sudah tutup, terus dikasih tahu bukanya jam 6 pagi besok. Dan akhirnya tadi kembali ke sini, terus kita kasih tahu, kita cek identitas, ternyata benar, terus kita kasih tahu kalau dompetnya di penjual es teh seputaran Polsek Warujayeng. Dan tadi langsung di ke sana, langsung ini sudah kembali dompetnya. Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sedulur cakra sudah membantu membagikan postingan Facebooknya di Radio Cakra Krishna untuk kehilangan dompetnya kemarin. Lalu informasi lain tadi masuk dikirimkan oleh Pak Rahman di jalur Pujon menuju ke arah Kandangan. Ini sudah mulai ramai, terutama di beberapa titik wisata musim libur sekolah ini cukup padat yang melintas di jalur Kandangan Kediri menuju ke arah Pujon ataupun juga sebaliknya bisa lebih hati-hati, Erga.
0: Baik, terima kasih Alvan. Kita lanjut ke Imalana.
2: Kali ini ada satu informasi kita dapatkan dari Pak Sutrisno ya, ini melakukan perjalanan dari Simpang Lima Gumul menuju ke Kota Kediri. Lalu beliau ini saat ini sampai di perempatan Paron. Lalu mengabarkan kalau arus lalu lintas di sana ramai tapi sedikit tersendat nih, karena imbas meningkatnya volume pengendara karena adanya libur sekolah. Jadi pada ke Simpang Lima Gumul gitu ya.
0: Oh iya iya. Ini kan juga weekend ya ini ya.
2: Iya, benar banget. Tapi untuk cuaca di sana aman, cerah gitu. Selanjutnya situasi arus lalu lintas di Simpang Tiga Mengkreng ini terpantau ramai namun masih lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Lalu info dari Bu Siti yang sedang dalam perjalanan ini ya, dari Kediri menuju ke Jombang, cuaca di sana juga cerah gitu. Selanjutnya dari Mbak Alia ini mengabarkan di rest area kilometer 678A ya, terpantau sangat ramai karena itu tadi banyaknya pengendara yang mulai berlibur gitu ya.
0: Iya, pastinya.
2: Jadi,
0: ya ini ya.
2: Rest areanya juga lumayan ramai. Terus dari Nganjuk Kota menuju ke Kertosono ini ada Mbak Mia yang mengabarkan arus lalu lintas padat di wilayah Mengkreng gitu, Erga.
0: Terima kasih Malana, dan sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian

0: Kabarkan informasi Anda di 0852 9000 1061. Cek informasi ke Erika.
1: Terkait dengan peziarah yang ditemukan meninggal dunia di Kompleks Makam Sayyid Sulaiman Kabupaten Jombang, yeah, sudah kami terima informasi data lengkap yang disampaikan oleh Kompol Yogas Kapolsek Mojoagung Polres Jombang. Jadi peristiwa penemuan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 sekitar jam 12:30 siang di musola makam Mbah Sayyid Sulaiman yang ada di Dusun Rejo Slamet, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Untuk korban ini berjenis kelamin laki-laki. Ternyata korban ini warga Magetan, seperti itu.
0: Usia berapa ini?
1: Usia sekitar 61 tahun, beralamatkan di Kelurahan Duyung, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Jadi warga Magetan ditemukan meninggal dunia di sekitar makam Mbah Sayyid Sulaiman, musola makam Mbah Sayyid Sulaiman yang ada di Mojoagung, Jombang. Jadi lokasinya di sekitar musola. Awalnya menurut keterangan saksi, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 korban datang ke makam Mbah Sayyid Sulaiman itu dalam rangka tahlil akbar rutinan malam Jumat Legi. Malam hari korban itu beristirahat di musola makam dalam keadaan sudah batuk-batuk. Besoknya hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 korban masih terpantau duduk di teras musola dan kondisinya juga masih batuk-batuk seperti tanggal 2 ya, atau seperti hari Kamisnya. Sekitar jam 12:30 siang korban ditemukan tergeletak dan saat dicek itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian saksi menghubungi kepala dusun dan melalui pengecekan ulang, namun ternyata memang betul korban sudah meninggal dunia. Kemudian baru dilaporkan ke Polsek Mojoagung Polres Jombang. Hasil sementara pemeriksaan luar oleh tenaga medis Puskesmas Mojoagung tidak ditemukan bekas penganiayaan. Diduga korban meninggal dunia karena sakit. Betul. Dari hasil olah TKP juga tidak ditemukan identitas korban awalnya. Namun setelah dilakukan identifikasi oleh tim Inavis dari rekan Polres Jombang, diketahui identitas korban yakni bernama Suwito, umur 61 tahun, warga Kelurahan Duyung, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Seperti itu ya. Jadi sudah sepuh juga untuk korban ya, sudah 61 tahun. Kejadiannya kemarin hari Jumat 12:30 siang. Kemudian saya terima informasi dari Bapak Sapuan. Ini tadi melintas di wilayah Bandar Kedumulya Jombang. Kondisi arus lalu lintas kabarnya juga cukup lancar saja, ramai dengan kendaraan pribadi, cuaca juga cerah.
0: Baik, terima kasih Erika. Kita geser ke Imalana.
2: Kali ini informasi datang dari Presiden ke-7 ya, Republik Indonesia, Joko Widodo. Dijadwalkan kembali melakukan kegiatan belusukan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah pada pertengahan Juli mendatang. Dan di mana kunjungan

0: Yang tersebut dilakukan setelah sebelumnya beliau ini menyambangi Provinsi Lampung terlebih dahulu ini. Lalu agenda belusukan itu bertujuan untuk bertemu masyarakat sekaligus berbagi aspirasi secara langsung. Sejumlah lokasi di Jawa Tengah telah dipersiapkan sebagai tujuan kunjungan. Meski rincian jadwal dan titik lokasi ini juga belum diumumkan secara lengkap nih, di mana saja beliau datang ke Jawa Tengah begitu. Kegiatan tersebut menjadi bagian ya dari aktivitas Joko Widodo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Melalui kunjungan ke berbagai daerah, Jokowi ini tetap menjalin komunikasi dan bersilaturahmi ya dengan masyarakat. Erga.
1: Baik, terima kasih Imalana. Yang sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Cek informasi ke Alvan.
4: Ya guys, kita masih komunikasi dengan Kompol Yogas, Kapolsek Mojagung Polres Jombang. Ini terkait dengan peziarah yang kemarin ditemukan meninggal dunia di kompleks makam Said Sulaiman di Kabupaten Jombang. Informasi awal yang kita terima tadi untuk kejadiannya kemarin siang atau sekitar jam setengah satu siang. Tapi untuk lebih lengkapnya ini masih kita komunikasikan. Nanti untuk Kompol Yogas juga berkenan on air, Erga.
1: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper. Baik, Sedulur Cakra, kita telah tersambung dengan Kapolsek Mojoagung Polres Jombang, Kompol Yogas SHS, terkait dengan peziarah yang meninggal dunia di Kompleks Makam Said Sulaiman, Kabupaten Jombang. Halo, selamat pagi dan
5: selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan
5: gimana ini, Mas Erga?
1: Saya izin bertanya ini terkait dengan peziarah yang meninggal dunia di Kompleks Makam Said Sulaiman, gih, dan ini untuk kejadiannya kapan, Dan?
5: Jadi kronologisnya itu di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang bersangkutan korban itu takziah, peziarah, bukan ya? Mohon maaf. Peziarah
1: yeah, ya benar,
5: ziarah di makam Mbah Said Sulaiman di masjid. Pada waktu itu sempat istirahat di masjidnya area pemakaman Mbah Said Sulaiman. Itu diketahui saksi, ada saksi yang mengetahui di hari Kamisnya itu. Nah, di hari Jumat itu beliau masih menginap di situ, tidur di masjid. Kemudian hari Jumat sekitar jam 10 pagi juga masih diketahui saksi yang bersangkutan masih ada di masjid itu dan sempat menjemur pakaiannya juga waktu itu.
1: Oh iya iya. Untuk kronologisnya sendiri, Dan, ini gimana?
5: Terus,
1: Dan?
5: Diketahui itu 11.30 korban tuh duduk sandar di pilar masjid itu paling pojok dalam kondisi duduk batuk-batuk itu.
1: Gitu.
5: Batuk-batuk terus. Setelah selesai jumatan, baru diketahui 12.30 beliau itu tergeletak di lantai. Awalnya duduk selonjoran, terus 12.30 ketahuan tergeletak di lantai. Lalu waktu itu dicek sama pengurus yayasan Mbah Said Sulaiman, diketahui kondisi sudah tidak bernafas, alias meninggal.
1: Oh, baik.
5: Sehingga saat itu dilaporkan ke Polsek. Namun saya kemudian cek TKP, saya datangi olah TKP. Hasil olah TKP tidak ditemukan identitas sama sekali pada waktu itu.
1: Gitu.
5: Tidak bawa KTP, tidak bawa surat-surat, HP pun tidak ada. Yeah. HP ada tapi rusak.
1: Baik.
5: Hanya bawa tas dan beliau pakai koko sama sarung ini. Terus saat itu kami olah ke TKP dan tim Inavis Iden Forest kami turunkan. Kemudian puskesmas juga turun untuk mengecek apakah ada tanda-tanda kekerasan atau dan sebagainya yang ternyata hasil pengecekan secara fisik luar tidak ditemukan kekerasan ya, artinya fisiknya utuh ini. Kemudian karena tidak ditemukan identitas pada tubuh korban, maka kami gunakan alat IPS yang dimiliki oleh Inavis Ijen Polres Jombang, yaitu identification probe. Portable system itu untuk mengindai melalui sidik jari korban. Nah, diketahui itu kan IPS ini kan terintegrasi dengan database kependudukan, sehingga ketika diindai sidik jarinya dia muncul datanya.
1: Langsung muncul ya. Ya.
5: Alhamdulillah bapak itu ternyata ngurus EKTP sehingga muncul datanya. Dari dari hasil alat pengecekan IPS tadi muncul datanya atas nama Suwito, umur 61 tahun, swasta pekerjaan, alamatnya Dusun Duyung, RT7 RW1, Kelurahan Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan.
1: Gitu. Ini Dan, apakah beliau itu korban datang seorang diri Dan atau bersama rombongan?
5: Ya, diketahui beliau datang sendiri, tidak ada rombongan. Setelah itu kami menghubungi Polres Magetan, menindaklanjuti di Polsek Takeran karena ikut Kecamatan Takeran. Dan terhubung keluarganya pada waktu itu sesuai dengan alamat itu. Dan tadi malam setelah kami olah TKP, kami eksekusi, kami evakuasi kan bawa ke di IGD ruang jenazah IGD RSUD Jombang. Jam 10 malam anak korban datang, kita serahkan ke keluarga dan kami dapat peroleh keterangan bahwa bapak ini sudah berpisah rumah dengan istrinya dan berpisah rumah dengan anak-anaknya kurang lebih 1 tahun. Dan sempat komunikasi 3 bulan yang lalu, itu sempat berada di Kalimantan dan dia menyampaikan bahwa aku senang Jawa, bapak pulang aja. Enggak, aku lagi seneng anu le nang ngune makam-makam wali gitu ya, termasuk yang terakhir beliau meninggal di masjid
1: Sayyid, gitu.
5: Masjid area masjid makam Mbah Sayyid Sulaiman tadi, tepatnya di Desa Betek, Mojoagung.
1: Baik Dan, mengingat kompleks makam Sayyid Sulaiman ini cukup ramai dikunjungi peziarah, langkah apa yang dilakukan kepolisian dan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi setelah kejadian itu Dan?
5: Evaluasinya kami selalu koordinasikan dengan pihak keamanan, utamanya yayasan, karena di situ kan ada ini, ada pengelola, ada yayasan Mbah Sayyid Sulaiman, di situ ada kantornya, ada sekretariatnya. Nah, kami juga selalu sarankan untuk setiap pengunjung yang datang, apabila menginap di masjid, agar dicek identitasnya, tujuannya kemana, itu tercatat sehingga sedini mungkin bisa diketahui gitu. Kadang-kadang kan kalau nggak kontrol sehingga kadang kelewat gitu kan. Ya memang sempat ditegur waktu itu, sempat diingatin bapak. Bapak dari mana? Dari Madiun, bilangnya begitu. Cuman bapak nginap di sini, ya nginap itu. Ya, sudah gitu aja waktu itu, nggak secara detail ditanya identitas.
1: Oh gitu.
5: Mungkin nah, kedepannya mungkin lebih proaktif untuk lebih rinci untuk mendata.
1: Baik bapak, selanjutnya apa imbauan jenengan kepada masyarakat, khususnya peziarah yang lanjut usia itu atau yang memiliki riwayat penyakit, agar tetap aman saat berziarah Dan?
5: Yang pertama, saya titip pesan menghimbau kepada seluruh warga yang berziarah dimanapun berada, misal pada saat berangkat pastikan kondisi kesehatannya dengan aman ya. Kemudian bila perlu ada pendampingan dengan keluarga, jangan ditinggal sendiri, terutama yang sudah sepuh ya, sudah orang tua. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengurus EKTP. Ini menjadi penting karena ketika kita menemukan seseorang tanpa identitas, kita bisa mengecek melalui identifikasi melalui sidik jari dengan alat IPS yang kita miliki di tim Inavis Polres Jombang. Itu IPS itu singkatan dari identification portable system. Nah, itu dia mengindai dari sidik jari seseorang sehingga itu terintegrasi database-nya dengan kependudukan sehingga muncul tuh nama ketika dia ngurus EKTP dia akan muncul datanya. Nah, gitu. Maka pentingnya untuk mengurus EKTP itu sangat penting.
1: Baik, dan yang terakhir ini, apakah aktivitas ziarah di kompleks makam Sayyid Sulaiman itu saat ini tetap berjalan normal pasca kejadian, Dan?
5: Alhamdulillah selama ini berjalan normal. Dan kejadian ini sangat jarang sekali ya. Itu pun dari pengurus saya tanya 3 tahun yang lalu pernah ada sih. Tapi hampir jarang.
1: Iya.
5: Karena memang pada saat masuk, pintu masuk itu sudah ada sekretariat dan sudah ada pengurus yang mengecek kedatangan jamaah itu berapa orang, rombongan dari mana, itu sudah ada datanya.
1: Baik, Dan, terima kasih atas informasi yang disampaikan.
5: Sama-sama, Mas Harga. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
1: Amin.
5: Semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Baik, Dan, monggo melanjutkan aktivitas.
5: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang Sedulur Cakra, Kapolsek Mojoagung Polres Jombang, Kompol Yogas SHS, terkait dengan peziarah yang meninggal dunia di Kompleks Makam Sayyid Sulaiman, Kabupaten Jombang.
2: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Polresta Yogyakarta menetapkan 14 tersangka baru dalam kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak oleh daycare Little Aresa. Belasan tersangka baru ini merupakan para pengasuh daycare Little Aresa yang sebelumnya berstatus saksi dan dikenakan wajib lapor. Menurut Adrian, penetapan status tersangka kepada 14 pengasuh ini dilaksanakan setelah proses gelar perkara. Adrian belum mengungkap identitas maupun peran masing-masing tersangka baru ini, tapi polisi telah menjadwalkan kepada belasan orang ini sebagai tersangka pada Senin 6 Juli besok. Dengan demikian, maka jumlah total tersangka dalam dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak oleh daycare Little Aresa menjadi 27 orang. Sebelum ini, penyidik telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Rombongan tersangka awal ini meliputi ketua yayasan berinisial DK dan kepala sekolah AP, selain itu juga FN, NF, LIS, EN, SRM, DR, HP, CA, SRJ, DO, dan DM yang berperan sebagai pengasuh. Proses hukum perkara untuk 13 tersangka awal sudah memasuki tahap penanganan oleh kejaksaan setelah dinyatakan lengkap atau P21. Mereka akan segera disidang di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kemudian Kejaksaan Negeri Yogyakarta juga menyebut berkas perkara para tersangka dikelompokkan jadi 3, yakni berkas ketua yayasan, kepala sekolah, dan 11 pengasuh sesuai sangkaan pasal masing-masing. Ketua yayasan berinisial DK dijerat pasal 71 ayat 1, junto pasal 62 ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sisdiknas, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kedua, pasal 62 Undang-Undang ayat 1, junto pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 2023 KUHP. Rangkaian pasal serupa dikenakan kepada kepala sekolah berinisial API alias N yang memiliki peran hampir sama dengan DK dalam dugaan perkara ini. Sementara para pengasuh dikenakan pasal 76, pasal 77, junto pasal 76A, atau pasal 77B, junto pasal 76B, atau pasal 80 ayat 1, junto pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjadi Undang-Undang, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Sedulur Cakra, waktu sudah menjelang jam 10 pagi. Saatnya saya bergeser ke Gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9000 1061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Seru Cakra. Lepas dari jam 10 pagi, kami masih menemani aktivitas Anda. Jangan lupa ya, Anda sampaikan kepada kami perubahan cuaca maupun juga kondisi arus lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Jam 10 pagi nih, Seru Cakra. Sesaat lagi kita akan menyimak ya program talk show Meja Hijau untuk pagi hari ini. Jadi untuk Anda dimanapun jangan lupa selalu simak 106,1 Radio Cakra Krisna. Hari ini kita akan membahas terkait seberapa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan daring serta perlindungan hukum bagi korban di Indonesia. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda ke Gatekeeper juga di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Ya, Seduh Cakra, saat ini memang marak kasus penipuan daring yang harus membuat kita semakin waspada dan juga hati-hati. Namun sejauh mana efektivitas penegakan hukum di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi para korban, Seduh Cakra, kita akan membahas tuntas bersama Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH. Beliau merupakan pakar hukum dan dosen dari Uniska Kediri. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda atau mungkin memiliki pengalaman terkena penipuan daring, juga bisa Anda sampaikan ya di 0852 9001, bisa melalui WhatsApp atau juga langsung line telepon.

0: Sudah hadir di studio Radio Cakra Krisna ya, Seru Cakra, ada Ibu Nur Hasanah. Langsung saja kita sapa bersama. Selamat pagi Bu Nur.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah Mbak Erika cantik.
0: Alhamdulillah. Ini setiap minggu kita ketemu ya.
1: Iya, iya, setiap Sabtu.
0: Sabtu, iya, setiap Sabtu, setiap dua Sabtu. Minggu sekali ya.
1: Dua minggu sekali. Ibu sama Mbak Erika udah tiga kali ya ini?
0: Tiga kali ini. Tiga kali ini, Alhamdulillah. Iya, ya nantinya iya, akan ganti-gantian. Betul, karena Mas betul. Alvan juga pengen sama Ibu Nur juga.
1: Iya.
0: Biar tidak bosan.
1: Mbak Erika, Mas Alvan sama siapa? Cuma berdua aja.
0: Cuma berdua saja. Oh. Jadi kita ganti-gantian, ya, merasakan
1: siap.
0: Semuanya.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Tema kita hari ini efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan daring serta perlindungan hukum bagi korban di Indonesia. Monggo Ibu Nur mungkin bisa disampaikan.
1: Oh iya. Jadi Ibu sapa dulu ya.
0: Sedulur
1: Cakra, Assalamualaikum, selamat pagi kru Cakra semuanya dimanapun penjeringan berada. Sedulur Cakra, kru Cakra, baik yang lagi berdinas atau yang lagi istirahat atau bahkan mungkin yang sudah keluar berlibur, sapa juga
0: berlibur
1: ya.
0: Iya.
1: Ya semua pasti beliau-beliau itu menunggu acara kita Mbak ya, meja hukum ya, talkshow meja hukum Cakra, di mana ini bisa menambahkan wawasan pengetahuan kepada masyarakat ya. Hari ini memang khusus ya, Ibu pengen membahas masalah judulnya ki panjang Mbak.
0: Iya.
1: Judulnya ini memang, nah karena Ibu ini kan biasa anu Mbak ya, biasa teoritis ya di lingkungan pendidikan tinggi, sehingga setiap membuat judul itu mesti seolah-olah itu mungkin kalau masyarakat awam ya agak kesusahan ya. Tapi minimal Ibu satu persatu ya kasih penjelasan ya.
0: Betul.
1: Nah, Panjenengan tadi sudah mengungkapkan ini tentang tindak pidana penipuan daring. Ini kan mengadopsi kehidupan sehari-hari kita saat ini, Mbak ya. Di mana kita tidak terlepas dari IT. Ya.
0: Benar.
1: Sehingga segala kegiatan kita itu adalah sarana dan prasarananya di IT. Di satu sisi IT itu memang memberikan kita keuntungan Mbak, kemudahan ya, cepat, transnasional,
0: simple.
1: Pokoknya ya banyak sisi positifnya.
0: Positif.
1: Ya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa celah sisi negatif yang itu bisa menimbulkan kerugian bagi mereka yang menjadi korban.
0: Nah, yang lalai ya.
1: Nah, dilalahnya masyarakat kita itu juga rentan. Karena
0: betul.
1: Apa? Mereka nuwun sewu ada beberapa yang istilahnya literasi digitalnya masih minim. Kemudian karena minim itulah sehingga rentan menjadi korban.
0: Rentan menjadi korban. Apalagi para orang tua gitu ya.
1: Betul-betul ya. Kalau kita mungkin dapatkan datanya ya. Tapi nun sewu ibu garis bawahi juga. Kadang enggak orang tua, kadang yang muda.
0: Iya.
1: Kadang yang nun sewu juga ibu kasih tanda kutip ya. Kadang mereka yang punya ilmu
0: yang ngerti ya, aja masih tetap kena ya.
1: Karena lengahnya ya. Ini
0: iya,
1: ya kan di situ disebutkan ya, memanfaatkan kelengahan korban, ketidaktahuan korban. Lah ini loh lah yang akhirnya menjadikan tindak pidana penipuan daring itu tadi.
0: Itu terjadi. Jadi, akhirnya.
1: Nah, kalau kita bicara masalah efektivitas, masalah penegakan hukum, itu Ibu kutip dari pendapatnya profesor ya Mbak ya. Kan harus ya sekali-kali kita pakai pendapat beliau, kita hargai ya. Profesor Wiryono ya, Projodikoro itu menyampaikan bahwa untuk efektifnya suatu peraturan perundang-undangan itu ada beberapa indikator. Antara lain apa? Tentu yang pertama sekali adalah masalah materi atau substansi atau undang-undangnya. Nah, di sini kalau terkait dengan penipuan daring, Mbak, landasan yuridis itu kita sebetulnya udah kuat. Ya kan? Ada KUHP baik lama maupun yang baru, ada undang-undang IT, ada undang-undang perlindungan saksi dan korban, bahkan juga ada pada KUHAP yang baru, Mbak, ya. Itu yang baru juga sudah istilahnya memberikan regulasi, memberikan ruang kepada mereka-mereka yang menjadi korban dari penipuan daring ini. Jadi seperti itu, Mbak, ya. Aturannya. Kemudian yang kedua apa? Adalah APH-nya, aparat hukumnya. Siap enggak mereka dengan teknologi ini, dengan perkembangan tindak pidana yang ada pada saat ini? Makanya Ibu selalu bilang ada digital kriminal, ya, seperti itu, digital akuntan, jadi seperti itu, termasuk ini, ya, jadi digital forensik, ya, jadi seperti itu adalah ilmu yang betul-betul kita butuhkan, yang dengan itu bisa menjadikan proses, ya, proses hukum nanti mereka-mereka yang terlibat di dalam tindak pidana penipuan daring ini bisa dijerat.
0: Jadi dari situ, ya Mbak ya.
1: Jadi tadi ada undang-undang, kemudian ada aparat, sarana dan prasarana, ya. Termasuk sarana dan prasarana ini nuwun sewu, ya, bagian dari istilahnya aparat itu sendiri. Jadi aparat sudah difasilitasi, SDM, kemudian nuwun sewu dalam tanda kutip gaji, gajinya APH terus dinaik-naik-naikkan sampai berat, mungkin berpersen-persen,
0: iya, kalau 100% sampai itu. Tahun ini, ya.
1: Itu adalah dalam rangka kesana, ya, maksudnya loh, ya, ini efektivitasnya. Jadi tapi ini tidak hanya satu, ini mereka itu istilahnya bagian-bagian, ya, termasuk masyarakat tuh mengetahui enggak regulasinya ini ada loh. Makanya hati-hati dengan IT itu, kita gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai kita menjadi korban apalagi pelaku. Wes pokoknya dua-duanya jangan, ya, korban ya jangan, ya pelaku jangan,
0: pelaku, kan, seperti itu. Jangan jadi pelaku aja, jangan jadi korban.
1: Nanti kan malah kita kena sanksi. Jadi itu termasuk budaya masyarakatnya. Jadi gimana masyarakat itu welcome dengan IT yang ada pada saat ini, sehingga mereka tidak gampang menjadi, yaitu tadi yang sudah Ibu sampaikan, baik korban maupun pelaku. Itu terkait dengan penegakan. Nah, sekarang Ibu mau sampaikan ini terkait dengan penipuan daring. Apa sih?
0: Apa penipuan daring?
1: Perlu kita kupas, ya, penipuan daring supaya masyarakat tahu. Nah, penipuan daring ini adalah merupakan suatu kejahatan, ya, yang dilakukan melalui internet, Mbak. Ya, kan saat ini semua internet. Sudah pada menggunakan internet,
0: iya, semuanya,
1: ya,
0: pakai internet.
1: Apapun itu, ya, dengan media digital, mau pakai WA, link dan yang lain sebagainya lah, ya. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan, tapi ini tidak legal, jadi ilegal. Nah, dengan melakukan, bagaimana caranya? Mereka berbohong, memanipulasi, mencuri data. Makanya hati-hati, kan, gitu. Yang kemarin sudah Ibu, kita sudah bahas, ya, chat grooming itu. Itu bagian, ya, jadi bagian. Nah, ini termasuk, nah, apa sih bentuk-bentuk dari penipuan daring ini? Pertama ada phishing. Bahasa Inggrisnya, ya, itu, ya. Itu pencurian data. Jadi pelaku ini mengirimkan tautan palsu. Hati-hati, ini yang banyak terjadi, Mbak.
0: Jadi,
1: ya,
0: jangan gampang ngeklik tautan.
1: Itu, ya, SMS, bisa melalui SMS, WA, email. Hati-hati. Soalnya Ibu sudah
0: pernah phishing, ya, ini.
1: Waktu itu kan kita apa, Mbak? Kortek gitu loh. Pajak kortek itu, pajak, kan, iya, kita online, ya.
0: Semuanya online.
1: Pernah, Mbak, Ibu, sudah di tengah perjalanan, jadi kita sudah proses, kita ikuti perintahnya, dan ternyata bukan hanya Ibu saja, nun sewu, Ibu tidak anu, ya, Ibu tidak tutup-tutupi, makanya kita itu harus hati-hati, ya.
0: Enggak.
1: Ya, Ya, jadi itu kita masuk ke linknya, disuruh masuk, kita dipandu, Mbak.
0: Ngisi form gitu ya.
1: Betul-betul ya kan. Nah, untung alhamdulillah ibu itu masih diselamatkan. Putra-putri ibu kan pinter ya. Jadi, mah ini bener tah gitu. Mah ini bener tah gitu. Wis kene terus di tengah perjalanan ibu sudah kontak sana sini, ndak ada ndak ada komunikasi ya, ndak ada jawaban. Akhirnya ibu anu istilahnya apa ya? Enggak percaya. HP-nya ibu langsung dihack, Mbak. Wes enggak bisa, wes anu. Akhirnya bagaimana penyelamatannya? Itu dibawa ke counter. Ini di flash kan.
0: Oh, ya. Dibawa ke counter, di flash, hilang semuanya dong nanti
1: ya, data. Iya. Oh. Bagaimana daripada sebetulnya daripada, sih,
0: iya,
1: daripada kita data
0: disalahgunakan,
1: kita tercuri, disalahgunakan. Nah, ini loh, Mbak, ya kan. Jadi itu tadi phishing itu pencurian data. Lewatnya ya mengirim tautan palsu. Lewat itu tadi bisa SMS, bisa email, bisa WA atau medsos yang lainnya, terus Facebook dan lain sebagainya lah kan. Makanya itu banyak ya terjadi apa itu Facebookku dihack. Hati-hati kalau ada orang misalnya pinjam dan lain sebagainya, minta transfer dan lain sebagainya.
0: Itu berarti bisa langsung hapus akun aja ya?
1: Iya, makanya hati-hati, makanya hati-hati. Kita kan itu, Mbak, hati-hati. Jadi tujuannya apa? Untuk mendapatkan data-data yang sifatnya pribadi.
0: Iya.
1: Kita kan mesti ngasih ya, mungkin tidak sadar, tanpa
0: tidak sadar.
1: Kita
0: iya,
1: itu
0: tanpa sadar.
1: Istilahnya dipandu untuk memberikan data pribadi kita dalam bentuk entah PIN, password, nomor KTP dan lain sebagainya. Makanya itu hati-hati sekali kita memberikan tuh, harus betul orang-orang yang qualified, orang-orang yang memang memiliki kompeten untuk berhubungan dengan kita terkait dengan data yang kita butuhkan. Jadi itu phishing ya. Kemudian ada lagi, Mbak, ini yang rame, Mbak. Investasi
0: bodong yang nanti masukkan uang segini hasilnya segini, yang sebenarnya nggak masuk akal kalau kita pikir ya.
1: Iya kan, masa bisa lah ini banyak kan kasusnya, banyak ya,
0: iya,
1: kasusnya
0: banyak.
1: Masa
0: anak muda ini juga bisa, apalagi sekarang mau ya dapat uang banyak cepet deh.
1: Ya nggak usah susah-susah, nggak usah lama-lama.
0: Nah kan? Iya, akhirnya ujung-ujung ini, kena investasi bodong.
1: Investasi bodong ini banyak. Nah ini ya, makanya kita harus hati-hati dengan informasi-informasi yang misalnya memberikan keuntungan kok banyak gampang
0: gitu,
1: cepat ya,
0: ya
1: kemudian kita disuruh nyari ngajak anggota baru.
0: Iya, suruh anggota baru nanti makin banyak bagianmu juga gitu ya.
1: Betul-betul itu ya. Ya. Terus yang jelas usahanya ini tentu tidak ada izinnya. Hati-hati ya.
0: Iya.
1: Hati-hati kalau usaha. Ini kan usaha kalau terkait dengan uang itu kan harusnya ada izin.
0: Ada
1: ya.
0: Izin.
1: Kalau tidak ada izin berarti ini dipertanyakan. Ini tanda tanya besar ini.
0: Benar,
1: kan?
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Termasuk informasi usahanya, apa sih usahanya? Usahanya kok seolah-olah tidak jelas.
0: Harusnya kan ada gitu
1: apa
0: ya.
1: Apa ya spesifikasinya?
0: Iya betul, legalitasnya juga. Apa ya, kalau di radio itu ada media profil gitu ya.
1: Itulah itu. Nah, makanya hati-hati dengan usaha-usaha investasi yang seperti itu. Ada lagi pinjol ilegal. Nah, ini makanya kita semua tuh harus istilahnya tanggap. Mungkin kita memang pengen ya mendapatkan pinjaman secara cepat tanpa jaminan.
0: Ya.
1: Tapi hati-hati setelahnya itu kita bisa-bisa mendapat teror dan yang lain sebagainya ya.
0: Itu bunga yang besar juga.
1: Bunga yang tinggi. Ini sudah dibayar sampai sekian kok masih.
0: Kok masih?
1: Saja, ya kan?
0: Iya,
1: ya, jadi dan yang menjadi korbannya itu enggak sembarangan loh. Kenapa? Karena namanya orang uang itu kan kepepet.
0: Kepepet.
1: Ya, jadi mereka punya banyak alasan.
0: Iya, karena coba kanan kiri tetangga, teman sudah tidak ada, akhirnya mepet.
1: Iya.
0: Ini pinjol
1: yang gampang,
0: yang gampang di ACC,
1: nggak pakai jaminan. Jadi itu ada pinjol, terus kemudian apa itu penipuan jual beli online, Mbak.
0: Nah jual beli online itu
1: hati-hati
0: juga.
1: Ini kasusnya banyak marak ya, karena banyak marak. Istilahnya gini, kadang ada ya barang tidak sesuai dengan yang dipromokan.
0: Tidak sesuai spesifikasi gitu ya.
1: Jadi seperti itu. Barangnya tidak sesuai dengan spesifikasinya. Harganya mungkin memang agak murah ya. Tapi itu tadi kita kembali Mbak ya. Pokoknya hati-hati dengan usaha-usaha yang ilegal. Karena pengalaman ada keluarga ibu sendiri ya. Beli kalau itu ilegal Mbak ya, digital ya. Mbak beli TV ya Mbak ya, beli laptop
0: beli,
1: ya.
0: Oh, beli laptop di toko yang
1: online.
0: Oh.
1: Itu sampai kalau itu masih dalam jaminan ini usahanya resmi Mbak. Dan buat 5 kali 6 kali kerusakan diganti Mbak, tetap
0: akan tetap diganti, ada garansi.
1: Ada
0: gitu
1: garansi
0: ya.
1: Karena mereka apa? Namanya bisnis itu kan kita kepercayaan Mbak ya.
0: Benar.
1: Nah, bisnis itu kan prospek ke depan. Kalau kita sudah sekali saja melakukan kesalahan, tentu ini nanti akan lama-kelamaan kan menjadi ciri kita ya, jadi ciri kita yang akhirnya akan menjadi dihindari oleh orang-orang, apalagi yang berbisnis. Jadi seperti itu.
0: Oke, jadi macam-macamnya banyak Seru Cakra, penipuan dari. Jadi sebelum kita lanjut, ini ada satu telepon yang sudah tersambung. Ada Bu Ita di Pace Nganjuk. Selamat pagi Bu Ita.
2: Iya, selamat pagi Mbak Erika.
0: Selamat
2: pagi Bu Nur. Selamat
1: pagi.
0: Bagaimana Bu Ita, kabarnya tadi pernah jadi korban penipuan juga nggak?
2: Iya, betul sekali Mbak. Kejadiannya hari Minggu kemarin.
0: Oh, baru Minggu kemarin?
2: Iya.
0: Satu minggu yang lalu.
1: Bisa diceritakan,
0: kronologinya seperti apa?
2: Modusnya itu sebenarnya modus lama Mbak. Saya ada nomor baru. Chat bilang kalau itu saudara dan bilang yang tahu nama ibu saya, nama bapak saya, tahu semua. Posisi kan saya ikut suami di Nganjuk, sedangkan saudara semua di Tulungagung. Dan lucunya pada saat mereka ngechat seperti itu, saya enggak ada sama sekali pikiran untuk inisiatif. Oh, telepon kampung sana, untuk konfirmasi itu enggak ada sama sekali. Jadi kita cuma konsentrasinya itu sama chat si penipu tadi, gitu loh.
1: Penipunya minta apa, Mbak? Minta transfer.
2: Minta transfer, Bu. Iya.
1: Nuwun sewu, sudah ditransfer. Berhasil ditransfer.
2: Sudah.
1: Terus sudah setelah panjenengan transfer itu jelas ya nama dan apa itu yang ditransfer pakai apa, bank atau dana atau bagaimana?
2: Pakai bank digital BCA.
1: BCA ya, BCA.
0: BCA. Ya.
2: Yeah.
1: Terus panjenengan sudah lapor ke pihak kepolisian sayang cantik Mbak Ita?
2: Saya kemarin langsung laporan ke call center BRI. Kebetulan kan saya pakai Brimo Bu. Jadi saya laporan ke call center BRI.
1: Betul.
2: Terus diarahkan ke Polsek. Saya juga buat laporan di Polsek. Tapi sampai sekarang tidak ada konfirmasi sama.

0: Bu, ternyata banyak sekali yang inbox saya ngasih tahu kalau ternyata mereka juga korban.
1: Jadi korban.
0: Iya, iya, iya. Ya, tapi ya, terus, tidak berani speak up seperti
2: betul,
0: saya
2: betul, betul,
0: karena
2: betul.
0: Mal kan kalau kita menjadi korban otomatis orang yang mendengar itu pertama kali pasti bilang kok goblok
2: betul,
0: orang
2: betul,
0: ke situ ditransfer kan seperti
2: betul,
0: itu
2: betul, betul, betul, betul, betul, okay.
0: Jadi mereka malu ibu mau speak up itu malu dan nominalnya itu sangat banyak.
2: Iya, iya,
0: ada
2: iya,
0: yang 30 iya, juta,
2: ya Allah,
0: 20 Allah, juta,
2: ya Allah,
0: bahkan
2: iya,
0: sampai 50 juta loh, Mbak.
2: Iya, iya, iya, iya, ya Allah.
0: Nah,
2: iya, iya,
0: sekarang iya, yang mau saya tanyakan itu, Bu.
2: Iya.
0: Kenapa setiap kali ada laporan seperti itu kok tidak bisa ditangkap maksudnya pelakunya?
2: Ditindaklanjuti. Iya.
0: Enggih, padahal di situ kan sudah tertera bukti penipuan, bukti chat, ada nama, ada nomor rekening.
2: Jelas,
0: sebenarnya
2: ya,
0: kan gampang banget itu, Bu. Gitu loh. Yang mau saya tanyakan itu hukum di Indonesia itu seperti apa gitu loh. Jadi seperti membiarkan penipuan yang seperti itu. Makanya banyak korban tiap hari banyak korban gitu loh.
2: Siap. TKP mana? TKP mana? Halo, Nun Sewu, Mbak Ita Candi. TKP-nya mana? Panjenengan anu ya. Pace nganjuk nggih.
1: Pace.
0: Di Pace Wetan Ibu.
2: Nggih. Itu dia bisa diketahui yang panjenengan transfer itu domisili di mana? Kan ada ya bisa diketahui ya. Mesti.
0: Waduh, tidak tahu saya
2: Bu. Maksudnya bukan domisilinya, tapi ini nomor rekening ini ada di posisi di mana gitu kan mestinya tahu ya.
1: Kalau ya dicek ke bank gitu ya.
2: Kan mestinya tahu ya.
0: Oh.
1: Dilacak di bank.
0: Begini Bu. Gini Bu, kalau teman pengalaman dari teman saya yang kehilangan 30 juta itu tadi, mereka sudah pernah coba ngecek di bank yang ditransfer itu tadi. Dan pihak bank tidak mau memberi data dengan alasan
2: ya,
0: privasi.
2: Ya, ya, rahasia.
0: Bu. Terus saya ngoten.
2: Ya, ya, betul. Ini betul.
1: Baik,
2: kita tampung
1: dulu. Ya, kita tampung dulu untuk pertanyaannya ya. Ibu Ita, terima kasih. Ditunggu.
2: Terima kasih.
1: Selamat lanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Nah ini Ibu Nur, yang jadi pertanyaan sudah jelas kan, maksudnya nomor telepon ada, nomor rekening ada gitu ya. Kok bisa tidak sampai kelacak gitu?
2: Kan kelacak
1: Mbak. Harusnya
2: tidak diselesaikan.
1: Tidak
2: bukan kelacak loh ya. Nun sewu.
1: Ini berarti kalau tidak kelacak kan berarti sudah dilacak gitu ya.
2: Bukan he, bukan tidak kelacak tapi belum.
1: Belum
2: Pak. Belum tidak ngutis nain wong. Jadi seperti ya
1: belum
2: terselesaikan.
1: Belum terselesaikan.
2: Walaupun Nun sewu, walaupun korban iki wis akeh dan banyak.
1: Iya,
2: ya, berpuluh-puluh juta. Nun sewu, halo saudara-saudaraku APH ya. Monggo ini adalah menjadi tugas panjenengan semuanya. Mari kita berbaik hati ya. Mari kita bermurah hati. Yang jelas Ibu secara teoritis, Mbak. Secara teoritis, analitis ya. Yang Ibu dapatkan ini di sini, Mbak. Sebetulnya itu semua sudah ada.
1: Nah, tinggal bahannya udah ada
2: implementasinya. Itu tadi kan Ibu sudah bilang menurut Profesor Wiryono Prodjodikoro itu kan ada beberapa item untuk penegakan, untuk implementasi hukum. Karena ini apa? Ini materi kita adalah normatif dan empiris. Normatif semuanya itu sudah normatif, semuanya itu sudah terakomodir, bisa KUHP bisa, IT bisa. Nah, tinggal

0: Sebenarnya ya implementasinya itu kan diserahkan kepada APK-nya. Nah, di sini Mbak, kalau yang Ibu punya ya, slide-nya Ibu yang Ibu punya itu memang kewajiban dan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, walaupun nek Ibu ya enggak pemerintah tok. Kok mergane nek nang pemerintah tok sing diurusi akeh, ya saiki iki urusane awake dhewe, Mbak. Ini menjadi urusan kita semuanya, termasuk Cakra. Alhamdulillah, Ibu sudah diberi kesempatan oleh Tuhan ya. Pada saat setiap Sabtu ya kita belajar bersama, dikasih kesempatan sama Allah, dikasih kesempatan sama Cakra, kru Cakra, dikasih kesempatan sama masyarakat, mereka menyampaikan, loh ini berarti topik kita pas toh?
1: Pas, nah, ya, tinggal, karena banyak yang mengalami.
0: Betul, nah tinggal implementasi. Nah kalau implementasi secara teoritis yang Ibu sampaikan, yang dapat Ibu sampaikan, nanti ini dikaji ulang lagi bahwa sebetulnya pemerintah itu memiliki kewajiban ya menjamin perlindungan hukum bagi korban. Apa itu? Ya menyediakan perangkat hukumnya, termasuk proses-prosesnya itu nanti dibantu. Lah nuwun sewu, kalau bang, nah saiki yo kudu Mbak, saiki yo kudu. Wis ben, Mas aku gak ndek jabatan, aku ya tak ngomong plus ya. Karena ini ya bisa Ibu lakukan. Nuwun sewu, bang tidak boleh. Harusnya sekarang begitu ya. Karena ini sudah ada laporan korban menyampaikan ini loh, aku sudah apa itu menjadi korban. Apa itu TF sekian juta. Loh, kok bisa enak-enaknya tidak memberikan identitas dengan alasan privasi? Coba kita buka lagi undang-undangnya. Iya kan? Coba kita buka lagi undang-undangnya. Bisa enggak itu membolehkan kalau ini ada kriminal
1: dan kok ada ini unsur kan ada kriminalnya
0: unsur
1: ya.
0: Unsur tindak pidana sudah terpenuhi. Mosok JAP tetap ditutupi?
1: Privasi.
0: Ya, kan pertanyaannya Ibu kan seperti itu ya. Kita begitu sajalah ya. Jadi oleh karena itu memang kita membutuhkan orang-orang, bukan hanya yang duduk dengan kursi manis enak, tetapi juga punya pikiran bagaimana kinerja ini bisa memberikan masyarakat rasa nyaman, terlindungi, tidak membiarkan masyarakat-masyarakat menjadi korban. Kan begitu.
1: Peran APH ini penting sekali ya.
0: APH juga ya. Memang enggak semuanya, Mbak. Ada Ibu punya teman APH lo, buai, Mbak.
1: Enggak semuanya, enggak betul. Mungkin ya. kalau Bang kemudian yang datang itu dari APH membawa kasus ini
0: harus ada bersama-sama. Jadi seperti itu memang termasuk sebetulnya di sini. Loh, iki teori kuabeh, Mbak. Kok pemerintah tuh memiliki kewajiban termasuk menyediakan mekanisme pelaporan pengaduan. Lagi teori nih, terus prakteknya
1: di lapangan.
0: Kan begitu, Mbak, ya? Ibu hanya menyampaikan sebatas teoritis. Nah, prakteknya bagaimana? Terus kalau memang kemudian prakteknya ini istilahnya ada yang miss, ya, tidak sesuai dengan teori, memang ini yang harus kita koreksi. Momen saat ini Cakra menyampaikan hal ini, semoga aja bisa menjadi catatan bagi beliau-beliau yang mempunyai kompeten. Bantu dong. Saat ini mungkin yang menjadi korban adalah mereka-mereka. Suatu ketika saja yang menjadi korban adalah keluarganya atau bahkan dirinya sendiri.
1: Loh, hati-hati loh ya. Semoga ada yang mendengarkan ini.
0: Jadi seperti itu ya, Mbak ya. Seperti itu. Kalau Bu Nur secara teoritis ya normatif, sebetulnya pemerintah itu memiliki kewajiban, memiliki upaya yang harus dilakukan ya. Kan di sini ada bentuknya di sini yang Ibu sampaikan dari judul perlindungan hukum bagi korban. Bagaimana korban ini mendapatkan perlindungan hukum? Menurut Profesor M. Hajun itu ada dua, preventif dan represif. Preventif itu apa? Sebelum terjadinya, ya termasuk pemberian sosialisasi macam seperti ini, literasi ya. Jadi seperti itu. Represifnya setelah terjadinya kejahatan, ditindak dong. Jangan diam saja.
1: Ya. Ya, ini ke penelpon dulu ya. Ada lagi.
0: Gak apa-apa. Monggo, monggo. Jangan takut, Mas. Jangan takut.
1: Satu lagi ini dari Bu Heni di Nganjuk Kota. Selamat pagi, Bu Heni.
2: Iya, selamat pagi, Kak. Sehat selalu. Salam terbaik ya, tentunya. Iya, ini tadi ingin saya sampaikan terkait data di bank yang mana disampaikan privasi. Itu memang betul, memang betul. Jadi di dalam menyelesaikan sebuah masalah tentunya ada birokrasi dan mekanisme yang mengikat. Memang enggak bisa bank membuka serta merta seperti itu, enggak bisa. Kecuali ada laporan resmi, itu bisa dibuka. Gitu loh, ada laporan resmi. Nah, laporan resmi itu pun juga harus sesuai dengan jeratan pasal yang ada. Ada dasar hukumnya tidak? Kalau ada dasar hukumnya, dikeluarkanlah LP dari kepolisian, bisa untuk melacak nomor rekening yang menerima transferan atau apalah tipu-tipu. Namun demikian, nomor rekening yang mengandung maksud tipu-tipu itu juga dia sudah antisipasi. Gak mungkin dia pakai namanya sendiri, itu gak mungkin. Paling dia pakai KTP siapa yang dia tahu buat buka rekening, terima transferan, habis gitu tutup rekening, seperti itu. Terus di sisi lain ini sekedar pengalaman, saya tidak menyangkut mengikut sertakan siapapun itu. Ini terjadi pada diri saya sendiri. Tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum dari pihak bank, Mbak. Jadi kita fokus apa dulu permasalahan yang harus dihadapi, sehingga solusinya apa dulu gitu. Kalau solusi dari nomor rekening yang nggak bisa dibuka di bank, ya seperti itu, bank itu bisa membuka kalau ada laporan resmi atau LP kepolisian, titik, itu sudah ada dasar hukumnya, ada dasar hukumnya. Terus yang kedua, terkait tindak kecurangan oknum pihak bank itu sekarang juga semakin marak. Namun demikian, karena kita adalah publik ya, masyarakat secara umum, juga menjaga kestabilan nasional, mungkin hal-hal yang terkait oknum pihak bank itu memang sedikit di close, tidak terlalu diumbar. Kalau diumbar, orang pada takut ke bank, yang rugi siapa? Masyarakat kan. Kalau terjadi inflasi, yang rugi siapa? Negara kan. Nah, itu memang harus sangat terjaga dan dijaga. Namun demikian, oknum-oknum dari pihak bank itu tetap ada, Mbak. Saya sendiri ngalamin. Jadi ceritanya, saya pernah ada pinjaman di Bankur ya. Tentunya ada saldo endapan satu atau dua kali gitu. Satu atau dua kali cicilan, terus lama enggak pernah tak buka. Ya, wis tak pikir kartu itu tidak efektif saya pakai. Yang biasa saya pakai seperti di nomor rekening gajian setiap bulan saya, itu kan selalu dibuka toh, Mbak, selalu kelihatan kan. Lah itu tidak, kurang lebih ada 3-4 tahun tidak pernah saya buka. Tahu-tahu saldo saya nol.
1: Tiba-tiba
2: saldo saya nol. Namun dilacak, ya pada saat itu si pihak bank ya agak panik juga sih. Ya karena saya juga paham loh, ini nomor rekening saya. Saya gitu kan, coba boleh dicek pada saat saya mengajukan pinjaman. Ini nomor rekening saya, jadi nomor rekening saya dengan alamat yang sama, tetapi pindah nama orang lain. Itu jelas ini oknum pihak bank. Namun demikian, yo tidak sepan, ya sebetulnya tetap harus terjaga kestabilan ya. Tapi pihak bank sendiri juga profesional. Setelah saya bilang, lu ini nomor rekening saya, kok bisa seperti ini? Bagaimana ini, Bang? Ini cuma uang 6-7 juta lah. Kalau sampai ratusan juta gimana dong? Maksudnya uang ratusan juta orang kaya yang lama nggak dicek, ya kan? Lama nggak dilihat, tahu-tahu pindah nama.
1: Pindah nama.
2: Jelas ini orang dalam, saya bilang gitu. Kalau uang saya cuma 6-7 juta, wes, Ya, anggaplah saya lupa. Ya. Anggaplah saya lupa ya. Nah, tapi kalau uangnya banyak gimana coba saya gitu kan. Terus ya Bu. Nanti akan segera kami sikapi. Ditunggu 1 kali 24 jam. Oke okay, ya, 1 kali. Okay. Ternyata bisa kembali uang saya. Kembali ke nama saya.
0: Alhamdulillah. Setelah kalau melalui saya, upaya, setelah melalui upaya keras.
2: Kalau saya sih bukan bukan yeah. sekedar uangnya yeah, ya. Yeah, yeah, mekanismemu yeah. ini busuk gitu loh.
0: Ibu yang bilang nggih.
2: Iya, mekanisme. Tapi terus kemudian berapa bulan karena saya sudah menjalin mitra ya dengan bank itu. Saya selaku pengusaha, saya selaku usaha di bidang transportasi, Bravo Rencar Nganjuk itu saya, Mbak. Nah, otomatis saya tetap bersahabat dengan bank toh, iya kan, penjamin modal saya kan. Jadi saya tetap menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan di situ. Terus aku apa njupuk maneh, ngono tak gitu kan, njupuk maneh. Ya Bu, monggo Bu, ini ada fasilitas ini. Tapi anu loh ya, jangan sampai kayak dulu loh ya, saya gitu. Oh enggak Bu, itu sudah dipecat, alhamdulillah. Artinya pihak bank sendiri juga tidak tinggal diam bila mengetahui hal-hal yang sekiranya sebuah pelanggaran dari karyawannya. Itu. Jadi nama tersebut, misalkan nomor rekening saya, dia diganti nama Bambang misalkan. Nah, Bambang sesuai dengan alamat itu enggak ada di desa sini gitu loh, Mbak.
1: Jadi alamatnya tetap sama gitu ya, Ibu
2: ya,
1: Nini.
2: Nama.
1: Nama ya, saja yang diubah.
2: Nama yang diubah, alamatnya tetap. Terus kemudian, kok bisa ya seperti ini? Memang sudah profesional. Mungkin dengan berjalannya waktu, sekarang sistem online bisa dilacak duknik dan lain sebagainya. Mungkin lebih sempurna lagi untuk mekanisme di banknya itu enggak sembrono gitu loh karyawannya.
1: Itu
2: katanya sudah dipecat seperti itu. Oke ya sudah. Ya karena kita masih tetap menjalin mitra saling menghubungkan. Bank butuh nasabah yang bayarnya baik ya kan. Saya juga butuh pendanaan untuk bisnis saya seperti itu. Jadi jangan sampai apa yang terjadi atas diri saya ini menjadikan sebuah polemik sehingga membuat apa ya, berbondong-bondong ngambil uang di tabungan gitu kan, kasihan negara juga kan Mbak, itu kan bisa jadi inflasi kalau simpanan masyarakat di bank itu pada nggak ada. Iya toh, perputaran uang kan di situ toh letaknya. Jadi seperti itu jawaban saya terkait yang nggak bisa dibuka. Ya pastilah nggak bisa dibuka sembarangan itu pasti, tapi kalau ada laporan bisa, ada jeratan hukumnya apa tidak, ada pasal yang mengikat apa tidak. Kalau enggak pun juga enggak akan diterbitkan LP kan. Nah, terus kemudian transfer itu kan harus cerdas toh. Itu dengan sadar kan Anda mentransfer, artinya Anda sudah memberikan. Lah kalau sudah memberikan terus kemudian merasa kehilangan, apa coba namanya? Ayo. Enggak ada kan dasar hukumnya?
1: Nggih.
2: Ya enggak, Mbak?
1: Betul.
2: Ya enggak?
1: Nggih.
2: Transfer itu dengan sesadar-sadarnya Anda menyerahkan. Kenapa Anda tidak cerdas mentransfer, tidak memvalidasi dulu? Paling di kepolisian begitu kan?
1: Nggih.
2: Iya kan?
1: Iya betul sekali. Terima kasih nggih Ibu Hani.
2: Iya, sama-sama Mbak.
1: Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Oke, waalaikumsalam.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baru saja ada Bu Hani ini tadi, Ibu Nur Hasanah ya. Untuk pengalamannya pasti sangat bermanfaat sekali untuk seluruh cakra lainnya yang menyimak di pagi hari ini. Jadi lebih hati-hati ya Seru Cakra. Mungkin juga pernah kehilangan saldo di tabungan. Ini kelanjutannya seperti apa? Dari Bu Hani tadi juga akhirnya saldo tersebut bisa kembali ke rekening atas nama Ibu Hani. Silakan Seru Cakra sharing ke WhatsApp ya, Gatekeeper 0852 9001 061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Lanjut lagi Bu Nur, ini okay. Baru saja Bu Hani ya, menanggapi kita, juga obrolan kita tadi.
1: Alhamdulillah, terima kasih sekali
0: menyimak
1: dua-duanya
0: ya.
1: Ibu-ibu Alhamdulillah. Dari Nganjuk semuanya, dan dua-duanya beliau-beliaunya menjadi korban semuanya. Hanya bedanya kalau Bu Hani itu sudah terkembalikan ya. Karena beliau ya non sewu, kalau Ibu analisis ada power ya, ada power yang bisa beliau akses ya, sehingga itu bisa terkembalikan.
0: Terkembalikan, nah, terselesaikan itu ya.
1: Sedangkan untuk yang Bu Ita ya, Bu Ita gini, Nun Sewu Bu Hani, yang panjenengan sampaikan semuanya Bu Nur mengakui betul. Ya, Bu Nur mengakui betul. Tetapi ini kasus yang Bu Hani alami dengan kasus yang dialami oleh Bu Ita agak berbeda. Jadi ini dikini, kalau Bu Hani itu beliau, nah apa itu, identitasnya diganti, alamatnya tetap kan?
0: Alamatnya tetap.
1: Tapi identitas diganti.
0: Namanya saja.
1: Namanya diganti, sehingga beliau bisa minta ngurus pengembalian, dan itu banknya kan beliau ngerti banknya di sana.
0: Di sana.
1: Terus bank itu juga mengerti identitasnya Bu Hani, dan betul, ini sudah jelas.
0: Jadi nasabah juga sudah lama gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ya, ini Nun Sewu Bu Hani ya. Jadi ini yang agak bedanya dengan kasusnya Bu Ita. Kasus Bu Ita dan yang lain-lainnya tadi yang disampaikan, sehingga saking ngeh ya, saking ngeh speak up ya, di medsos, dan kemudian semuanya terbuka, ini menjadi korban Nun Sewu Bu Hani. Jadi di sini Bu Nur mencoba untuk menjelaskan dari sisi yuridisnya ya, ini adalah terklasifikasi sebagai penipuan daring. Pasalnya apa? Landasan yang di yuridis yang bisa dipakai, bisakah KUHP lama juga ada di KUHP baru pasal 492 ya. Di sana unsur-unsurnya ada unsur kesengajaan. Jadi pelaku itu memang secara sadar menghendaki perbuatannya itu, menghendaki Bu Ita mentransfer. Berarti Nun Sewu, kalau Ibu lihat analisis, Bu Ita menceritakan dia tahu saudara saya ini itu, berarti dia sudah ada istilahnya mencuri identitas ya, keluarganya. Ada kan ya, jadi ada itu terpenuhi ya, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ini unsurnya. Sehingga dengan itu si korban menyerahkan entah uang, barang, atau dari sisi manfaat ekonomi yang lain, ini ada unsur melawan hukum. Ini di pasal 492 KUHP. Ini jeratan yuridisnya, dan itu ada sanksinya ya, 4 tahun penjara. Dendanya bisa sampai 500 juta. Sanksinya ini jelas Ibu, ini jelas anak-anak cantik ya. Jadi seperti itu, Ibu sudah bilang dari awal ya, Ibu sudah bilang dari awal, landasan yuridis itu ada, KUHP ada, Undang-Undang ITE yang baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, di mana di pasal 28 dan ayat 1 dan di pasal 45A ayat 1, di sana juga disebutkan setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik ya, atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong. Bohong toh?
0: Iya.
1: Ya kan? Minta transfer.
0: Minta transfer.
1: Karena Ibu sendiri juga sudah pernah, Ibu lanjutkan dulu ya. Ya, bohong yang mengakibatkan kerugian material ya bagi konsumen karena transaksi elektronik itu tadi. Jadi ini unsurnya sudah terpenuhi sebagai penipuan daring. Nun Sewu ya, Nun Sewu loh ya, Ibu jelaskan. Jadi ini kasusnya agak sedikit berbeda, tidak sama ini. Makanya mentransfer. Dan tadi Bu Ita menyampaikan, saya dengan tanpa sadarnya Bu, saya tidak cross check kembali ya kan. Ibu saja, Nun Sewu, Ibu saja juga pernah Mbak. Jadi makanya hati-hati. Ibu pernah, tapi ibu belum sampai menjadi korban. Ada yang saudaranya ibu juga gitu, menyampaikan. Jadi hati-hati, dengarkan, zaman sekarang ini kita tidak bisa lepas dari IT ya, nafas kehidupan kita. Hati-hati dengan telepon ya. Telepon WA suami ibu itu kalau telepon, kalau nomor tidak tersave, tidak bakal diangkat. Itu suami ibu. Nah, ibu cik wani. Nun sewu, gak sombong, cik wani. Begituan, pernah mbak ya, karena anu bilang gitu, bu ini unem, siapa? Langsung tak gitu kan, bapak, suamiku ada di sampingku. Langsung tak gitu kan, tutup sana. Jadi memang ini butuh keberanian kita semuanya, kewaspadaan kita semuanya, kerjasama kita semuanya. Makanya tadi kalau disampaikan, Mbak Ita sudah benar. Yo saking sakit hati mbak ya, kita banyak loh. Makanya tadi waktu kita tanya, jangan dah nanti loro hatiku meneh ya, nanti loro hatiku meneh trauma
0: hati, ya.
1: Di sini ada pemerintah secara normatif itu, ibu menyampaikan lagi, secara normatif. Makanya nanti kalau untuk implementasinya, mohon sedulur cakra kan bisa menilai ternyata ini bagaimana, terus apa yang harus dilakukan. Semoga orang-orang pinter ya, orang-orang pinter akan dikasih, orang-orang yang lenggono akan dikasih jalan sama Allah. Kalaupun ya, kalaupun ini sampai nanti apa itu tidak kembali, tadi Bu Heni juga menyampaikan, wis tak anggap lah ya seperti itu, karena beliaunya masih butuh bank ya. Jadi gitu, suatu saat pasti Tuhan akan menggantinya. Tetapi paling tidak kita harus punya upaya dong, kan begitu ya?
0: Diupayakan terlebih dahulu.
1: Diupayakan terlebih dahulu, nggak boleh menyerah. Makanya itu tadi ya, Mbak Ita cantik menyampaikan, saya saking ngehnya, saya sampai speak up. Kemudian ada inbox yang masuk.
0: Banyak ya, yang ini ternyata juga sharing menjadi pengalamannya korban. Sama.
1: Loh, nah sekarang ibu gini. Loh, berarti ini sudah kriminal toh. Loh, ini berarti unsur sudah terpenuhi toh. Tinggal bagaimana? Silahkan penjenengan semua menilai. Kan tadi Bu sudah menyampaikan, ini adalah materi normatif dan empiris. Ya, empirisnya penegakan. Penegakan hukum itu menurut ya Profesor Wiryono Sukamto itu disampaikan ada beberapa item itu tadi. Lah, monggo. Nah, kita tetap berupaya ya. Mass media ini juga adalah sarana. Semogalah ada yang berbaik hati untuk istilahnya mau membantu. Kita kan kewenangan kita hanya sampai di sini saja toh mbak ya. Selesai ya. Tetapi yang seterusnya kan beliau-beliau pasti beliau-beliau cek masih ada hatinya terketuk. Kalau itu disampaikan memang ya harus upaya mbak. Nah, cuma ya diam aja, bahkan kan ibu menyampaikan speak up aja bahkan mungkin tidak cukup, masih ada lagi ya yang perlu dilakukan, mengingat banyak korbannya, banyak dan korbannya. Banyak berpuluh-puluh juta loh mbak. Nah, ini harus dicari, siapa tahu suatu saat harapan ibu ke depan, sudah lah mbak, ke depan itu kita memang mengandalkan pada IT. Ke depan tuh kita juga punya anak-anak bangsa yang pinter IT, yang suatu ketika pemerintah akan buka ya job description sendiri untuk itu, untuk memberikan rasa nyaman, memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak menjadi korban.
0: Tidak menjadi korban terus-terusan ya.
1: Betul.
0: Keberanian untuk speak up, kemudian juga punya niat untuk melapor itu sudah bagus.
1: Bagus.
0: Karena banyak yang abai juga, ya udah saya.
1: Karena gini mbak, mesti aku kok juga ngomong, menurut saya, goblok, kan gitu kan.
0: Kok
1: ya?
0: Bisa transfer orang kan sebanyak gitu.
1: Ya Allah, kita tidak dalam posisi di sana. Ini memang ujian. Dan kalau ibu kadang mungkin bisa menyampaikan, ini ya tidak hanya sebatas itu saja, pasti ya ada kumat kamit sehingga itu bisa, ya mau gak mau ya mbak, ya non sewu, entah orang percaya atau tidak, mereka juga pasti punya ilmu toh.
0: Ada yang bilang gendam gitu ya.
1: Iya itu juga mungkin, ya itu juga mungkin, walaupun mungkin orang gak percaya, gak bisa dihubung-hubungkan, silahkan lah, tapi ini terjadi loh ya.
0: Kita ya, seperti kan? Tidak sadar, kesirep gitu bahasanya.
1: Iya makanya ini tergantung orang perumah. Tadi sudah ibu bilang, bapak setiap ada telepon, kok itu namanya tidak tersip, nggak berani ngambil. Nah ibu langsung
0: angkat.
1: Langsung kenapa? Karena ibu istighfar berdoa. Kok ini ada tanda-tanda nggak bener? Tak getak langsung. Wes aku gitu mbak.
0: Harus sadar.
1: Nah, itu berkali-kali mbak. Iya itu berkali-kali. Bahkan kemarin nuun sewu, ibu juga pernah loh mbak jadi korban gitu, yang waktu itu ibu melaporkan kehilangan HP, dia minta transfer, dikirim loh mbak, bayangkan.
0: Gak dikirim HP-nya.
1: HP-nya gak dikirim, malah minta tambahan lagi biaya. Loh bu ini gini, anaknya ibu yang anak muda, mama itu sudah dikirim loh mak, kok masih minta lagi? Yowes, akhirnya ibu gak berani, gak ngasih. Ya sampai sekarang gak ada wasalam.
0: Gak ada HP-nya.
1: Loh itu loh ya. Dan ini juga jelas loh ya. Dijelas dikirim di namanya siapa, rekening. Tapi karena memang itu nilainya kan bagi ibu ya gak terlalu banyak. Wes, ibu ikhlaskan aja. Biar itu urusan penjeningan. Ya gak itu urusan penjeningan. Nanti ibu akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Yang lebih berkah lagi. Jadi seperti itu. Nun sewu semuanya ya. Nun sewu semuanya. Sedulur cakra. Mungkin ibu memberikan istilahnya ilmu, informasi yang kurang kepada penjenengan, tapi ini semua adalah pengalaman ibu. Kadang kita juga butuh lenggono ya mbak ya, makanya kita itu banyak harus banyak istighfar, harus banyak sholawat. Kenapa? Itu tadi supaya kita tetap ya dilindungi, diberikan jalan yang terbaik. Kalaupun kita itu masih saja menjadi non sewu, korban dan lain sebagainya, ya ini adalah istilahnya kebahagiaan yang tertunda, begitu aja lah.
0: Ya. Luar biasa ya, hari ini seru sekali. Temanya menarik sekali. Ini tadi dapat WhatsApp juga dari Pak Ari. Diskusinya menarik, sayang waktunya terbatas ya. Pak Ari.
1: Enggak,
0: Pak Ari ini lokasinya di mana ya? Ini juga akhirnya tidak sempat gabung on air, hanya menanggapi saja lewat WhatsApp.
1: Berarti kan dengan demikian yang mengikuti itu banyak.
0: Iya, betul. Yang menyimak banyak ya.
1: Kemudian juga memberikan perhatian, memberikan curhatan. Betul, sungguh sejujur-jujurnya ibu terima kasih sekali kepada semuanya, terutama kepada yang sudah menelpon. Berarti penjenengan semua itu memberikan kontribusi ya.
0: Betul.
1: Bu Ita cantik ya, sabar ya,
0: Bu
1: sabar ya. Bu Hani juga gitu, semangat dengan bisnisnya, maju terus,
0: lancar
1: ya,
0: terus.
1: Jadi seperti itu.
0: Okay, ini sudah masuk di jam 11 siang ternyata. Ada tambahan lagi atau closing statement ibu?
1: Kayaknya sudah cukup lah. Ibu mohon maaf ya sekali lagi, sebagai manusia biasa tentu ibu punya kelemahan, kekurangan ya. Kita belajar bersama-sama. Ibu berterima kasih ya, Allah masih memberikan kesempatan kepada ibu untuk bisa berbagi ilmu, untuk bisa berdialog bersama-sama ya. Terima kasih juga kepada ownernya Cakra, kepada kru Cakra yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter.
0: Amin.
1: Sedulur Cakra yang perhatian, yang sayang sama ibu. Dan satu tambahannya, Nun Sewu, yang lain-lainnya kalau ada sesuatu bisa komunikasi ke Cakra atau bisa minta WhatsApp ibu ke Cakra. Ibu masih menerima, selalu menerima loh mbak.
0: Dibantu nggak nanti?
1: Selalu menerima. Minggu kemarin tuh juga masih menerima, ada yang menyatakan ibu ini gini-gini, konsultasi, boleh bu, gak usah datang, gak usah.
0: Lewat WhatsApp, telepon.
1: WhatsApp, telepon, apa yang menjadi permasalahan, dia sampaikan gini-gini, oke, wes to, tak bantu semampu ibu. Ada mbak ya, sampai detik ini masih, ibu berterima kasih, berarti ibu masih diberi kesempatan ya, untuk memberikan apa yang ibu punya.
0: Nah, bermanfaat untuk orang lain.
1: Ya, ibu mohon maaf yang
0: alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru Cakra, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak talk show Hukum Meja Hijau edisi kali ini 4 Juli 2026, terkait dengan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan daring serta perlindungan hukum bagi korban di Indonesia. Sampai jumpa di talk show Hukum edisi berikutnya.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru Cakra, baru saja Anda menyimak talk show hukum Meja Hijau ya. Jadi memang kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, yakni penipuan daring. Penegakan hukum di Indonesia terus berkembang melalui penguatan regulasi, peningkatan kemampuan aparat, dan juga kerjasama dengan berbagai pihak. Namun keberhasilan pemberantasan penipuan itu tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, melainkan juga pada kesadaran dan kewaspadaan masyarakat. Pun sebaliknya, tidak hanya pada kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, tapi juga dari aparat penegak hukum juga turut aktif ya untuk memberantas penipuan tersebut. Semoga saja bisa segera terselesaikan ya, Seru Cakra, yang mungkin Anda pernah mengalami penipuan serupa. Untuk saat ini lepas dari jam 11 siang ya, kembali kami temani aktivitas Anda dan bisa Anda kembali sampaikan bagaimana kondisi di sekitar Anda saat ini. 0852-9001061 bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, Alvan, kemudian Erga, serta Imalana. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati. Alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018. Terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki. Niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100.000 itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Trowulan Mojokerto juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tepat di dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Saya coba cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi informasi masuk disampaikan Mas Agus ini di kawasan Simpang 4 traffic light Kandangan Kediri dikirimkan video masih cukup ramai. Ini roda 4 banyak yang melintas, ada elf juga kah? Mungkin mau liburan ini yang arah ke kawasan Pujon. Antrian juga cukup panjang di traffic light Kandangan Kediri. Jadi yang mau melintas ke sana bisa lebih hati-hati. Cuaca masih cukup cerah, cenderung panas untuk di siang hari ini. Lalu tadi masuk juga tambahan informasi dari Pak Andreas di jalur Jatikalan yang ke arah Peloso Jombang. Ini sudah sampai di jembatan Peloso Jombang yang baru, juga lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Mbak Septi di kawasan Rejoso menuju ke arah Ngancukota sampai di seputaran Simpang 4 Bebas Nganjuk juga masih aman. Mas Aribowo, jalan tol lancar. Ini di wilayah Kecamatan Porong Sidoarjo juga cuacanya cerah. Tadi lewat ruas tol Waru ke arah Gempol tidak ada hambatan, dominasi roda 4 pribadi. Erika.
0: Baik, saya lanjut ke Ima.
2: Kali ini kita dapat kabar dari Pak Nanang ya, yang sedang melintas di wilayah sekitaran alun-alun Nganjuk nih. Terpantau ramai lancar dan cuaca juga cukup cerah ya di siang hari ini. Selanjutnya untuk situasi arus lalu lintas di area perapatan Bence di Kota Kediri, dilaporkan ramai padat nih akibat imbas dari penutupan jembatan Kali Ombo. Jadi semua truk gandeng dan juga bis-bis tuh lewatnya jadi ke arah Ngeronggo begitu. Dan untuk cuaca di sana juga lumayan cerah. Ini kita dapat info dari Mbak Zulfa. Selanjutnya perjalanan Bu Asti dari Nganjuk Kota menuju ke Warujayang ini sudah sampai di Pasar Baron. Terpantau ramai yang didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas. Erika.
0: Baik, terima kasih Ima dan juga Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, saat ini cuaca sudah mulai panas ya, karena sudah lepas dari jam 11 siang, sehingga untuk Anda yang mungkin akan perjalanan atau mungkin aktivitas di luar rumah, harap diperhatikan pakai pakaian yang nyaman, kemudian pakai tabir surya agar tidak terkena sinar matahari langsung. Seru Cakra, terkait dengan perakiran cuaca Nganjuk hari ini seperti apa, sudah berhasil tersambung dengan Bapak Setiaris. Beliau merupakan penerata meteorologi dan geofisika BMK Madya BMKG Nganjuk. Selamat siang Bapak.
5: Selamat siang Mbak Erika.
0: Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan ya Bapak Setiaris siang hari ini.
5: Kami.
0: Sehat Bapak kabarnya? Baik nggih.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini terkait dengan perakiraan cuaca Nganjuk hari ini Bapak Setiaris. Mungkin bisa disampaikan, monggo.
5: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nganjuk hari ini pagi hingga siang. Ini didominasi cuaca cerah, kemudian siang hingga sore juga cerah, kemudian malam hari cerah berawan, dini hari kembali ke cerah. Kemudian untuk suhu udara ini berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kemudian kelembapan sekitar 50 hingga 90%, kemudian untuk angin berasal dari timur laut dengan kecepatan 25 km per jam. Kemudian untuk potensi hujan ini minim sekali, rendah, bahkan ke nihil, jadi hanya potensinya 0-5% saja untuk potensi hujan, baik itu di Nganjuk Utara, Tengah maupun di Nganjuk bagian Selatan. Mungkin seperti itu Mbak Erika, dan ini kondisi ini akan bertahan minimal hingga 3 hari ke depan.
0: Okay.
5: Jadi cuaca akan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, kemudian suhu panas pada siang hari, kemudian dini hari di bagian Nganjuk bagian selatan terutama itu biasanya udaranya kabur atau hazy. Hal ini disebabkan karena di malam hingga dini hari, malam dini hari menuju pagi hari itu suhu udara turun ke 20-21. Jadi ini yang menyebabkan udara kabur atau kabut tipis, istilahnya begitu, Mbak Erika.
0: Jadi potensi hujan sangat kecil nggih Bapak 3 hari ke depan.
5: Iya, betul. Jadi selama ini hari ini per hari ini saya amati untuk potensi gangguan atmosfer baik itu skala regional maupun skala lokalnya itu tidak ada. Jadi diprediksi hingga 3 hari ke depan, bahkan ini sampai sepekan ini gangguan minim sekali. Jadi potensi hujan juga sangat minim, begitu Mbak.
0: Oke, jadi potensi hujan sangat minim sekali di 3 hari ke depan. Ada himbauan Bapak Setiaris untuk warga Nganjuk dan sekitarnya, monggo.
5: Himbauan untuk kepada masyarakat, terutama untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, karena saat ini memang kita memasuki musim, menuju ke puncak musim kemarau, yaitu nanti di bulan Agustus. Cuaca akan didominasi cuaca kering. Kemudian saat ini juga tidak terpantau adanya sistem awan konvektif atau pembentukan awan-awan hujan yang signifikan di wilayah Nganjuk dan Jawa Timur umumnya yang bisa menghasilkan hujan, sehingga masyarakat tetap perlu waspada, walaupun begitu tetap perlu waspada terhadap kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering, terutama di siang hari dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat untuk mulai saat ini gunakan air atau gerakan menghemat air, menggunakan air secara bijak, mengingat potensi hujan ini sudah mulai berkurang. Kemudian diprediksi juga di musim kemarau ini sifat hujannya di bawah normal, sehingga akan terasa lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir, untuk menghindari pembakaran terbuka seperti membakar sampah dan sebagainya, karena udara yang kering, kemudian angin yang relatif kencang, ini berpotensi menimbulkan kebakaran. Kemudian himbauan untuk para petani, biasanya kalau saat musim seperti ini nih, membersihkan lahan biasanya paling cepat memang menggunakan api atau dengan cara membakar. Harap berhati-hati, selalu dipantau, jangan sampai lengah, apinya merambat kemana-mana, begitu Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bapak Setiaris untuk informasi serta himbauannya di siang hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Setiaris. Selamat siang. Assalamualaikum. Baru saja tersambung dengan Bapak Setiaris SP, Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Nganjuk hari ini.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Jadi Seru Cakra tadi disampaikan oleh Bapak Setiaris wilayah Kabupaten Nganjuk untuk 3 hari ke depan secara umum didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan suhu panas pada siang hari dan udara kabur pada dini hari. Nah, suhu udara harian kisaran antara 21 derajat hingga 30 derajat dengan kelembapan udara 42 hingga 42% hingga 95%. Pada siang hari, suhu maksimum diperkirakan mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius, sehingga kondisi akan terasa cukup terik. Gatekeeper Alvan.
1: Ya, kan tadi disampaikan oleh Pak Hasan di Nganjuk Kota ke arah Madiun. Ini sampai di Bagor masih lancar untuk siang hari ini, kendaraan pribadi yang ramai. Ada lebih hati-hati saja untuk traffic, masih normal meskipun cukup padat kondisinya. Kemudian ditambahkan oleh Bu Uca tadi, jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang lewat jalur Kandangan masih lancar, arah ke Pujon dengan kendaraan pribadi yang ramai, harap lebih hati-hati saja, masih panas merata untuk siang hari ini. Kemudian Mbak Rizka, Serengat Blitar menuju ke arah Nganjuk, sudah sampai di Manyaan, juga aman. Tadi melintas di Merican, kemudian dalam kota Kediri juga tidak ada hambatan dengan dominasi roda 4 pribadi. Erika.
0: Lanjut ke Ima.
2: Kali ini kita dapat informasi dari Pak Nanang ya, yang sedang melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, yang dimana arus lalu lintas di sana terpantau ramai lancar. Kendaraan juga masih dapat melaju dengan kecepatan normal ya, dan cuaca di sekitar lokasi juga lumayan cerah. Selanjutnya dari Warujaya yang menuju ke Merican, ini ada Mbak Ida yang menginformasi arus lalu lintas di sana juga ramai tapi masih aman, masih lancar gitu. Saat ini juga terlihat sampai di Simpang 4 Prambon juga cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya ada Bu Sumini ini ya, yang perjalanan dari Pace menuju ke Madiun.

0: Telah sampai di simpang 4 Loceret. Untuk arus lalu lintas di sana juga ramai lancar, cuaca juga alhamdulillah cerah gitu. Erika.
1: Terima kasih Himalana, dan sebelumnya ada Alfana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru cakra, kondisi di wilayah Anda untuk siang hari ini seperti apa? Baik kondisi arus lalu lintas maupun juga cuaca, bisa Anda terus kabarkan dengan kami ya di 0852 9001061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seduja kreatif volume kendaraan yang masuk ke Kota Batu mengalami lonjakan yang signifikan selama libur sekolah, terutama pada momen akhir pekan atau weekend. Satlantas Polres Batu mencatat ada peningkatan arus lalu lintas yang diperkirakan mencapai 30-40% dibanding hari-hari biasa. Kasatlantas Polres Batu AKP Matius Jaka menjelaskan bahwa pergerakan kendaraan pada hari biasa atau weekdays itu sebenarnya masih terpantau normal. Namun situasi berubah itu saat memasuki hari Sabtu dan Minggu. Pada momen libur sekolah ini ada arahan khusus ya dari Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto, yakni untuk mempertebal pengamanan. Pada hari Sabtu dan Minggu, Polres Batu menyiagakan sepertiga kekuatan personil tambahan di luar personil reguler guna melakukan backup di titik-titik rawan macet. Pengamanan jalur itu juga dipimpin langsung oleh pawal opsional. Selain tim urai yang bergerak lincah di lapangan, Polres Batu juga menyiagakan personil di Mako yang siap diterjunkan secara insidental sesuai dengan dinamika dan kebutuhan situasi yang ada di lapangan. Saya langsung ke penelpon terlebih dahulu ya, Seru Cakra. Ini tadi kabarnya sudah tersambung dengan Pak Muhammad. Selamat siang, Pak Muhammad. Halo. Selamat siang, Pak Muhammad. Mungkin bisa disambungkan kembali karena belum tersambung ya. Ternyata saya ke gatekeeper saja, Alvan.
1: Iya, tadi disampaikan oleh Pak Lukman di Kertosono ke arah Nganjuk lewat Baron masih lancar. Pasar Baron juga tidak ada hambatan, simpang 4-nya dengan dominasi kendaraan pribadi. Kemudian Mbak Rahma di Warujaya Nganjuk menambahkan saja cuaca cukup panas untuk siang ini, Erika.
0: Terima kasih, Halva Namar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Muhammad. Selamat siang, Pak Muhammad.
4: Selamat siang, Mbak Erika.
0: Aduh.
4: Ada kendala sinyal, Mbak?
0: Ada kendala sinyal, jadi belum tersambung ya ini tadi, Pak. Oke, hari pertama di Bandung ada kegiatan komunitas mobil ini berarti ya?
4: Iya, hari kedua, Mbak.
0: Oh, acaranya hari kedua, berarti ini masih quality time sama keluarga?
4: Iya, sebenarnya ini acara inti, Mbak.
0: Oh.
4: Jadi kita kemarin datang lebih awal, karena kan memang kan kita kan jauh ya, Mbak.
0: Mm-hmm.
4: Perjalanan 8 jam, makanya kita datang lebih awal, cek di hotel lain. Ini sudah mendekati lokasi acara sebenarnya, cuman kita sudah lolos dari exit tol Soreang. Saya pikir kan ada apa, Mbak, kok ada tumpukan arus yang luar biasa ya, sekitar 1 km ya. Ternyata antrian pintu keluar di exit tol Soreang.
0: Oh, di exit tol Soreang ya. Ini masuk wilayah mana ya, Pak, berarti?
4: Sore yang ini masih kabupaten masih wilayah Bandung ya, Jawa Barat ya, kabupaten Sore yang kalau nggak salah ya, kurang paham, masih Bandung. Dan tol ini kan kayaknya sudah di ujung jalan, Mbak ya, sudah nggak ada tembusan lain ya, makanya KM-nya sebutannya KM8 ya.
0: KM8.
4: Ya.
0: Oh, jadi ini tadi antriannya itu di exit tol Soreang. Oh.
4: Iya.
0: Ini apa namanya, gerbang keluar utama dari ruas jalan tol Soreang Pasir Koja ya.
4: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Jadi semua ikut, Pak?
4: Iya, semua ikut, Kakak sama adik.
0: Semuanya ikut.
4: Nunggu rombongan-rombongan yang lain ini kayaknya Jabodetabek juga terhalang oleh antrian di tol Soreang, makanya belum bisa keluar ini. Kita nunggu karena untuk sesi dokumentasi biar kelihatan estetik Mbak Nana. Kalau banyak
0: bareng-bareng. Iya. Biasanya kan pakai drone juga ya Pak ya, biar bagus.
4: Iya, betul.
0: Berjajar-jajar gitu ya. Oke. Itu biasanya acaranya sampai sore Pak atau bagaimana?
4: Acaranya sampai besok, Mbak.
0: Acaranya sampai besok.
4: Iya.
0: Anak-anak aman ya, Pak ya? Enggak ini ya, enggak riuh ya?
4: Aman.
0: Ikut acara.
4: Aman. Sekali ya. Semalam kan masuk area Braga City Walk ya.
0: Enggak.
4: Saya tuh ya agak kaget juga ya, luar biasa ya tuan saya masyarakat. Saya tuh mikirnya gini, sampai jalan itu kan susah ya, Mbak. Ternyata
0: iya,
4: jalan pun harus pakai lajur kiri, jalan lajur kanan. Karena tidak bisa berpapasan.
0: Tidak bisa arusnya berpapasan.
4: Harusnya datang luar biasa. Saya mikir datangnya mana juga.
0: Ternyata yang datang pun juga banyak sekali ya, Pak Muhammad, yang liburan banyak. Kan akhir pekan juga, apalagi nih malam minggu nanti pasti akan lebih ramai ya.
4: Iya, betul Mbak. Makanya ini jalur tol juga penuh, kemudian okupansi hotel itu juga penuh Mbak.
0: Iya, benar. Jadi akhirnya Pak Muhammad kemarin dapatnya hotel agak minggir gitu ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, siap. Hati-hati Pak Muhammad, ditunggu update-nya nanti ya.
4: Terima kasih, salam okay. buat seluruh
0: kami. Amin. Terima kasih Pak Muhammad. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Weekend ini ada agenda kemana? Seru Cakra bisa disampaikan ya, saat perjalanan masih cukup aman dan lancar atau mungkin ada kewaspadaan antrian kendaraan di exit tol atau gate tol atau mungkin juga jalur arteri yang merambat ya karena ada terjadi peningkatan volume kendaraan. Saya kembali ke gatekeeper dulu Alvan.
1: Ya, sabar kayaknya ada yang antri telepon juga soalnya cukup ramai untuk informasi yang masuk. Mas Agus tadi juga menambahkan di wilayah Pare, ini di traffic light perempatan Pelem Pare untuk lampu lalu lintas yang warna hijaunya padam kah? Ini yang mengarah ke arah Parenya, sudah padam lampu traffic light yang warna hijau, tapi yang warna merah ini masih nyala, hanya perlu hati-hati pengendara yang melintas. Kita juga komunikasikan dengan teman-teman di Sub Kediri untuk penanganan nanti. Ini sementara yang hijau padam untuk di traffic light perempatan Pelem Pare di siang hari ini, Erika.
0: Terima kasih, Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kita sapa, selamat siang Pak Riono.
5: Oh iya Pak, Mbak Erika, selamat siang.
0: Angge bagaimana hujan, Pak?
5: Hujan cerah ceria. Panas.
0: Sudah mulai hangat atau masih? Oh, sudah mulai panas. Tidak dingin lagi kayak tadi pagi ya.
5: Oh, enggak, Mbak Erika, sekarang sudah 6 sudah hangat sudah.
0: Di ladang, Pak.
5: Iya, itu Mbak. Masih apa dengan mesin, jadi ya tambah panas Mbak Rika, misalnya gendong mesin.
0: Semangat Pak Riono. Arus lalu lintas bagaimana?
5: Arus lalu lintas tadi sebelum saya berangkat ya ramai Mbak Rika.
0: Ramai dengan apa ini? Kendaraan roda 4 atau lebih?
5: Ya roda 4 ya juga truk gitu. Hanya Mbak Rika, kan pasar sayurnya di situ dekat. Jadi
0: iya,
5: dibawa ke Kediri, ke Jombang, ke Pari, ke Surabaya, ngumpulnya di itu STA Mantung itu Mbak Rika. Jadi
0: mobil muatan
5: rombam. Iya, nggak ada long weekend ya kalau di hujan Mbak Rika.
0: Iya,
5: kan
0: selalu ramai.
5: wisatanya kan iya, jalannya kan nggak ada lagi.
0: Oke, baik. Terima kasih Wariono informasinya ya.
5: Iya ya Mbak Dika, sama-sama.
0: Sama melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Seru Jakarta, kemarin kami juga sempat terima informasi dari Dinas Perhubungan ya Kabupaten Jombang yang memperlakukan perubahan arus lalu lintas di bagi pengendara kendaraan truk. Jadi kendaraan angkutan barang di kawasan Mojoagung ini tidak bisa melintas. Melalui kebijakan tersebut, truk dengan rute Jombang Surabaya maupun Mojokerto Madiun harus melintas di ring road Mojoagung dan tidak diperbolehkan memasuki kawasan pusat kota Mojoagung. Rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang kemarin juga sudah menyampaikan bahwa perubahan itu ditandai dengan penyesuaian rambu lalu lintas di simpang ring road Mojoagung. Kebijakan itu merupakan hasil kesepakatan antara Dishub dengan perwakilan sopir truk dalam audiensi yang digelar beberapa waktu lalu. Meski demikian, aturan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang memiliki tujuan ke wilayah Mojowarno, Bareng, maupun juga Wonosalam. Kendaraan dengan tujuan tersebut masih diperbolehkan menggunakan jalur dalam kota Mojoagung sesuai dengan kebutuhan perjalanan. Selain melakukan perubahan arus kendaraan di Sub Jombang, juga mulai mengoperasikan lampu lalu lintas di simpang Rirut Mojoagung untuk mendukung kelancaran arus kendaraan. Namun, pengoperasiannya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat satu tiang lampu lalu lintas yang mengalami gangguan teknis. Menurut Raffi, beliau merupakan seksi manajemen dari rekayasa lalu lintas di Sub Kabupaten Jombang. Tiang lampu yang belum berfungsi berada di sisi barat simpang. Sementara seluruh lampu lalu lintas di sisi lainnya telah beroperasi dengan normal dan masih dalam tahap penyempurnaan. Berdasarkan pantauan di lapangan, lampu merah, kuning, dan hijau pada jalur dari arah Jombang, tengah simpang hingga arah Mojokerto ini telah berfungsi sebagaimana mestinya. Hanya satu unit lampu lalu lintas di sisi barat yang masih menjalani proses perbaikan. Dan dari Dinas Perhubungan Jombang berharap penerapan rekayasa lalu lintas tersebut dapat mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan kota Mojoagung. Sekaligus ini bisa meningkatkan keselamatan dan juga kelancaran arus lalu lintas khususnya bagi kendaraan angkutan barang yang melintas di jalur nasional. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: B.J. Habibie atau yang memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan R.A. Tuti Mariani Puspowardojo yang berasal dari Yogyakarta. Nama B.J. Habibie berperan sebagai pembuat pesawat pertama di Indonesia. Pesawat N250 Gatot Kaca dibuat B.J. Habibie pada 1995. B.J. Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Bisari. B.J. Habibie juga sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot Kaca. Saat IPTN sedang berjaya dan selangkah lagi mendapatkan sertifikasi dari Federal Aviation Administration atau FAA, Presiden Soeharto memerintah penutupannya beserta industri lain karena krisis moneter.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seru Cakra, tadi kami sempat terima informasi juga situasi arus lalu lintas di kawasan traffic light Kandangan Kabupaten Kediri juga cukup ramai akibat peningkatan volume kendaraan. Antriannya cukup panjang, jadi harap hati-hati untuk Anda yang mungkin akan melintas di jalur tersebut. Jaga jarak aman ya, Seru Cakra, dan pastinya patuhi rambu lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Tidak hanya kendaraan pribadi yang melintas di jalur tersebut, kendaraan muatan pun juga banyak, Seru Cakra. Kemudian bus pariwisata juga ada beberapa yang ikut mengantri dalam antrian tersebut. Kalau antrian seperti ini, jangan lupa Anda tetap konsentrasi, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Anda melintas di mana, kemudian juga menjumpai adanya antrian kendaraan siang hari ini, bisa Anda sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra. Kirim foto maupun juga videonya di 0852 9001061. Jalur tol bagaimana, Seru Cakra? Apakah ada antrian atau bebas hambatan? Betul-betul tidak ada hambatan ya. Kadang kan jalur tol tetap ada antrian di pintu tolnya gitu ya, di gerbang tolnya. Kemudian kalau di jalur utama itu pasti ada kereta api yang melintas, traffic light itu yang membuat antrian kadang panjang. Jalur dalam kota pun juga sama, Seru Cakra, yang menjadi antrian kadang ya traffic light, kemudian ada kereta api yang melintas, peningkatan volume kendaraan, banyak kendaraan yang terparkir di pinggir-pinggir jalan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kepadatan terjadi. Sehingga untuk Anda yang mungkin melintas di jalur yang cukup padat, ramai, bisa ditambahkan informasinya dengan kami agar jadi kewaspadaan untuk sedulur cakra lainnya. Saya Rika, bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang Sedulur Cakra. Kembali lagi ya dengan saya Muhammad Irga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Bagikan informasi Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga Anda menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Blora, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Naria Randu Blatung. Lokasinya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Menit ke-7 lepas dari jam 12 siang, kita cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kita informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman di kawasan Pelosok Jombang menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Kecamatan Jatikalen masih lancar untuk siang hari ini, kendaraan pribadi yang ramai, harap lebih hati-hati saja. Karena cukup padat tadi, roda 2 yang masih banyak pelintas siang hari ini. Cuaca panas panjang jalur dikabarkan. Kemudian informasi lain, Pak Santoso di kawasan Nganjuk Kota, ini menuju ke arah Madiun lewat arteri sampai di perlintasan kereta api Bagor juga masih lancar. Agak sedikit melambat saat naik di perlintasan, tapi lepas itu masih lancar dengan roda 2 dan juga truk muatan yang juga banyak melintas. Kemudian disampaikan oleh Pak Muhammad Yasin di kawasan Warujayeng, cuaca ini cukup cerah cenderung panas. Lalu cuaca panas juga disampaikan oleh Pak Irawan di kawasan Purwo Asri yang menuju ke arah selatan atau ke Minggiran nanti tujuan akhir. Ini lewat Mengkreng, Purwo Asri masih lancar, juga panas dengan dominasi roda 4. Beberapa bus antar kota juga terlihat yang mengarah ke Surabaya, Erga.
0: Bergeser ke Ima.
2: Baik, karena ini ada informasi terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang melaporkan sebanyak 48,9% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau akan diperkirakan terjadi pada periode Juli hingga September mendatang tahun 2026. Dengan kondisi yang berpotensi lebih kering dan berlangsung akan lebih lama nih akibat pengaruh fenomena El Nino. Dan BMKG juga mengimbau kepada masyarakat untuk mulai mengantisipasi dampak adanya musim kemarau nih, seperti kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan juga lahan. Sektor pertanian pun juga diharapkan menyesuaikan jadwal tanam serta menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Erga.
0: Baik, terima kasih Malana. Yang sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: PLT Bupati Listiarita tegaskan dukungan penuh untuk MBG. Ratusan aliansi petani dan peternak kepung DPRD dan Pemkab Ponorogo. Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi tersebut menggelar aksi demonstrasi besar-besar di depan gedung DPRD dan pemerintah Kabupaten Ponorogo pada Jumat kemarin. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan dukungan sekaligus menuntut keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis yang dinilai menjadi urat nadi baru perekonomian daerah. Demo hari ini menjadi bentuk dukungan sekaligus pengawalan terhadap program MBG agar berjalan tepat sasaran dan transparan. Aksi yang dikoordinir oleh Purwanto mengatakan gerakan demo ini bukan sekedar demonstrasi, melainkan wujud kepedulian masyarakat akar rumput terhadap keberlangsungan program strategis nasional dari Presiden Prabowo Gibran yang berdampak langsung pada ekonomi lokal. Ada tiga tuntutan mendukung keberlangsungan program MBG, mendesak penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan BGN. Dan ketiga, mendorong perbaikan tata kelola program MBG. Aksi damai ini mendapat respon langsung dari PLT Bupati Ponorogo, Hajah Listiarita, di hadapan massa aksi. Perempuan yang akrab disapa Bunda Rita ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal program nasional tersebut agar berjalan optimal di bumi reog. Bunda Rita menambahkan bahwa program MBG tidak hanya menggerakkan roda ekonomi lokal melalui penyerapan hasil bumi seperti pisang Cavendish, sayur, dan telur, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menekankan angka stunting. Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krisna atau langsung ke website di cakrakrisna.com.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bagaimana wilayah di sekitar Anda? Anda dapat kabarkan di 0852-9001061. Cek informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan Pak Aditya, jalur Kertosono ke arah Kediri Kota lewat Simpang 4 Pasar Papar ini masih lancar dari keempat arah, cuaca juga disampaikan cukup panas siang ini. Kemudian Mas Wawan di kawasan Warujaya yang menuju ke arah Prambon sampai di Simpang 3 Watu Dandang, traffic light juga cukup lancar, hanya beberapa antrian kendaraan yang saat lampu merah. Lepas dari Watu Dandang ke arah selatan lancar, roda 2 dan juga mobil pribadi banyak yang mendominasi. Kemudian dari Mbak Suryaningsih di kawasan Pagu Kediri menuju ke arah Jombang, ini lewat jalur Bogo juga masih lancar, panas juga di sana. Kemudian cuaca panas disampaikan Pak Rio Kartiko di ruas tol dari Warugunung Surabaya menuju ke arah Nganjuk, turun di Bandara Kedungmulyo juga aman. Semua pintu terbuka untuk siang ini, Erga.
0: Bergeser ke Ima.
2: Dapat informasi dari Pak Supriyadi, ya, ini mengabarkan saat melintas di kawasan Terminal Purboyo Madiun, ya, beliau mengabarkan bahwa di sana situasi arus lalu lintas ini ramai lancar dan juga cuaca juga lumayan cerah di sana. Selanjutnya ada Ibu Lina, ini menginformasikan juga perjalanan dari Nganjuk ke Ngawi melintasi kawasan Simpang Simo Madiun. Beliau menyampaikan bahwa arus lalu lintas di sana juga lumayan lancar dengan cuaca yang cerah juga. Lalu ada Pak Nanang, ini mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Simpang Branggahan Ngadluwih, ya. Di sana arus lalu lintas padat tapi lumayan lancar juga dan cuaca juga lumayan cerah di sana. Selanjutnya yang terakhir ada Mas Juna, ya, ini saat melintas di kawasan Simpang Patsambi. Beliau mengabarkan arus lalu lintas lancar, cuaca juga terpantau cerah dan juga lumayan panas di sana. Erga.
0: Baik, terima kasih Malana dan Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Proskill Institute. ESA Proskill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Gelagaan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Proskill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Proskill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Proskill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Bea Cukai Kediri berhasil mengamankan 6.896 batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan rokok ilegal yang digelar pada 1 hingga 2 Juli 2026. Operasi tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBH CHT di bidang penegakan hukum. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Unit Humas Bea Cukai Kediri Muhammad Rifai mengatakan operasi dilaksanakan di 4 lokasi, yakni di 2 titik Kecamatan Kota, 1 titik di Kecamatan Mojoroto, dan 1 titik di Kecamatan Pesantren. Selain rokok tanpa pita cukai, Bea Cukai juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk rokok ilegal lainnya, seperti rokok yang menggunakan pita cukai bekas, pita cukai palsu, pita cukai yang salah peruntukan, hingga pita cukai yang tidak sesuai dengan identitas pabrik pembuat rokok. Menurut Rifai, pelaksanaan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya mengedepankan penindakan atau represif, tetapi juga langkah preventif melalui

melalui sosialisasi kepada masyarakat di wilayah kerja Bea Cukai Kediri yang meliputi Kota dan Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, serta Kabupaten Jombang. Rifai mengungkapkan modus peredaran rokok ilegal kini terus berubah. Jika sebelumnya banyak dijual di toko, saat ini para pelaku lebih sering menjajakan rokok secara berpindah-pindah, menggunakan sepeda motor yang dilengkapi box penyimpanan. Bea Cukai juga memastikan operasi serupa akan terus dilakukan karena peredaran rokok ilegal merugikan penerimaan negara dari sektor cukai dan pajak rokok. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peredar rokok ilegal diminta segera melaporkannya ke kantor Bea Cukai Kediri ya, Sedulur Cakra, di Jalan Diponegoro nomor 23, Kota Kediri, atau melalui layanan WhatsApp di 0813-3567-2009 maupun ke akun Instagram Bea Cukai Kediri. Rifai juga menghimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi maupun memperjualbelikan rokok ilegal. Selain merugikan negara, rokok ilegal dinilai berpotensi membahayakan kesehatan karena tidak melalui pengawasan standar kandungan tar dan nikotin sebagaimana produk rokok legal.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: cek informasi ke Alvan.
1: Ya kak, tadi dari Mbak Monica di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto, ini lewat di flyover Peterongan, masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Mbak Desi di Baron ini menyampaikan cuaca cukup cerah, cenderung panas. Arah ke Ngaju Kota lewat Sukomoro juga sama, cukup terik dengan roda 2 dan juga truk muatan banyak mendominasi. Kemudian Mbak Miftahul Hanifah di Jatikalen yang arah ke Lamongan, sudah sampai di jembatan Pelosok Jombang yang baru, juga aman, roda 2 dan juga truk muatan material banyak yang ke arah Ngimbang Lamongan, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian dari Pak Gede Saputra di Saradan arah ke Madiun masih lancar. Tadi sempat terjadi penumpukan di perlintasan kereta api awar-awar Wilangan karena ada kereta melintas, tapi lepas itu arah Saradan lancar, hanya perlu hati-hati. Kondisi jalan cukup bergelombang di roda 2, utamanya perlu meningkatkan kewaspadaan. Satu lagi ditambahkan tadi oleh Bu Suherlin di Kecamatan Baron, cuaca masih panas harga untuk siang hari ini.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mulai memberlakukan perubahan arus lalu lintas bagi kendaraan angkutan barang di kawasan Mojoagung. Melalui kebijakan baru tersebut, truk dengan rute Jombang-Surabaya maupun Mojokerto-Madiun diwajibkan melintasi ring road Mojoagung dan tidak lagi diperbolehkan memasuki kawasan pusat kota Mojoagung. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Dishub Jombang, Raffi Andristi Nugraha, mengatakan perubahan itu dinadai dengan penyesuaian rambu lalu lintas di simpang ring road Mojoagung. Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Dinas Perhubungan dengan perwakilan sopir truk dalam audiensi yang digelar beberapa waktu lalu ya, Sedulur Cakra. Meski demikian, aturan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang memiliki tujuan ke wilayah Mojowarno, Bareng, maupun Wonosalam. Kendaraan dengan tujuan tersebut masih diperbolehkan menggunakan jalur dalam kota Mojoagung sesuai kebutuhan perjalanan. Selain melakukan perubahan arus kendaraan, Dinas Perhubungan Jombang juga mulai mengoperasikan lampu lalu lintas di simpang Ring Road Mojoagung untuk mendukung kelancaran arus kendaraan. Namun, pengoperasiannya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat satu tiang lampu lalu lintas yang mengalami gangguan teknis. Menurut Raffi, tiang lampu yang belum berfungsi berada di sisi barat simpang. Sementara seluruh lampu lalu lintas di sisi lainnya telah beroperasi normal dan masih dalam tahap penyempurnaan. Berdasarkan pantauan di lapangan, lampu merah, kuning, dan hijau pada jalur dari arah Jombang, tengah simpang hingga arah Mojokerto telah berfungsi sebagaimana mestinya. Bagaimana kabar di wilayah Anda, Sedulur Cakra? Silakan kirimkan informasi Anda di 0852 9001061.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu Anda ya dulu Cakra untuk berbagi informasi melalui WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

PT Pertamina merampungkan penataan streamlining terhadap 31 entitas hingga akhir semester 1 2026. Langkah ini dilakukan untuk merampingkan struktur grup usaha, memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, mengatakan, program streamlining merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan yang sejalan dengan arahan pemerintah dan Danantara dalam memperkuat kinerja badan usaha milik negara atau BUMN. Agung menjelaskan program tersebut menjadi salah satu prioritas strategis Pertamina untuk memperkuat fokus pada bisnis inti, meningkatkan daya saing, sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Menurut Agung, penataan dilakukan melalui aksi merger, divestasi bisnis non-inti, hingga likuidasi entitas hulu migas yang sudah tidak aktif atau dorman. Langkah tersebut diharapkan mampu menyederhanakan struktur grup sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efisien, dan memiliki tata kelola yang lebih baik. Agung menilai aksi korporasi yang telah dijalankan sepanjang semester 1 2026 terbukti memperkuat rantai pasok energi nasional sekaligus meningkatkan efisiensi dan ketahanan bisnis perusahaan. Menurut Agung, langkah tersebut juga merupakan implementasi dari arahan Presiden melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 7 tahun 2026 tentang percepatan program penataan BUMN dan anak usaha BUMN. Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan seluruh proses penataan anak usaha dilakukan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance atau GCG, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Baron mengatakan program tersebut juga mendapat pengawalan dari berbagai instansi lintas sektoral, termasuk aparat penegak hukum, auditor, Danantara, BP BUMN, selaku pemegang saham, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan internal, seperti serikat pekerja. Pertamina juga menyatakan penataan anak usaha merupakan bagian dari transformasi perusahaan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga keberlanjutan bisnis, sekaligus mendukung target ketahanan energi nasional serta agenda transisi energi menuju net zero emission 2060. Tetap masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9010061.

0: akan cinta.
1: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat siang ya Seluruh Cakra, masih dengan saya ya kali ini di Muhammad Irga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi, Anda dapat kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu, Mbak. Dan bagian leher belakang itu terasa berat dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi nariah jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut. Itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol. Baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan, Mbak, buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali, ini sudah sembuh. Rasanya enteng, Mbak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Pacul, lokasi di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, timur jalan,

0: cek informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi baru saja ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Bangor Nganjuk yang menjadi jalur utama Surabaya Madiun. Ada satu kendaraan bus angkutan umum dan juga kendaraan truk trailer ini terlibat dalam satu insiden. Bahkan dari video yang saya terima, kendaraan busnya itu sampai terguling di parit atau sungai kecil yang ada di pinggir jalan. Saya lihat videonya ini tadi untuk kendaraan truk trailernya itu mengalami kerusakan di bagian depan atau tepat di kabin sopir ya. Jadi sepertinya sopir dan juga penumpang bus ini juga ada yang mengalami luka-luka, sehingga ini tadi banyak kendaraan mobil ambulans ya yang membawa para korban seperti itu, lebih dari dua kalau saya lihat ini tadi kendaraan mobil ambulans yang membawa para korban yang mengalami luka-luka insiden di Jalan Raya Bangor Nganjuk, tepatnya masuk wilayah Paron ya, Desa Paron, Kecamatan Bangor, Kabupaten Nganjuk. Dari petugas kepolisian ini juga sudah berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi, kemudian mengatur arus lalu lintas karena arus lalu lintas cukup padat siang hari ini. Bahkan di Maps ya, Google Maps ya, ini Jalan Raya Bangor Nganjuk ya merah semuanya dari Selorejo ini ya, dari wilayah Selorejo sampai dengan SPBU Bogor itu juga masih padat, sampai di wilayah hampir Wilangan seperti itu. Jadi antrian kendaraan dari dua arah cukup padat di Jalan Raya Bangor Nganjuk.
0: Itu posisinya melintang apa gimana?
1: Untuk posisi busnya itu sepertinya dari arah barat ke timur itu terperosok ke sungai. Jadi masuk ke sungai ke arah kiri gitu. Nah untuk yang kendaraan truk trailernya itu dari arah timur, kemudian menutup satu lajur yang mengarah ke wilayah Madiun. Jadi hanya satu lajur saja yang bisa digunakan, yakni dari arah Madiun ke wilayah Nganjuk. Namun karena saat ini proses evakuasi ya para korban, jadi arus lalu lintas di sana itu belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih. Hanya kendaraan roda 2 saja yang mungkin apa ya, nyela-nyela gitu ya di apa sela-sela jalan. Untuk kendaraan roda 4 harus mengantri satu-satu sehingga terjadi kepadatan di jalur atau jalan raya Bangor Nganjuk. Dibantu petugas kepolisian agar cepat terurai, kemudian juga tetap lancar ya, karena jalur utama banyak kendaraan muatan sehingga kalau padat pun kepadatannya bisa sampai berkilo-kilo. Ini tadi saya coba menghubungi ya Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wabi Irfan Izzuddin, ini belum ada balasan. Kemudian ini tadi sudah baru saja membalas dan membenarkan bahwa petugas sudah di lokasi, korban sudah dievakuasi.
0: Apakah
1: untuk laporan menyusul
0: korban jiwa ini?
1: Belum ada laporan resmi terkait dengan apakah ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut ya. Jadi belum ada data rinciannya yang mengalami luka berapa orang, yang mengalami luka ringan maupun luka berat hingga korban meninggal dunia. Ini terlihat ya untuk busnya ini terperosok ke sungai berwarna biru ya. Bukan lumba-lumba ya ini, saudaranya ya.
0: Iya.
1: Kayaknya ya.
0: Yang Rahayu.
1: Iya, ya Sunggeng Rahayu, betul. Jadi ada kendaraan bus yang terposok di sungai seperti itu. Jadi untuk laporan lengkapnya masih menyusul ya, untuk data lengkap, kronologi dan lain sebagainya. Kemudian saya terima informasi ini tadi juga tambahan dari Pak Yoyo ya. Ini tadi melaporkan juga ada kecelakaan antara bus Sunggeng Rahayu dan juga dam truk di jembatan Timur Alfamart Bogor. Untuk kronologi kejadian menurut pengemudi bus ya, kendaraan truk ini tidak mau mengalah, itu katanya ya.
0: Gitu.
1: Mungkin jalan yang terlalu sempit, makanya kecelakaan tidak terhindarkan. Oh, untuk korban, iya, semua luka-luka hanya kernet bus yang mengalami patah tulang kaki.
0: Ini
1: seperti
0: di jembatan
1: itu
0: ya kayaknya ya?
1: Iya, dekat jembatan. Itu dekat jembatan.
0: Iya. Pastinya menyempit ya.
1: Wilayah Paron,
0: kalau
1: betul.
0: Kalau di jembatan itu menyempit.
1: Benar. Nah, ini tadi juga dari nomor baru sebentar. Ini belum ada namanya. Bionya AG gitu ya. Bionya AG ini juga tadi menyampaikan ada insiden lalu lintas di wilayah Paron Bagor Nganjuk. Oh iya, jadi busnya itu terjun ke sungai jembatan. Jadi pembatas jembatannya itu
0: sampai
1: rusak.
0: Roboh ya?
1: Iya, sampai roboh, sampai rusak seperti itu. Alhamdulillah kalau memang hanya mengalami luka-luka saja ya kabarnya. Semoga saja tidak ada yang mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Untuk data lengkapnya masih menunggu laporan dari rekan-rekan Polres Nganjuk. Jadi untuk seduh cakra yang melintas di Jalan Raya Bagor Nganjuk, tepatnya wilayah Paron, harap hati-hati dan juga waspada. Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.

0: Radio Cakra Krishna.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Telah terjadi kecelakaan ya, Sedulur Cakra, antara bus Sugeng Rahayu melawan dam truk ini di jembatan Timur Alfamart Bogor. Untuk kronologi kejadian ini, menurut pengemudi bus, truk dam itu nggak mau mengalah karena kan itu di jembatan ya, pastinya itu jalannya menyempit. Makanya kecelakaan itu tidak dapat dihindarkan hingga bus itu masuk ke sungai gitu ya, Sedulur Cakra. Mohon hati-hati saat melintas di kawasan tersebut, tepatnya di Paron Bogor. Karena terjadi peristiwa tersebut, pastinya untuk jalan raya ini tersendat hingga berkilometer gitu ya, Sedulur Cakra.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kita cek informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Ismi, mengabarkan hal yang sama terjadi insiden lalu lintas di wilayah Paron Bagor Nganjuk. Bu Ismi ini dari arah Wilangan akan menuju ke wilayah Jombang jalur arteri. Nah ini tadi terjebak antrean ya di jalan raya Bagor Nganjuk. Lumayan sudah sekitar 5 menit ya untuk antrian tersebut, belum sempat jalan seperti itu. Jadi harap hati-hati untuk seru cakra yang mungkin akan mengarah ke wilayah Madiun maupun juga Surabaya, bisa jalur tol saja, karena takutnya nanti ada proses evakuasi kendaraan bus dan juga kendaraan truk tersebut yang memperlambat perjalanan Anda, karena kendaraan busnya kan sampai terjun ke sungai seperti itu ya, membuat pembatas jembatan ini pun rusak ya, karena tertabrak kemudian kendaraan busnya terguling ke arah sungai seperti itu. Untuk arus lalu lintas hingga saat ini masih cenderung padat, meskipun untuk kejadiannya mungkin sekitar setengah jam yang lalu. Kemudian dari petugas kepolisian juga masih berada di lokasi membantu mengatur arus lalu lintas. Jadi diimbau untuk Anda yang mungkin terburu-buru bisa jalur tol saja mengarah ke wilayah Madiun atau yang mengarah ke wilayah Surabaya. Cuaca disampaikan juga cerah. Kemudian satu lagi informasi dari Bapak Zainal, ini tadi melintas di jalan raya Bandar Kedung Mulyo Jombang ya, kondisinya ramai lancar, tidak ada kejadian menonjol. Untuk cuaca juga cerah, sudah cenderung panas, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita beralih ke berita nasional ya dulu Cakra. Seorang anggota TNI Kodim 1418 ditikam saat berusaha melerai perkelahian di area parkiran tempat karaoke di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang menyebabkan pria inisial T, 53, meninggal dunia dengan luka tusukan di badannya. Kejadian itu terjadi pada Sabtu 4 Juli sekitar jam 2 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah atau dini hari ya, Dulu Cakra. Bermula ketika korban berkelahi dengan pelaku di area tempat hiburan malam hingga ditikam. Kemudian mendapatkan laporan anggota TNI K datang ke lokasi untuk melerai perkelahian itu. Namun beliau juga menjadi sasaran penikaman oleh pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan visum et repertum tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Barat, korban mengalami luka sayat pada tangan kiri serta luka tusuk pada bagian perut kiri atas yang menyebabkan pendarahan hebat hingga meninggal dunia. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian mendapatkan laporan hingga dilakukan penyelidikan dan menangkap satu pelaku, MAF, yang sementara dalam pemeriksaan lebih lanjut.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk, CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukuh Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya Iis yang akan melanjutkan tugas di pertengahan jam 2 ya. Jam setengah 2 ini. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Informasi dari Pak Yoyo tadi, ada insiden lalu lintas ya. Kecelakaan antara bus Sugeng Rahayu versus dam truk di jembatan timur Alfamart Bogor. Untuk kronologi kejadian, menurut pengemudi bus, truk dam truk ini nggak mau ngalah. Mungkin jalan yang terlalu sempit, makanya kecelakaan tidak bisa terhindarkan. Korban semua luka-luka, hanya kernet bus yang mengalami patah tulang kaki. Ini tadi informasi dari Pak Yoyo Sri Cakra yang sempat melintas di sana, sepertinya ada foto yang cukup jelas juga dikirimkan oleh beliau. Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari darah.

0: Kan, aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
0: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya imbau untuk Anda, hindari dulu jalur Surabaya-Madiun karena ada insiden lalu lintas antara truk dan juga bus ya. Ini kalau dari beberapa dokumentasi yang dikirimkan pendengar, lalu lintas macet total. Lalu saya juga coba cek di Google Maps area Bogor Nganjuk, ternyata kepadatan itu dari mulai Wilangan, masuk di Wilangan ya, Manyung itu, sampai ke arah Nganjuknya. Yakni, sebentar, ini sampai di Jalan Selorejo Bogor Nganjuk, atau tepatnya itu Jalan Raya Selo Kulon, Karang Tengah, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Truknya ini menghalangi jalan Sudut Cakra, jadi ruas jalan tertutup dengan truk dan juga material yang terjadi insiden tadi. Ada bus dan juga truk, kalau busnya masuk ke dalam sungai, kalau untuk truknya ini karena patah as itu masih di lokasi di tengah jalan. Sehingga untuk arus lalu lintas macet total dari arah timur maupun dari arah barat, sehingga untuk hati-hati ya Sudut Cakra. Ini untuk kemacetan saat ini sangat panjang sekali, mulai dari Wilangan sampai dengan kawasan Bogor. Hindari dulu jalur utama Surabaya-Madiun, ada insiden lalu lintas. Ini tadi tepatnya setelahnya jembatan. Ini sampai besi di jembatan itu roboh Sudut Cakra karena tertabrak oleh bus. Kemudian busnya ini juga masuk ke dalam sungai tersebut. Mohon untuk hati-hati, sudah ada mobil polisi di sana. Saya berharap tidak ada korban jiwa, sopir, kenek, dan juga penumpang lainnya dalam kondisi sehat begitu ya. Ada yang melintas di sana boleh ditambahkan kemacetan di jalur Bogor Nganjuk. Hindari dulu jalur Bogor Nganjuk, jalur utama Surabaya Madiun. Terlebih dahulu sebelum Anda memulai perjalanan, Anda bisa coba cek dulu di Google Maps ya, kira-kira jalur depan Anda apakah terhambat atau tidak. Ini juga dari Google Maps sudah bantu Anda untuk menyesuaikan perjalanan, karena ada merah atau titik kepadatan di jalur utama Surabaya-Madiun, yakni di Bogor. Sangat panjang sekali untuk antriannya ya. Jadi mohon untuk dihindari dulu jalur Bogor Nganjuk. Ada insiden lalu lintas antara truk dengan bus Sugeng Rahayu. Saya cek info ke Intan, silakan.
1: Ini memang ada beberapa pendengar menyampaikan terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di Bogor Nganjuk ya, Iis ya. Jadi salah satunya Pak Puji, kemudian ada pendengar baru untuk belakangnya nomornya 5588. Lalu tambahan yang disampaikan Pak Yoyo juga, ini bahwasannya untuk kecelakaan ya, yaitu antara bus Sugeng Rahayu dan dam truk di jembatan timurnya Alfamart Bogor Nganjuk. Dan hingga siang kali ini ya, untuk antriannya masih panjang karena masih belum dilakukan proses evakuasi ya. Namun sudah ada petugas kepolisian yang berada di lokasi tentunya untuk mengatur lalu lintas. Dan terlihat untuk dam truk itu berada di sisi jalur di pinggir begitu ya. Kalau untuk busnya itu seperti masuk ke dalam sungai kecil begitu, terguling. Banyak sekali warga masyarakat yang menyaksikan ya untuk insiden tersebut. Kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di sana untuk menggali informasinya apakah saat ini sudah dilakukan proses evakuasi, Iis.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper. Saya langsung ke menelpon. Halo, selamat siang Pak Puji.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Oke, Pak Puji. Lagi di mana, Pak?
2: Ya, ini di dekat rumah, Mbak, itu kecelakaannya.
0: Oh, ya. Berarti video kiriman jenengan ini pas di dekatnya rumah jenengan?
2: Ya, rumah saya ada sekitar 500 meter lah.
0: Oke. Ceritanya gimana, Pak, tadi? Kok busnya bisa masuk ke sungai ya, Pak, itu?
2: Kelihatannya bisnya mau nyalip, Mbak. Itu kan tikungan tuh, Mbak, itu.
0: Busnya mau nyalip dari arah mana busnya itu?
2: Dari timur ke barat.
0: Timur ke barat. Oke, terus kalau untuk truknya?
2: Ya, truknya kan itu kayaknya berhenti, dia rusak itu, asnya patah atau gimana.
0: Oh, truknya memang asli sudah berhenti. Nah, ini busnya mau nyalip gagal gitu ya, karena ada truk tadi.
2: Ya, mungkin karena tikungan itu kan kaget dia mungkin mau nyalip.
0: Berarti busnya ini belum nyampe nabrak si truknya yang berhenti tadi?
2: Belum.
0: Oke,
2: belum,
0: oke.
2: Mbak.
0: Truknya juga timur ke barat, Pak Niko?
2: Dari barat menghadap ke timur.
0: Oh, truknya berhenti karena patah as dari barat ke timur.
2: Iya.
0: Lalu kalau untuk truk lainnya, Pak, ada truk lagi nggak yang terlibat?
2: Nggak.
0: Nggak ada, berarti?
2: Terus itu,
0: monggo.
2: Bisnya kayaknya banting ke kiri itu. Terus nabrak, itu kan ada jembatan, Mbak, itu.
0: Oke. Okay.
2: Jembatan tikungan kan itu, nah akhirnya jembatannya itu ditabrak, hilang, masuk ke sungai itu, kali.
0: Itu sungainya masih aktif, Pak, ya?
2: Ya, aktif itu kan untuk aja, Mbak. Apa sebetulnya kalau hujan dari selatan kan biasanya apa?
0: Banjir,
2: airnya deras, airnya deras kan dibuang ke arah
0: sungai itu.
2: Dibuang ya ke tembusannya sungai.
0: Sungai penampungan berarti, Pak, ya?
2: Ya, yang dari Kali Bening segala itu loh, Mbak.
0: Geng. Siap. Pak, ini tadi
2: kalau lancar ini jalannya sudah lancar.
0: Oh, sudah
2: kan
0: lancar.
2: Ini lewat jalan tengah.
0: Lewat mana,
2: lewat
0: Pak?
2: Jalan tengah kan. Jalan tengah yang tengah, Mbak.
0: Yang tengah. Yang tengah
2: ya,
0: itu
2: jadi,
0: berarti
2: jalan raya itu di utaranya kan di masuk di desa-desa itu kan ada jalan tengahnya itu, Mbak.
0: Oh, utara ada jalan tengah, berarti belok ke kanan ya, Pak, atau belok ke utara ya?
2: Ke utara, ke utara. Jalan kan ke situ bisa, Mbak, itu sampai Kendal.
0: Oh, gitu. Pak, itu tapi bisa untuk digunakan simpangan nggak, Pak, untuk jalur alternatifnya?
2: Ya, kalau kecil bisa, Mbak. Kalau bis nggak bisa.
0: Ini saya sempat lihat di Google Maps masih padat banget, Pak. Apakah antrian sebetulnya masih panjang, Pak, yang nggak kelihatan?
2: Ya, kalau yang di jalan raya, jalan utamanya memang padat. Kan berhenti semua di situ.
0: Iya.
2: Harus dia biasanya dari rel kereta api Bagor itu biasanya dialihkan ke kiri.
0: Oke, berarti dialihkan kita lewat dulu rel kereta api baru dialihkan ke kiri.
2: Nah, itu. Nanti terus aja ke timur aja, nanti sampai bisa sampai Pasar Kerep terus belok kanan Guyang. Itu juga bisa.
0: Oh.
2: Atau ke itu sampai Kendal Rejo juga bisa, nanti tembusnya Sel Rejo.
0: Oke, baik-baik. Berarti banyak yang lewat jalur dalam juga ya, Pak, ya? Kendaraan-kendaraan kecil itu.
2: Tengah. Ya, jalur tengah ini ramai, Mbak. Ini di depan rumah saya kan jalur tengahnya.
0: Oke, berarti cukup lebar, Pak, kalau dibuat simpangan bisa.
2: Ya, tapi ya mobil yang kecil-kecil, Mbak, kalau truk gitu nggak bisa.
0: Oke, baik-baik. Berarti kalau untuk truk ini banyak yang ikut ngantri di sini ya, Pak?
2: Ya, truk bis gitu nggak bisa. Kayak mobil kecil ya bisa, kayak Avanza gitu masih bisa, pickup.
0: Siap-siap. Ini berarti bisa arah ke utara ya, Pak, untuk jalur tengahnya. Tapi kalau arah ke selatan lewat mana, Pak? Ada nggak ini?
2: Selatan nggak ada, Mbak. Selatan nggak ada. Selatan kan sawah itu.
0: Setelahnya Masjid Ridho Ilahi toh, Pak, itu?
2: Iya. Setelah Masjid Ridho Ilahi ada rel sepur kereta api itu, rel kereta api. Melangkah sedikit rel terus belok kiri.
0: Oh, iya. Melangkah sedikit rel kemudian belok kiri.
2: Ya, baik, terus baik. Belok kanan. Terus ya.
0: Itu nanti tembusnya jalur sudah di Bagor itu ya, Pak, ya. Jalur utama nanti ya.
2: Ya.
0: Itu, siap, Mbak. Baik, terima kasih, Pak Puji. Ada informasi yang belum tersampaikan, Pak?
2: Sementara cukup, Mbak.
0: Sementara cukup, baik. Terima kasih Di update ya Pak, nanti barangkali sudah berhasil untuk terevakuasi busnya atau lalu lintas yang sudah lancar. Nggih, matur nuwun.
2: Ya, siap.
0: Oke, baik, selamat siang. Ada Pak Puji menyampaikan, betul, untuk jalur utama Surabaya-Madiun masih padat merayap. Agak tetapi untuk kendaraan pribadi nanti dialihkan menuju ke utara, jalur tengah gitu ya, menghindari jalur yang ada insiden lalu lintas tadi, bus yang masuk ke dalam sungai menabrak sebuah pagar dari jembatan sampai patah, lalu busnya itu terperosok ke dalam sungai. Ada satu truk yang patah as, memang lokasinya truk itu sudah di situ sebelumnya ya. Truk berhenti karena patah as dari arah barat ke timur. Sedangkan busnya itu dari arah timur ke barat. Sebenarnya bus mau nyalip kendaraan, tapi ternyata ada truk yang sedang berhenti, banting setir dia. Langsung masuk ke dalam aliran sungai itu ya. Semoga tidak ada korban jiwa. Nanti kita terus update ya. Kita update terus terkait dengan perkembangan insiden lalu lintas di jalur Bogor Nganjuk sambil rekan-rekan masih komunikasi dengan KBO Satlantas Polres Nganjuk bagaimana untuk pengaturan lalu lintas dan dari unit Gakum untuk kecelakaannya apakah ada korban atau tidak.

0: Oke, baik, jam 1 siang lebih 55 menit, saya update informasi ke Danti, silakan.
1: Kita di ruang gatekeeper juga masih mendiskusikan terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Bagor Nganjuk ya, Is, ya?
0: Ya, betul.
1: Bis angkutan umum dan juga dump truck ya, kayaknya. Berarti ini bisnya dari timur, sementara truknya dari arah berlawanan gitu, Is.
0: Busnya dari timur, betul. Okay. Truknya dari arah lawan. Truknya itu memang berhenti karena patah as.
1: Oh gitu, iya, iya, iya. Ini kalau dari beberapa video yang masuk di ruang gatekeeper dan juga ada beberapa warga masyarakat yang kebetulan ada di lokasi, itu kan juga live TikTok ya, kondisi terkini yang ada di lokasi, teramati bahwa bisnya sampai dengan siang hari ini masih belum terevakuasi, Is. Karena kan kayak masuk terperosok ke aliran sungai gitu ya.
0: Betul.
1: Sungai atau parit? Ya, isi. Atau
0: itu lebih
1: kecil,
0: ke
1: ya?
0: Sungai
1: sungai
0: sih.
1: Kecil, yeah. Ya. Ini kalau info sementara ada korban atau tidak tadi?
0: Kalau korban tidak ada, Danti.
1: Tidak ada ya. Ini kita juga ucap syukur kalau nggak ada korban, soalnya kalau teramati dari kondisi bis angkutan umumnya juga lumayan ya kerusakannya.
0: Nah, rusak parahnya.
1: Pada ya pada bagian jendela itu juga mengalami kerusakan. Sekali dapat info tadi yang terbesit dalam pikiran kita semua pastinya kondisi penumpang dan juga semua yang ada di dalam kendaraan bagaimana. Dan ternyata tidak ada korban ya update-nya. Nanti kita update kembali, Is, kalau sudah ada tambahan data lengkap dari pihak kepolisian terkait dengan kronologi, waktu detail, dan juga identitas dari para pengemudi, Is.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, antrian ini panjang sekali Sru Jakra di jalur Bogor Nganjuk ya, sampai dengan Makam Manyung itu ya, yang ada di jalur arah ke Wilangan. Kalau untuk kendaraan pribadi nanti dialihkan, setelahnya Masjid Ridho Ilahi belok kiri atau ke arah utara, itu nanti tembusnya setelah jalur insiden kecelakaan ya. Dari arah timur juga begitu, nanti dialihkan menuju ke arah utara atau belok kanan, nanti tembusnya juga setelahnya jalur yang terhambat kena insiden tadi. Untuk Anda tetap hati-hati dan waspada melintas dimanapun Anda berada. Ini tadi informasi untuk di jalur Bogor masih padat dan bus belum berhasil terevakuasi. Jadi hati-hati saja. Untuk Anda boleh sampaikan atau menyambung info lewat 0852 9001061.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Suruh Jakra. Saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda di siang kali ini. Anda boleh berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman, lalu juga terkait dengan update perjalanan Anda seperti apa, kemudian update kecelakaan di Bogor Nganjuk. Anda juga boleh tambahkan 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Kecelakaan di Bogor Nganjuk, ada bus yang gagal nyalip akhirnya banting setir masuk ke dalam sungai ya, terperosok ke dalam sungai. Bahkan untuk besi dari jembatan ini sisi kanan dan kiri itu ya, nah itu ditabrak Sri Cakra sampai patah, akhirnya busnya masuk ke dalam aliran sungai. Untuk saat ini belum berhasil terevakuasi, arus lalu lintas dialihkan untuk kendaraan-kendaraan kecil ya, roda 2, roda 4 itu nanti diarahkan untuk lewat jalur dalam, lewat jalur utara. Dan kalau untuk kendaraan muatan barang harus antri lewat di jalur utama. Kenapa antri? Karena ada truk yang berhenti di tepi jalan, tapi memakan separuh badan jalan. Truknya itu patah as ya. Nah, insiden kecelakaan ini terjadi karena ada truk patah as yang berhenti di jalur lawannya bus. Akhirnya saat bus itu hendak mendahului kendaraan lain, terjadilah insiden lalu lintas karena posisi itu di jalan yang menikung. Ke Danti.
1: Kita juga terima tambahan update terkini dari Bapak Puji yang tadi on air sama Iis ya. Ini infonya baru truknya yang dievakuasi, seperti sementara bisnya itu belum, tapi penumpang bisnya sudah dibawa ke rumah sakit. Karena memang mungkin untuk kelancaran proses evakuasi, jadi harus lancar juga ya di lokasi sekitar, karena sebelumnya memang ada truk yang sengaja atau memang darurat berhenti ya, bukan sengaja tapi darurat berhenti, sehingga memang langkah pertama yang dilakukan harus melakukan evakuasi truknya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, sekarang jam 2 siang lebih 21 menit. Update informasi ke Danti, silakan.
1: Kita juga terima sebuah video, Iis. Ini kayaknya sewaktu masih ada penumpang yang ada di dalam bis yang mengalami kecelakaan di Bagor Nganjuk ya. Mm-hmm. Kecelakaan yang melibatkan bis angkutan umum Sugeng Rahayu dan juga dump truck. Nah, ini teramati bahwa penumpang yang ada di dalam bis juga dibantu evakuasi oleh kru dari bis angkutan umum dan juga dari warga masyarakat sekitar. Untung saja ini sungainya sedang tidak terlalu tinggi debit airnya, Iis. Jadi masih terjangkau ya kalau dari warga masyarakat ingin membantu langsung turun ke area sungainya, sehingga ini bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sementara itu sebentar, ada juga informasi yang ditambahkan dari Bapak Handoko. Ini beliau melintas di seputaran daerah Tanjung Anom, mengabarkan cuacanya cerah. Kemudian ada Bapak Budi yang mengirimkan sebuah informasi, Iis. Ini kabarnya di wilayah Tanjung Anom Nganjuk ya. Ini ada penemuan jenazah, tapi masih coba kita konfirmasi kepada pihak kepolisian, karena kalau dilihat dari video yang dikirimkan Bapak Budi, ada sepeda motor juga yang posisinya di samping korban. Kalau diamati ini kayaknya pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan dan terjun di area persawahan, sehingga jarak dengan aspal itu lumayan tinggi. Kan biasanya ada jalan yang di dekatnya ada area persawahan, tapi datarannya atau medannya agak rendah gitu ya, Isi ya. Nah, itu posisinya untuk korban ini.

0: tertelungkup seperti itu, tengkurap, dan tidak terlihat jelas untuk wajahnya. Dan tambahan dari Bapak Budi, ternyata korban itu sudah 4 hari tidak pulang. Jadi kayaknya kecelakaan atau insiden ini tidak diketahui, sehingga sampai dengan 4 hari baru diketahui. Dan sampai dengan hari ini kita masih coba komunikasi dengan pihak kepolisian, apakah betul terkait dengan informasi yang beredar. Nanti untuk detailnya akan kami tambahkan kembali, Iis.
1: Oke, lanjut ke Intan. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan Pak Puji ya, ini masih terkait dengan insiden kecelakaan yang berada di jalur utama Bogor Nganjuk, itu yang melibatkan bus angkutan umum dan dump truck ya. Ini tadi jam 2 lebih 5 menit sudah ada mobil derek ya di sana. Ini yang dievakuasi pertama itu dump truck-nya, sehingga untuk lalu lintas di sana agar kembali normal ya. Karena untuk jalur di sana memang space-nya tidak begitu lebar ya, apalagi kan menikung. Kalau kita dari arah barat itu menikungnya ke arah utara begitu. Jadi memang aksesnya tidak begitu lebar. Jadi untuk pertama kali yang dievakuasi oleh tim derek ini dump truck-nya yang disampaikan oleh Pak Puji. Truknya sudah dievakuasi, kemudian untuk busnya ini masih belum. Namun untuk penumpang bus ya, itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Saya dan Dandi juga masih terus komunikasi dengan teman-teman Satlantas Polres Nganjuk untuk mengetahui detailnya seperti apa. Untuk update-nya saat ini juga masih kami pantau terus ya. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yanto yang saat ini juga sudah melintas di wilayah Jombang arah Mojokerto. Jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan Pak Yitno juga masih pantau 106,1 ya. Ini menanggapi lagu yang barusan saja diputarkan sama Is tadi ya. Ini tadi apa judulnya, Is? Apa ini lagunya tadi yang barusan diputarkan terakhir kali itu ya?
2: Itu tadi Gerikis.
1: Oh iya, makanya ini Pak Yitno ya menanggapi terkait lagu barusan saja yang diputarkan. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan Pak Hasan, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo, lalu lintas juga masih aman, cukup normal, cuaca siang kali ini cukup cerah, Iis.
2: Ya baik, terima kasih Intan Anggraini dan Denti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, bagaimana untuk jalur Bogor Nganjuk Sudiro Cakrah, insiden lalu lintas yang melibatkan truk dan juga ada bus Sugeng Rahayu. Bus Sugeng Rahayunya masuk ke dalam sungai ya. Ini kalau untuk truknya ada di jalur Bogor, truknya patah as dari barat ke timur arahnya. Sedangkan busnya itu dari timur ke barat. Sudiro Cakrah untuk jalur Bogor Nganjuk mungkin bisa dihindari saja ya, daripada terlibat kemacetan begitu, mungkin bisa hindari saja. Saya ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Iya, ini Danti masih komunikasi dengan Pak Puji ya, karena kebetulan rumahnya Pak Puji itu pas di depannya dengan insiden kecelakaan itu lokasinya, begitu. Jadi ini masih masih komunikasi ya, masih off air begitu, terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di Bogor Nganjuk. Pak Marwan dikirimkan ada dokumentasi juga bahwasannya untuk di lokasi arus lalu lintas cukup padat ya, Is. Apalagi yang dari arah barat yang ke timur ini diatur bergantian oleh petugas yang ada di sana. Kemudian untuk masyarakat setempat juga masih banyak sekali untuk menyaksikan bus tersebut. Karena saat ini masih belum dilakukan proses evakuasi untuk bus angkutan umumnya, Is.
0: Oke, baik. Untuk update insiden lalu lintas yang terjadi di Bogor, Pak Budi, silahkan Pak.
2: Ya, terima kasih Mbak. Ini sudah Mbak, sudah dievakuasi truknya, apa, dam truk.
0: Oke, okay. Dam truknya sudah berhasil terevakuasi Pak Puji?
2: Ya, sudah. Okay, dan okay. Ini sudah normal kembali.
0: Baik.
2: Apa lalu lintasnya, tapi yang masih pelan-pelan.
0: Oh, iya.
2: Pelan-pelan
0: iya.
2: Karena kan banyak yang pengen tahu juga itu.
0: Lihat-lihat.
2: Okay. Ya, bisnya masih belum dievakuasi.
0: Oke. Okay. Pak, ini terevakuasinya truk itu dipinggirkan atau memang sudah bisa jalan, Pak?
2: Tadi ditarik pakai kren juga. Langsung dibawa ke Polres.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya.
0: Baik, walaupun si truknya tadi enggak itu ya Pak, enggak sampai ketabrak ya Pak ya?
2: Ketabrak Mbak.
0: Oh, ternyata sampai ketabrak. Oh iya iya iya. Bagian kabinnya Pak berarti?
2: Apa?
0: Bagian kabinnya? Bagian depan?
2: Ya depan, ya kayaknya itu anu Mbak, adu banteng kayaknya kan.
0: Oh, waduh. Oke oke oke.
2: Nah ini kan kelihatannya kan ini apa?
0: Kan itu gitu
2: tikungan
0: ya, Pak,
2: itu
0: ya?
2: Jembatan toh Mbak. Tikungan itu kan jembatan kecil kan Mbak.
0: Oh iya iya. Iya.
2: Nah itu sempit, kalau untuk berpapasan kan, untuk berpapasan kan harus betul-betul apa, presisi, harus benar-benar aman kan Mbak. Nah kayaknya bisnya ini tadi kaget, mungkin truknya kan besar gitu.
0: Okay.
2: Nah itu kayaknya tadi terus banting ngiri gitu. Masuk ke
0: sungai,
2: apa, ke sungai
0: tadi ya. Oke. Okay. Tapi ya, alhamdulillah kalau untuk truknya sudah berhasil dievakuasi Pak atau ditarik gitu.
2: Iya.
0: Oke okay, ya. Oke. Okay.
2: Sudah kalau, Mbak, ini sudah jalan, sudah
0: siap,
2: jalan normal ini.
0: Siap, siap, siap Pak.
2: Iya. Tapi okay, ya masih pelan-pelan.
0: Oke. Okay. Siap Pak Puji, okay, matur nuwun update-nya ya Pak ya. Saya okay, tunggu selalu untuk informasi okay, terupdate-nya.
2: Oke, yeah, sama-sama Mbak.
0: Oke, okay, Pak Puji, monggo dilanjut yeah, aktivitasnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji menyampaikan update terkini untuk di jalur Bogor Nganjuk. Saat ini truknya itu sudah berhasil diderek menuju ke Polres. Dan untuk arus lalu lintas ini mulai berangsur-angsur lancar ya. Jadi untuk Anda yang melintas jalur Bogor, nanti bisa lebih pelan-pelan dulu. Banyak tadi yang penasaran dengan insiden lalu lintasnya, jadi kayak berhenti atau memelankan laju kendaraan untuk nengok ke kiri karena ada bus yang masuk ke dalam sebuah sungai ya. Hati-hati, ini mungkin bisa langsung melaju saja dulu ya. Hindari-hindari untuk jalur-jalur yang mungkin agak sempit begitu, karena untuk saat ini lalu lintas sudah mulai lancar walaupun masih uraian ya sekarang. Ke gatekeeper Danti.
3: Kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Marwan. Ini beliau dulu juga bertugas di wilayah Nganjuk ya kabarnya. Iya, ini juga menambahkan update yang dari arah barat disarankan cari jalur lainnya saja. Soalnya Pasar Bogor macet parah. Macet parah ini informasinya ya. Ini juga ada video penyerta di mana tadi ya, ini ada bis angkutan umum yang mengalami kecelakaan di wilayah Bogor Nganjuk sampai terperosok ke aliran sungai. Informasinya dari para penumpang yang mengalami luka juga sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Nganjuk. Kita tunggu nanti update-nya dari pihak kepolisian ya Is ya. Kira-kira bagaimana sampai dengan sore hari ini, menjelang sore hari ini. Ada Kapolsek Waru Jayang Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH. Ini beliau juga membenarkan terkait dengan ditemukannya jenazah di wilayah Wates Tanjunganom Nganjuk ya.
1: Ini Tanjunganom sini ya?
3: Iya, Wates Tanjunganom Nganjuk. Jadi ada pengendara sepeda motor yang diduga motornya itu sampai terjun ke area persawahan. Jadi jarak antara lahan persawahan dengan jalan itu lumayan tinggi. Jadi kayak ada pembatas pelengseng kayak ada di sungai itu loh Is ya. Iya. Itu ada korban kayaknya laki-laki karena kita kurang jelas ya, karena posisinya itu tengkurap sehingga kita tidak bisa mendeskripsikan secara detail. Tapi tambahan dari pihak kepolisian untuk saat ini masih dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Yeah. Sementara kalau dari Bapak Budi tadi juga ikut menambahi bahwa korban sebelumnya 4 hari tidak pulang.
1: Oke. Tapi kalau posisinya di situ enggak mungkin ya sudah 4 hari.
3: Kalau untuk itu kami juga masih belum bisa memberikan keterangan ya Is ya.
1: Karena lokasinya jelas sekali terlihat ya.
3: Jelas terlihat dan biasanya kalau ada orang yang punya sawah itu kan sehari-hari selalu ditengok ya sawahnya. Dan ini diamati juga area persawahannya, padinya pun sudah mulai menguning. Jadi gak mungkin kalau tidak ditengok oleh bapak atau ibu petaninya. Kita tunggu dahulu untuk keterangan dari pihak kepolisian bagaimana ya Is ya, bagaimana bisa sampai tidak ketahuan, kemudian bagaimana bisa informasi yang beredar ternyata korban sudah 4 hari tidak pulang dan ditemukan ternyata diduga mengalami insiden kecelakaan. Jadi dari kendaraan yang dikendarai korban dan juga korban ini terperosok di area persawahan di wilayah Wates Tanjunganom Nganjuk Iis.
1: Oke, baik, ditunggu update lengkapnya. Danti Danila, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, down untuk yang di jalur Bogor ini berangsur lancar ya, sudah selesai begitu untuk truknya, truk yang berhasil terevakuasi. Akan tetapi untuk busnya masih berada di jalur tersebut atau masih terperosok ke area sungai. Namun sudah mulai lancar untuk di jalur Bogor. Akan tetapi kami terima informasi kembali adanya ditemukan jenazah laki-laki di area Wates Tanjunganom Nganjuk. Wates Tanjunganom Nganjuk di area persawahan, kemungkinan kalau dilihat dari kondisinya mungkin terperosok begitu ya. Dan untuk Anda yang sempat melintas jalur Wates Kediri, Wates Tanjunganom Nganjuk nanti bisa mengupdate perkembangan jalur serta kondisi di sana seperti apa. Saya ke penelpon, halo. Selamat siang Mas Arief.
6: Assalamualaikum, selamat siang Mbak Is.
1: Waalaikumsalam Mas Arief, monggo informasinya.
6: Mau update situasi Mbak, berkaitan dengan kecelakaan yang di Bogor. Ini saya posisi dari Madiun, sudah sampai lepas rel mana Mbak ini ya? Bogor atau mana ya? Yang
1: double track?
6: Semangan rel itu. Betul, yang double Bogor track itu, sebelah timurnya. Macetnya sudah sampai sini Mbak.
1: Oh, masih macet ya?
6: Yang ke arah timur.
1: Masih Mbak.
6: Macet ini. Tapi yang dari arah timur ke barat sudah mulai kayaknya dibuka tutup sepertinya Mbak.
1: Oh iya.
0: timur ke barat.
6: Posisi saya di ini, di sebelah timur awar-awar ini, Pak. Sebelah timur pom bensin awar-awar. Ini macet sampai sekarang.
0: Jadi kan arah ke timur ya, Mas Arif?
6: Arah ke timur, Mbak.
0: Arah ke timur.
6: Betul, baik. Arah ke timur. Iya.
0: Sudah dari tadi, Mas, ngantri di sana?
6: Kurang lebih 15 menit yang lalu, Mbak, juga.
0: Waduh, lama ternyata.
6: Iya, kebetulan tadi kan ada kereta lewat juga, double track gitu kan, yang dari arah barat, arah ke Nganjuk, terus bersambung yang arah dari Nganjuk ke Madiun juga. Tambahan ini macet ini,
0: okay. Ya, Pak. Iya. Sebenarnya ada dua kendaraan, Mas, tadi. Kalau truknya itu sudah berhasil diderek, tapi mungkin kan banyak yang masih jalan di belakangnya, atau Mas?
6: Betul, nggih. Sepertinya seperti itu, dan ini ya mau tanjakan Manyung, Mbak. Jadi ini macet total, nggak bisa bergerak.
0: Oke, okay. Siap, ya, Mas. Mohon waktu ya. Nanti biar segera ditangani teman-teman kepolisian ya, Mas, ya.
6: Yes, semoga cepat lancar, Mbak.
0: Oke. Terburu-buru, Mas? Atau nyantai saja perjalanannya?
6: Nanti, Mbak. Cuman kan karena mungkin apa panas atau apa ya. Iya, Mbak. Yes.
0: Oke, Mas Arif, makasih, Mas, sudah diupdate. Lancar selalu ya.
6: Sekian update-nya, Mbak. Amin.
0: Baik, hati-hati di jalan. Monggo, Mas Arif ini tadi mau arah ke Nganjuk ini. Beliau dari Madiun, terlibat kemacetan di jalur Manyung Bagor Nganjuk. Jadi pas ditanjakan itu nggak gerak ya. Padahal truk sudah berhasil terevakuasi. Akan tetapi baru diderek begitu ya, mungkin juga masih banyak yang jalan di belakangnya. Sementara kalau busnya itu kan belum berhasil terevakuasi, mungkin masih banyak kendaraan-kendaraan yang pelan-pelan nengok dulu untuk lihat gimana tuh busnya ya, sampai terjatuh kayak gitu. Mungkin begitu ya, apalagi di situ tuh jalur tikungan Surujakra. Saya mohon untuk bersabar, rekan-rekan masih komunikasi dengan unit Gakum dan Satlantas untuk pengaturan lalu lintas, dan harapannya lalu lintas segera lancar ya. Mohon bersabar yang dari arah timur maupun yang dari arah barat. Kata Mas Arif dari arah timur ke barat sudah kayaknya jalan ya, jalan terus begitu. Jadi kelihatan lawan arahnya Mas Arif ini sudah jalan terus, tapi yang satu arahnya Mas Arif nggak jalan-jalan ini. Mungkin masih pengaturan ya, diatur bergantian juga. Waspada, hati-hati, dan terus bersabar untuk Anda yang melintas di sana. Cari alternatif lain saja untuk menghindari jalur Bagor Nganjuk.

0: Ya, selamat menikmati komposisi dari Irwan Krisdianto dan Vira Cantika. Lagunya saja biar kandas, tapi percintaan Anda jangan sampai ya. Untuk Anda yang masih mendengarkan 106,1, kira-kira lagi di mana ini dan bagaimana untuk pantauan lalu lintas? Saya imbau saja untuk yang di jalur Bogor Nganjuk karena sekarang masih padat ternyata ya. Kabar dari Mas Arief, selain itu saya juga coba cocokkan dengan penilaian di Google Maps, ternyata masih merah semuanya, mulai Tanjakan Manyung, Masjid Ridho Ilahi, sampai dengan hampir di jalur Simpang Paguyangan. Danti, silakan.
1: Ini kita juga terima tambahan informasi, Iis, baru saja masuk info dari Bapak Adam dan juga Mas Muhammad Prasetya, kabarnya di Jalan Raya Pace, sebelumnya KDKMP Joho Pace, itu ada kecelakaan antara motor dan juga mobil. Kalau info dari Bapak Adam, ini ada videonya juga, sepeda motornya hancur. Kabarnya diduga ditabrak oleh mobil tersebut. Kemudian Mas Muhammad Prasetya ini juga mengirimkan beberapa foto dokumentasi kecelakaan di lokasi yang sama ya. Ini beliau juga berkenan on air, masih coba disambungkan oleh Intan di ruang gatekeeper. Kemudian satu info lagi masuk dari Bapak Budi, kabarnya di Bogor itu juga kembali terjadi laka antara sepeda motor dan juga bis, tapi kali ini di depannya SPBU Bogor Nganjuk. Tapi untuk kebenarannya masih coba kita konfirmasi ulang kepada pihak kepolisian, Iis. Yeah. Nanti kalau sudah ada data lengkapnya akan kami sampaikan kembali.
0: Baik-baik, terima kasih. Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Mas Prasetya, halo.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Baik, insiden di mana ini tadi, Mas?
4: Yang di Joho, Joho Pace.
0: Joho Pace.
4: Ya, tadi memang di hari ini jalannya begitu padat, banyak kendaraan pribadi dan juga sepeda motor. Kalau tadi saya lihat memang macetnya juga lumayan panjang. Jadi ketika dari arah saya dari Kediri mau ke Nganjuk.
0: Oke.
4: Okay. Nah, ini macetnya luar biasa. Saya ada apa ini? Gak ada perbaikan jalan, gak ada apa. Terus saya agak pelankan. Dan akhirnya ternyata saya mengetahui ada kecelakaan dan waktu itu belum ada polisi yang datang. Jadi sehingga belum ada pengatur jalannya. Tapi ketika saya sudah melewati, saya juga berpapasan dengan mobil patroli mungkin menuju ke sana. Dan saat ini saya yakin teman-teman polisi juga sudah mengamankan dan juga ini yang mengatur arus lalu lintas.
0: Iya, baik-baik. Mas, ini untuk kecelakaan antara mobil dan sepeda motor, korbannya kelihatan nggak, Mas?
4: Tadi untuk yang saya lihat semata saya itu ada salah satu korban yang duduk di pinggir jalan gitu. Apakah itu juga ada korban lain selain itu? Saya kurang tahu, tapi ada salah satu korban yang tadi saya lihat duduk gitu. Kayak ada darahnya di tangan gitu.
0: Cewek atau cowok itu, Mas?
4: Cowok yang cowok, saya lihat ya.
0: Oke. Baik. Lokasi persisnya dekatnya KDKMP?
4: Iya, benar.
0: Oke.
4: Di sisi sebelah utara.
0: Sebelah utara, baik. Mengganggu lalu lintas juga ya tadi?
4: Iya, sempat mengganggu lalu lintas cukup panjang untuk antrian kendaraan pada waktu itu. Namun saat ini petugas sudah hadir, semoga sudah agak lancar gitu.
0: Baik, siap. Baik, untuk kondisi kendaraannya seperti apa ini, Mas?
4: Kalau kondisi mobilnya yang tadi saya lihat memang kapnya sempat kelihatan terbuka, pasti itu benturannya cukup lumayan keras.
0: Keras ya, oke.
4: Iya. Yeah.
0: Itu berarti dekat semoga dengan jembatan ya, Mas ya?
4: Gimana?
0: Dekat dengan jembatan ya, Mas ya?
4: Iya, dekat dengan jembatan. Yang nanti mau masuk ke ini loh. Gapura Kediri, masuk ke Kediri.
0: Oh, iya. Geng. Baik. Siap, Mas Prasetya. Ada yang ditambahkan, Mas?
4: Sudah cukup. Dan sepertinya juga masih macet karena di samping saya itu kok pengang gitu.
0: Oh,
4: untuk kendaraan
0: itu ya mungkin diatur gantian ya.
4: Iya, sepertinya seperti itu.
0: Ya, ya, ya.
4: Karena baik. Saya lihat di belakang saya kok masih jauh kendaraan.
0: Siap. Alhamdulillah sudah lolos ya berarti jenengan ini tadi.
4: Iya. Makasih, hati-hati buat teman-teman saudara. Sebelum takra semuanya.
0: Hati-hati di jalan juga untuk Mas Prasetya ya.
4: Terima kasih.
0: Monggo, ada Mas Prasetya, insiden lalu lintas di Joho Pace Nganjuk, jalur utama Nganjuk Kediri antara sepeda motor dengan mobil. Mobil rusak bagian depan, sepeda motor juga rusak, kemungkinan ada benturan yang keras di situ. Untuk korban belum tahu ya lebih detailnya korban seperti apa. Tadi ada yang duduk satu dengan luka-luka juga. Tapi untuk lebih detailnya nanti kita akan terus komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian. Saya lanjut lagi ke penelpon. Halo, Pak Adam.
5: Halo, selamat sore.
0: Sore, Pak Adam. Nyampe mana, Pak Adam?
5: Ini sampai Tarokan saya.
0: Sampai Tarokan Kediri. Oke. Oh iya, Pak Adam ini tadi juga lewat di Joho ya?
5: Iya, kalau saya dari arah sebaliknya Mas Prasetya tadi, kalau saya dari Nganjuk ke Kediri.
0: Nganjuk ke Kediri, sempat tahu insiden pas kecelakaannya enggak ini Pak Adam?
5: Enggak, sudah di pinggir semua dan jalur juga sudah lancar, jadi enggak ada kemacetan.
0: Oke. Ini sempat kelihatan korbannya Mas?
5: Kayaknya korbannya dimasukkan ke dalam mobilnya polisi tadi.
0: Oh juga gitu.
5: Yang ditabrak itu Nissan Juke. Nissan Juke warna hitam nabrak CB kayaknya gitu.
0: Oh motor CB?
5: Iya motor CB.
0: Oh iya. Wah ini dari arah mana ke mana juga belum tahu ya Mas ya?
5: Udah, tadi pokoknya di sebelah sisi kiri.
0: Sebelah saya sisi dari kiri. Dari Hatarokan berarti kan sisi kiri itu berarti arah jalur selatan gitu?
5: Ya, saya dari utara menuju selatan.
0: Oke. Semoga nggak sampai luka parah ya, kasihan ini.
5: Nggak sempat ini, tapi buahnya yang nonton tadi buahnya yang.
0: Jalur utama mas. Oke, makanya banyak yang lihat ya.
5: Iya, ini okay. Masih lancar sampai Blimbing, ini sudah lancar nggak ada kemacetan.
0: Blimbing Tarokan ya.
5: Geringging.
0: Oh, Geringging. Oke. Siap. Tujuan akhir nanti di mana, Mas?
5: Tujuan akhir di Kediri Kota.
0: Kediri Kota. Oke, baik. Tapi lancar ya nyampe Geringging?
5: Lancar ini.
0: Oke.
5: Ya, lancar. Terima kasih, Mbak.
0: Nggih, sami-sami hati-hati di jalan nggih, Mas Adam. Semangat dalam bertugas.
5: Ya, terima kasih.
0: Monggo, selamat sore. Ada Mas Adam ini tadi. Ternyata beliau juga sempat menemui insiden lalu lintas yang di Joho Pace. Kendaraan roda 2 dengan kendaraan roda 4, korban sudah dimasukkan ke dalam mobil polisi dan dibawa ke rumah sakit Surajakra. Kalau untuk arus lalu lintas tadi sempat terhambat, ini sudah mulai lancar kembali. Wah ini hati-hati ya, Anda yang melintas dimanapun berada, Nganjuk sudah tercatat berapa kejadian ini? 3 berarti ya? Di Joho, lalu di dekatnya jembatan Bagor, kemudian tadi sempat ada info depannya SPBU juga ada ya, SPBU Bagor. Tapi yang depannya SPBU Bagor info belum masuk atau belum sempat mengudara, nanti boleh ditambahkan, mengudara juga boleh ya 0852 9001061.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore sedulur cakra. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Informasi insiden lalu lintas jalur Bogor, jalur Pace. Ini tadi sudah masuk di WA Gatekeeper juga. Nah, tadi untuk proses evakuasi dari kecelakaan di Bogor ya, cukup dramatis juga karena busnya ini yang masuk ke dalam sungai itu posisinya miring Sri Cakra. Akhirnya para penumpang keluar dari kaca yang sudah pecah itu, dan ini juga sempat ada yang terluka juga ya, sudah dibawa ke rumah sakit. Ada yang melintas jalur utama Bogor Nganjuk, mohon untuk hati-hati. Imbauan untuk Anda yang melintas di sana, mohon bersabar apabila terlibat kemacetan. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di sisi timur jalan.

0: Hindari dulu jalur Surabaya Madiun, tepatnya di Bagor Nganjuk, sebelumnya Masjid Ridho Ilahi, dan setelahnya itu masih macet imbas kecelakaan antara bus dan juga truk di setelahnya Masjid Ridho Ilahi kalau Anda dari arah barat ya. Untuk kemacetan masih cukup panjang. Anda kalau bawa kendaraan roda 4 dan truk bisa ambil jalur tol saja ya. Barangkali dari Madiun bisa langsung ambil jalur tol, nanti turun di gerbang tol Nganjuk. Begitu juga sebaliknya yang tujuannya arah ke Madiun ya. Hindari dulu jalur utama Surabaya-Madiun, tepatnya di Bagor, Nganjuk.
1: Info Nganjuk, 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Empat kecamatan di Kabupaten Nganjuk tercatat berpotensi menjadi wilayah darurat kekeringan selama musim kemarau saat ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Sutomo menyampaikan, empat kecamatan itu meliputi wilayah Meluyu, Lengkong, Jatikalen, dan Pace. BPBD Kabupaten Nganjuk pun telah menyiapkan dua strategi utama untuk mengantisipasi kekeringan tersebut. Pertama, melalui mitigasi struktural dan pemetaan dengan menyelesaikan asesmen lapangan serta menetapkan surat keputusan kesiapsiagaan darurat kekeringan guna memastikan titik-titik krusial dapat dipetakan secara tepat. Yang kedua, BPBD Nganjuk juga memperkuat kesiapan logistik air yang bersih dengan menyiagakan armada truk tangki air.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
0: Selamat sore, selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Wonogiri dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Semarang memperketat pengawasan tata kelola dapur penunjang program nasional itu di Kabupaten Wonogiri. Selengkapnya bersama Fitri, Krisna FM Wonogiri.
4: Mitra maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, diminta menggunakan pasokan bahan baku lokal untuk mendukung program MBG tersebut. Hal itu mencuat dalam rapat koordinasi Satgas MBG Wonogiri bersama seluruh kepala SPPG dan mitra dapur di Kompleks Setda Wonogiri. Bupati Wonogiri sekaligus Ketua Satgas MBG Wonogiri, Setio Soekarno, membeberkan Satgas memiliki kewenangan memastikan seluruh rantai pasok program berjalan sesuai SOP. Salah satu fokus evaluasi saat ini bertumpu pada minimnya keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai pemasok komoditas pangan untuk bahan baku menu MBG. Dia menekankan Satgas memiliki wewenang mengeluarkan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional untuk membekukan operasional SPPG yang terbukti tidak berjalan sesuai SOP. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krisna FM Wonogiri.
0: Kepolisian Resor Lumajang Jawa Timur memastikan kasus kematian siswa SMP berinisial IL usia 16 tahun murni kasus kekerasan terhadap anak, bukan perundungan seperti dugaan sebelumnya. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
5: Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Research Kriminal Polres Lumajang, Inspektur Polisi 2 Rahmat Budi Prasetyo mengatakan, pelaku jengkel kepada korban karena selama 3 hari ada kejadian yang membuat pelaku marah, hingga puncaknya pada Senin 18 Mei 2026 lalu, pelaku menganiaya korban. Berdasarkan keterangannya, pelaku sempat dimarahi kepala sekolah karena perbuatan korban, sehingga hal tersebut menyebabkan dia jengkel kepada korban. Ia menjelaskan, peristiwa yang menimpa korban IL tidak memenuhi unsur perundungan karena tidak terjadi secara berulang, dan tindakan pelaku dipicu rasa kesal yang berujung pada penganiayaan terhadap korban. Polres Lumajang juga sudah menetapkan DF sebagai tersangka dan sudah mengamankan pelaku di Mapolres Lumajang untuk proses hukum lebih lanjut. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
6: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Brebes menggelar rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB Triwulan 2 tahun 2026. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
7: Dalam rapat pleno tersebut menyebutkan jumlah pemilih di Brebes sesuai Triwulan 2 capai lebih dari 1,5 juta orang. Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka PDPB Triwulan 2 tahun 2026, jumlah pemilih di Kabupaten Brebes tercatat sebanyak 1,5 juta pemilih, terdiri atas 800 ribu pemilih laki-laki dan 766 ribu pemilih perempuan. Data tersebut mencakup 17 kecamatan serta 297 desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Brebes. Pemutakhiran data ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan data pemilih di Kabupaten Brebes tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Ini semua sebagai dasar penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di masa mendatang. Rapat pleno terbuka tersebut menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Brebes dalam menjaga kualitas daftar pemilih melalui proses pemutakhiran yang dilakukan secara berkala. Dengan adanya pembaruan data secara rutin, diharapkan setiap perubahan data kependudukan dapat segera terakomodasi sehingga daftar pemilih tetap relevan dengan kondisi di lapangan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
6: Kabupaten Pati mempercepat penyelarasan program kelautan dan perikanan dengan agenda prioritas nasional guna memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
8: Komitmen tersebut

0: Forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar pelaksanaan program kelautan serta perikanan berjalan lebih cepat dan terarah. Chandra mengatakan, keikutsertaan pemerintah Kabupaten Pati dalam Rakornas merupakan bentuk komitmen daerah untuk mendukung penuh program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan. Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam menyusun langkah bersama sehingga seluruh program kerja di daerah dapat mendukung target pembangunan nasional secara berkelanjutan. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Sampai awal bulan Juli 2026, rangkaian rute untuk koridor 2 bus Transjatim di Malang Raya masih belum menemukan titik terang. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
2: Untuk penentuan rangkaian rute, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan 4 komponen. Kepala Seksi atau Kasih Angkutan di Subprovinsi Jatim, Cito Eko Yuli Saputra mengatakan, komponen pertama adalah friksi atau risiko penolakan. Komponen kedua yakni supply and demand. Kemudian, komponen ketiga yakni dampak terhadap UMKM, usaha, maupun pariwisata di sepanjang rute. Sementara, komponen keempat berupa kesesuaian dan luasan pembangunan titik henti. Terkait komponen dampak terhadap pariwisata, dia menjelaskan kemungkinan rute untuk bus Trans Jatim tidak sampai ke pantai atau destinasi wisata lainnya. Kemudian, untuk kesesuaian dan luasan pembangunan titik henti, Cito menyebut akan ditempatkan di bahu-bahu jalan. Jika tidak ada lahan, tentunya tidak menarik atau menurunkan penumpang. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
1: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya langsung ke gatekeeper Denti.
1: Sudah banyak informasi yang numpuk dari sedulur Cakra, Iis. Ini kita sampaikan satu persatu terlebih dahulu ya. Ada Bapak Tri Isbianto, kabarnya beliau ini geser ke Nuris Mojosari Mojokerto. Kalau dari infonya cuaca di sana sedikit berawan untuk sore hari ini. Terima kasih Bapak Tri Isbianto. Kemudian ada informasi lainnya yang ditambahkan oleh Bapak Munif ya. Ini macet di Bung Cino Manyung. Ini masuknya masih Bagor Nganjuk ya.
0: Iya,
1: masih dampak dari proses evakuasi laka bis angkutan umum dan juga dam truk di wilayah Bagor Nganjuk ya, Is ya. Ini beliau dari arah Madiun infonya, Bapak Munif terjebak kemacetan di wilayah Bung Cino Manyung Bagor Nganjuk. Kemudian ada Bapak Sapuan, traffic light guyangan sampai dengan Paron, TKP laka bis dan juga truk kendaraan padat untuk sore hari ini.

0: yang mungkin memiliki agenda mendesak bisa pilih jalur alternatif lainnya saja ya Is. Kemudian ada juga tambahan informasi tadi Mas Azril sempat melintas di wilayah Balongbendo, Sidoarjo. Cuacanya cerah, lalu lintas juga ramai kendaraan pribadi sore hari ini. Info dari rekan-rekan Salantas, ini informasinya juga disampaikan bahwa itu Is, untuk kecelakaan yang di depannya SPBU, sepertinya itu sebelum kejadian yang Bisu Gerahayu dengan truk. Iya, sebelumnya. Tapi untuk detailnya kita masih cari informasi ya terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Bagor Nganjuk. Kalau yang di depannya SPBU kabarnya bis dan juga sepeda motor. Namun yang siang hari ini yang sampai masuk ke aliran sungai itu bis angkutan umum dan juga dam truk. Kemudian ada juga tambahan informasi ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Irma yang juga terjebak kemacetan di area Bagor Nganjuk ya. Beliau juga menghimbau untuk yang buru-buru untuk sore hari ini segera pilih jalur alternatif saja Is.
1: Oke baik, terima kasih. Wah sudah terlibat kemacetan ini ya. Ada Pak Munif, gimana Pak? Ini terlibat kemacetan kata beliau. Infonya telat, saya dari arah Madiun mau ke Nganjuk. Terlibat kemacetan beliau di jalur arah ke Bagor ya. Ini sudut cakra, mohon untuk dihindari saja dulu. Anda bisa lewat jalur tol ya. Ini bisa lewat jalur tol Nglames atau mungkin yang di ujung di Dumpil. Karena di Bagor lagi macet, takutnya nanti pas Anda nyampe di jalur Wilangan itu Bagor masih padat gitu ya. Jadi Anda bisa hindari saja dulu untuk jalur Bagor Nganjuk yang melintas di sana seperti Pak Munif, Mas Arif, lalu juga ada Pak Sapuan. Harap bersabar ya. Kalau bawa kendaraan roda 2 mah bisa cepat ya, nyelip-nyelip. Tapi kalau kendaraan roda 4 dan truk wah enggak bisa, harus ikut antri. Halo, selamat sore Mas Azril.
2: Selamat sore.
1: Apa kabar?
2: Baik sekali.
1: Alhamdulillah. Saya kayaknya lama sih nggak mengudara sama Mas Azril ini.
2: Masa iya?
1: Iya. Nggak pernah di jam saya kayaknya ya.
2: Kayaknya.
1: Lagi di mana ini?
2: Ketemu tuh pasti sama Mbak Intan itu.
1: Oh
2: pasti
1: iya.
2: Pasti ketemu itu.
1: Wah ini sama Intan terus ya jamnya ya.
2: Ya ketemunya di situ mungkin.
1: Oke. Gimana Mas? Nyampe mana jenengan?
2: Ini sekitaran Ajinomoto.
1: Ajinomoto.
2: Mojokerto.
1: Mojokerto. Arah ke nanti timur
2: kan
1: atau ke
2: dari
1: barat?
2: Surabaya. Dari Surabaya mau mengarah ke Jombang. Lewat jalur utama.
1: Yeah.
2: Ya kan? Terus Surabaya Madiun itu. Terus Mas Koping dapat info dari teman yang udah melintas mungkin sekitaran Sekar Putih Mojokerto situ sebelum ke Nanten. Terminal itu katanya penumpukan volume dan sangat padat katanya. Jadi inisiatif ambil jalur kanan.
1: Oh,
2: arah kota ini.
1: Arah kota.
2: Ambil jalur kota ini.
1: Ambil jalur kota dulu. Oke, oke. Berarti Mas Koping udah lewat di sana ya?
2: Gitu. Mas Koping di belakang. Tadi diinfo sama temen kayaknya.
1: Diinfo sama temen.
2: Iya. Ini kan duet sama Mas Koping ini belakang.
1: Gitu tuh ternyata depan belakang lagi.
2: Iya, depan belakang lagi.
1: Berangkatnya pagi tadi juga bareng?
2: Berangkatnya jam 5 tadi.
1: Oh, iya. Oke, berarti ini ngindarin yang di Sekar Putih ya?
2: Sekitaran mungkin sekitaran Sekar Putih atau sekitar terminal biasanya kan. Untuk terminal juga kan lampu merahnya lumayan panjang, Mbak.
1: Oh iya.
2: Lumayan lama maksudnya. Nah, mungkin dihindari tadi Mas Koping ngasih kode. Cak, ambil kanan aja, soalnya Sekar Putih macet, ya udah ambil kanan arah Ajinomoto itu. Kita masuk Mojokerto kota ini.
1: Oke. Tapi saya coba pantau di Google Maps, memang gitu sih Mas, yang di perempatan itu antriannya panjang ternyata.
2: Nah, soalnya tadi di sekitaran Balong Bendo, sekitaran Balong Bendo itu terlihat kepadatannya yang depan saya selepas saya menginfokan tadi padat banget, Pak. Dominasinya itu terbesar-besar, ada gandeng juga. Kok untung Mas Koping tadi dapat info dari teman, ambil kanan aja kalau misalkan masih di sekitaran Balong Bendo, Mojokerto agak apa namanya, agak krodit gitu, penumpukan volume ya mungkin.
1: Betul. Ini kan akhir pekan toh, Mas. Lah iya, akhir pekan. Rame, pasti rame. Wis toh, di mana-mana pasti rame.
2: Wah, pake banget kayaknya.
1: Aduh. Ada penekanan pake banget ini ya.
2: Iya. Soalnya kelihatan, Mbak, padat banget kok.
1: Enggak sama roda seperti biasanya.
2: Juga, roda 2 itu juga seliat-seliut, ya kan? Kadang banting kanan, banting kiri. Nah, susahnya di situ. Kita berhati-hati, yang situnya nyelonong-nyelonong aja gitu. Disalahin juga nggak mau, kan gitu.
1: Nah, iya Thomas. Oke. Berarti ini sudah masuk dalam kota?
2: Ini masuk sekitaran kota Mojokerto.
1: Kota Mojokerto, oke.
2: Iya,
1: semoga lancar.
2: Panas juga masih ini, Mbak.
1: Masih cuaca panas, coba. Masih ya?
2: Masih panas ini.
1: Es tehnya?
2: Es tehnya ini nggak dapat.
1: Loh, kenapa?
2: Nggak berhenti ngejar waktu ini. Nanti kantornya tutup. Kita kan bawa barang untuk dimasukkan kantor.
1: Oh gitu. Ya. Baik, kalau gitu dilanjut, Mas.
2: Siap, terima kasih, selamat bertugas, tetap semangat. Salam juga buat yang lain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo, ada Mas Azril. Semangat juga dalam beraktivitas dan bertugas.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya betul ya, Jombang, Mojokerto, Surabaya, semuanya padat seperti yang disampaikan Mas Azril tadi. Gak seperti biasanya karena memang kita baru sadar, loh akhir pekan ya. Akhir pekan tambah libur, anak-anak sekolah tambah ramai ini. Kalau jalur yang dekat dengan kita mungkin yang ramai nanti malam itu pasti ramai mulai dari Mengkreng sampai dengan jalur arah Kediri, Jongbiru, Semampir, nanti di Papar Anda juga akan merasakan ramenya lalu-lalang kendaraan di jalur utama Kertosono Kediri itu ya. Kalau Mas Azril ini tadi menghindari jalur Jampi Rogo Mlirip berarti ya, sekitaran Simpang 4 Sekar Putih ini sudah antriannya panjang sekali. Lalu jalan Maijen Bambang Yuwono itu juga padat. Kemudian sekitaran jalan Bypass Mojokerto itu juga antrian panjang. Jalan Kedung Sari Mojokerto juga panjang antrian. Kemungkinan antrian ini disebabkan karena adanya peningkatan volume kendaraan yang terjadi di jalur-jalur utama. Anda kalau melintas di sana juga sama seperti Mas Azril dan menghindari lalu lewat di jalur Mojokerto Kota, boleh ditambahkan 0852 9010 61.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jalur-jalur Mojokerto, Jombang, semuanya rame ya, seluruh Cakra. Untuk Anda yang melintas dimanapun Anda berada, tetap hati-hati dan waspada. Termasuk juga untuk di jalur Bogor Nganjuk, ada insiden lalu lintas dan lalu lintasnya ini cukup padat begitu di jalur Bogor Nganjuk. Saya ke penelpon dulu, Bu Ani. Selamat sore, Bu.
1: Ya, yes, selamat sore, Mbak Is.
0: Oke. Okay.
1: Selamat
0: malam. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Is dan seluruh kru Cakra Krishna.
0: Baik. Gitu, ya. Sehat, alhamdulillah, ya. Sehat semuanya. Lagi di mana ini, Bu?
1: Saya di Kronggot ini, Mbak. Kalau suami ada di TKP, itu tadi videonya saya kirimkan tadi.
0: Oh, sebentar saya cek dulu dari Bu Ani Sri Winarti. Oh iya ya.
1: Nah, untuk tadi lah Mbak Laka yang
0: di Bogor ya.
1: Bisumber sama apa dan tadi ya Mbak, itu jalan itu memang rawan kondisinya. Kalau panjenengan ingat dulu 2 tahun yang lalu saya juga on air pas di TKP juga. Ya di situ juga tahu dulu juga apa namanya perempuan terus meninggal di tempat gitu dulu sama trailernya di situ. Jadi memang itu agak nikung terus sempit. Terus jembatan itu ya hati-hati sekali, apalagi sekarang jembatannya sudah enggak ada. Pendampingnya
0: itu. Besinya itu ya, pagarnya samping itu.
1: Nah itu memang seperti itu Mbak. Jadi tadi itu kan bisnya dari timur terus dandreknya dari barat. Nah kebetulan dandreknya kan apa namanya ya posisinya ya
0: patah jalan, as gitu tadi kabarnya.
1: Oh gitu ya. Kalau yang saya tahu tadi ya jalan nggak rusak dampaknya yang saya tahu tapi
0: terus
1: dalam keadaan kosongan gitu. Ke saya kan juga ngernet dampak ya Mbak. Tiap hari itu jalur saya itu okay. Jadi saya ngerneti dampak dampak tronton juga sama persis dengan Merak tadi. Memang kalau di wilangan lurus pokoknya mulai Bogor ya Mbak, mulai Paron di situ ya. Hati-hati sekali karena jalannya sempit, kemudian naik tanjakan, terus haratkan. Nah, dump track itu kan jalannya itu kan pelan toh Mbak. Jalannya itu pelan, jadi kadang itu ya kalau bis kan memang banter. Jadi kadang di situ itu kadang ya seperti itu. Jadi kan nggak kelihatan ya dari barat, kalau kita dari barat tuh nggak kelihatan, jadi tahu-tahu gerunduk-gerunduk gitu loh Mbak, tahu set terus ngatasi gitu. Jadi saya pun juga sering seperti di Sidowaya, di mana pokoknya jalur-jalur yang sekiranya jalannya itu nggak lebar, nggak selebar jalur Marsinah ke Kertosono yang lebar ya Mbak. Ya itu ya pokoknya naik motor, naik mobil, kan itu jalur nya cepat juga ya, pokoknya hati-hati aja. Terus kemudian kalau ada dump truck, memang dump truck itu kalau muatan itu jalannya pelan, jadi kalau mau nyalip pokoknya harus hati-hati. Lihat dulu nanti ngatasi nopo tidak space-nya itu space-nya itu apa sih pun Mbak. Nah itu seperti itu tadi kondisinya. Nah, yang perlu diwaspadai lagi rel kereta api yang kalau nggak wilangan ya kali genting ya Mbak, itu yang sisi kiri kalau kita dari arah Surabaya itu anu sisi kirinya itu apa namanya lubang kayak yang digur gitu loh Mbak.
0: Itu yang di kali genting
1: antara wilangan kalau nggak kali genting ya pokoknya lubangnya itu ke apa ya kayak nyemplung lah istilahnya kalau kita terlalu ke kiri.
0: Berarti dalam gitu ya lubangnya.
1: Jadi kalau biasanya kalau kereta api itu kan kanan kiri sih ada space ya, itu kok anu kroak ngono loh Mbak. Nah, itu hati-hati. Nanti kan saya nanti sore ini kan juga mau berangkat sana, nanti tak lihatkan lagi ya. Pokoknya hati-hati seperti itu. Ekstra hati-hati terus daerah situ, daerah Paron situ. sampai Pasar Bogor itu kan kalau menjelang jam 2 ke atas sampai malam 24 jam itu kanan kiri memang kendaraan besar banyak yang parkir lagi istirahat makan di situ. Terus pokoknya hati-hati aja memang di situ rawan lah sekitar Alfamart, Taron itu Pak kan itu ada makam juga ya. Pokoknya hati-hati loh. Hati-hati sekali.
0: Rawan ya Bu ya, jalur-jalur utama itu.
1: Nggih, kalau perlu menurut saya nggih kan jembatannya pendampingnya itu kan enggak ada ya, Mbak. Kalau menurut saya ya yang bagian jembatan itu dikasih apa ya traffic cone apa water layer itu loh, biar biar yang dari timur nggih, biar yang dari timur itu ancang-ancang agak ke kanan sedikit dulu, Mbak. Kalau yang dari timur biar nggak ke kiri gitu maksud saya gitu loh.
0: Okay, biar karena ada penanda ya Bu ya.
1: Okay. Karena saya seperti itu kasih water layer atau apalah pokoknya di situ. Okay. Selagi belum dibangun, okay. Ngeri kok Mbak. Terus yang di Madiun biasanya Madiun Ponorogo untuk malam minggu banyak pemotor-pemotor. Terus pokoknya waspada, hati-hati. Taman Caruban juga iya, ramai sekali kalau malam minggu. Nggih, nonton kemauan nggih Mbak.
0: Oke, baik. Bu Sri, terima kasih nggih, Bu Ani.
1: Nggih, matur suwun nggih. Assalamualaikum Mbak Is.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Dolan Radio Cakra Krisna.
3: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. We'll be right back. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Willis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Willis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Willis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Willis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Willis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
2: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di sore kali ini. Ada yang sudah bergabung? Halo, selamat sore Mbak Tasya.
1: Halo, selamat sore Mbak Iis.
0: Apa kabar Mbak Tasya?
1: Alhamdulillah baik, tapi
0: alhamdulillah
1: sore ini sedikit dagdikduk ya.
0: Waduh, ada apa ini?
1: Ini kebetulan di dekat rumah saya di wilayah Paron ya, Paron Bagor Nganjuk. Tadi ada insiden lalu lintas, tadi juga sudah saya kirimkan videonya Mbak Isi.
0: Oh, yang bus antara bus dan truk tadi ya?
1: Betul sekali.
0: Okay.
1: Tadi juga sempat lihat dari postingan Radio Cakra Krisna. Terus kemudian saya langsung lihat ke sana, ke lokasi. Dan untuk saat ini kondisi lalu lintas masih merayap.
0: Baik.
1: Jadi masih belum lancar di kedua arah.
0: Mbak Tasya, ini apa kediamannya dekat dengan insiden kecelakaan ini, Mbak, lokasinya?
1: Iya, betul.
0: Oh, okay.
1: Rumah saya di sekitar lokasi kecelakaan tersebut ya. Tadi juga divideokan sama suami saya. Tadi nggak sempat video, jadi yang video suami saya.
0: Okay.
1: Terus habis itu langsung dikirimkan ke Radio Cakra. Mungkin untuk sedulur Cakra yang melintas di sekitar wilayah Bagor ya, tepatnya di Paron, Bagor, bisa menggunakan jalur alternatif kalau mau ke Madiun.
0: Okay.
1: Jadi juga banyak sekali di grup Paron, Desa Paron, saya juga melihat postingan story dari WA-WA tetangga itu ya. Untuk jalur-jalur alternatif, saat ini juga macet semuanya, dilalui kendaraan roda 4. Ada juga truk-truk melintas di sekitar pemukiman warga ini Mbak Is, jadi sangat crowded sekali.
0: Oke. Harusnya kalau truk di stop saja biar kendaraan-kendaraan pribadi ya, tapi tetap maksa.
1: Iya, betul sekali. Karena ya gimana lagi, nggak bisa lewat, apalagi itu juga jalur nasional ya.
0: Betul,
1: Mbak Is ya.
0: Jalur nasional.
1: Dan kebetulan juga itu posisinya kan lumayan menikung dan sempit, jadi rawan sekali untuk kecelakaan kalau di wilayah tersebut, titik tersebut.
0: Mbak Tasya, kalau pantauan jenengan tadi untuk truk kan sudah berhasil terevakuasi, ini busnya apa sekalian dievakuasi hari ini atau belum ini Mbak?
1: Tadi untuk informasi awal dari Radio Cakra kan busnya masih posisinya terprosok begitu ya. Kemudian saat ini sudah terbalik. Ini mungkin
0: Berarti
1: masih proses evakuasi.
0: Masih proses, oke.
1: Masih proses evakuasi, untuk truknya sudah tidak ada di lokasi.
0: Jadi
1: tinggal bus saja, karena busnya kan susah sekali ya, masuk kali itu.
0: Iya.
1: Meskipun kalinya kecil.
0: Tapi itu mungkin evakuasinya lebih lama ya nanti.
1: Iya, betul sekali.
0: Okay,
1: untuk cuaca saat ini sangat panas sekali, jadi untuk sedulur Cakra yang melintas di wilayah Paron Bagor, bisa mampir dulu di Pasar Bagor ya. Sekedar menunggu kemacetan.
0: Penjual apa itu di Bagor ya kira-kira?
1: Banyak sekali.
0: Banyak,
1: apalagi
0: ya,
1: kalau di sini kan dari titik kejadian ada lapangan ya Mbak Is ya. Di situ nanti malam rencananya ada pengajian akbar. Jadi di sisi lain semuanya melihat persiapan pengajian, kemudian di sisi lain ramenya melihat situasi kecelakaan saat ini, Mbak Is.
0: Oh iya sih ya. Makanya ini masih padat ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, iya. Baik, Mbak Tasya, terima kasih waktu mengudara hari ini.
1: Oke, baik. Selamat bertugas untuk teman-teman yang ada di ruang gatekeeper dan juga Mbak Is Atin.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali. Sehat selalu bersama keluarga ya.
1: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Is.
0: Monggo, ada Mbak Tasya ini tadi. Beliau di Bagor Nganjuk, kebetulan kediamannya itu dekat sekali dengan lokasi insiden lalu lintas di jalur Bagor. Hati-hati karena sekarang masih macet atau padat gitu. Kendaraan yang lewat di jalur itu adalah jalur utama, jadi banyak sekali. Dan disampaikan jalur-jalur alternatif yang arah ke utara itu juga sempat crowded karena banyak truk yang maksa untuk lewat di jalur itu, walaupun jalurnya ini kurang lebar ya sebetulnya. Hati-hati, mohon bersabar yang sudah terlanjur ngantri di sana. Untuk yang belum, bisa ambil jalur tol saja.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

momen mengharukan terjadi dalam proses evakuasi kecelakaan truk versus bus di wilayah Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tampak seorang anggota kepolisian yang merupakan Babin Kamtibnas Desa Kedondong, Kecamatan Bagor, menyelamatkan seorang bayi yang diduga merupakan salah satu dari korban kecelakaan itu. Hingga saat ini Gatekeeper Radio Cakra Krisna masih terus berupaya untuk menggali informasi kecelakaan ini ke unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Ya, sudah jam 4 sore, saya harus geser dulu ke ruang Gatekeeper. Anda yang masih di perjalanan hati-hati, nanti gabung bersama Intan Anggra ini ya. Selamat sore, hati-hati di perjalanan.

0: carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di sore kali ini jam 4 ya. Saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Siang ini tadi kita dapat informasi adanya insiden kecelakaan yang terjadi di jalur utama Bogor Nganjuk, yaitu melibatkan dam truk dan bus angkutan umum. Tadi untuk informasinya bahwasanya untuk dam truk sudah dilakukan proses evakuasi sehingga arus lalu lintas di sana juga sudah mulai kembali normal, namun juga masih merambat. Kemudian untuk bus angkutan umum ya yang masuk ke dalam sungai itu masih belum berhasil dievakuasi. Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa menambahkan update perkembangannya seperti apa, karena meskipun sudah dilakukan proses evakuasi dam truknya, lalu lintas di sana juga masih cukup ramai karena mengingat untuk warga masyarakat yang menonton atau menyaksikan bahwasanya untuk bus yang masuk ke dalam sungai itu masih belum berhasil dievakuasi. Untuk korban alhamdulillah sudah dievakuasi ya menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Anda bisa kabarkan update-nya terkini seperti apa melalui 0852 9001. Sore kali ini saya bertugas ditemani ada Danti dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda, seluruh cakra yang saat ini berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terete, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari pertigaan Pasar Sabi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di timur jalan.

0: Jam 4 sore lebih 12 menit ya, update cuaca di beberapa daerah juga cukup terik dan panas. Vibes-nya masih belum sore banget ya, malah seperti di jam-jam 2 siang. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda sendiri seperti apa untuk update cuacanya? Apakah masih ada sinar matahari yang menyinari untuk di sore kali ini? Atau mungkin sudah mulai cerah berawan? Anda bisa kabarkan informasinya. Tentunya untuk di akhir pekan, agenda apa yang sudah disiapkan ya di sore kali ini, tentunya Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gati Perdanti, silakan.
1: Wah, ini kita sambil makan sore juga ya, Intan. Iya. Sudah jam 4 sore, ternyata iya, cuaca sore di sekitar studio cerah terik panas.
0: Cerah terik seperti jam 2 siang, Danti.
1: Kayak jam 2 siang. Saya agak kaget keluar ruangan. Iya, betul. Waduh, ini luar biasa ya, sudah mulai
0: silaunya menguat. Ya, silau sampai banget masuk ke kaca gatekeeper ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya, benar. Ini untung saja ke bagian kursi atau meja yang di depan. Kalau di belakang saya udah nggak kuat.
0: Nggak kuat ya, silaunya ini luar biasa sekali.
1: Iya, benar. Ini tadi juga sempat masuk beberapa informasi ya, Intan. Yang pertama, ini ada Mas Arif. Sebentar kok kirim pesan suara beliau ini ya. Belum bisa terdengar tadi. Sebentar. Oh, itu loh Intan, Mas Arif ini mohon info update terkait dengan kecelakaan di wilayah Joho Pace, Jalan Raya Nganjuk Kediri yang melibatkan sepeda motor dan juga mobil ya.
0: Iya,
1: tadi.
0: Betul, mobil pribadi.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, kabarnya itu juga sepeda motornya mengalami kerusakan cukup parah, ringsek gitu Intan. Untuk info yang kita terima, mohon bersabar Mas Arif ya. Nanti kalau sudah ada update dari rekan-rekan kepolisian akan kami sampaikan kembali. Kemudian selain itu juga masih banyak yang terjebak kemacetan di wilayah Bogor Nganjuk ya. Tadi ada Bapak Pantoyo, kemudian suami dari Ibu Anik juga masih ada di lokasi, dan juga sedulur cakra yang lainnya. Kemudian ini juga ada update kalau dari Bapak Budi itu menambahkan terkait dengan kecelakaan yang depannya SPBU Bogor, yang sebelumnya kecelakaan bis Sugeng Rahayu dengan dam truk itu, Intan. Jadi pagi itu ada kecelakaan bis angkutan umum dan juga sepeda motor depannya SPBU. Kemudian siang yang bis Sugeng Rahayu dan juga dam truk yang kabarnya sampai masuk sungai ya, Intan.
0: Iya
1: ya?
0: Betul.
1: Ini masih kita tunggu data lengkap dari pihak kepolisian, mohon bersabar. Kemudian ada Kang Zain.
0: Gimana? Wah, itu
1: OTW Kediri Kakak Intan.
0: Waduh, Kedirinya mana ini kira-kira nanti?
1: Ini Bismillah Pondok Pesantren Lirboyo. Hati-hati di jalan, ya. Kang Zain. Ini kabarnya lalu lintas juga aman, lancar, kata beliau.
0: Ini nanti ke Lirboyo ya, lewatnya harus di simpang 3 Iskandar Muda loh ya. Soalnya itu Danti, Kediri kayaknya ada itu expo gak sih?
1: Oh iya betul, iya kan? Ada pengalihan ya berarti.
0: Iya
1: ya?
0: Dong, ada beberapa titik yang dilakukan penutupan. Waduh, betul. Malam minggu ini Danti soalnya ya.
1: Ini ada waspada, hati-hati ya, cari jalur alternatif mumpung masih belum malam, belum terlalu padat juga ya, Intan.
0: Betul.
1: Ya. Iya, kemudian ada juga Mas Kopeng sedang cari es sama Mas Azril.
0: Oh, berdua ini.
1: Iya, mampir Sumobito Jombang.
0: Berdua ya. Iring-iringan berdua. Ternyata ini.
1: Betul. Tadi kabarnya habis dari Sidoarjo Surabaya, mubeng-mubeng cari es.
0: Waduh, kenapa? Loh, kalau nyari enggak ada, nek beli ada. Iya kan?
1: Betul. Kalau nyari, waduh, nanti
0: susah dapatnya. Iya kan?
1: Ini beli akhirnya ketemu wilayah Sumobito Jombang.
0: Sumobito ya.
1: Alhamdulillah, lancar, ramai dan sama panas juga ya di wilayah Jombang. Kemudian tadi kayaknya juga sempat masuk informasi yang disampaikan oleh Bapak Kridu Purnomo. Kalau beliau itu perjalanan menuju wilayah mana ini? Sudah sampai ke Dungadem Bojonegoro. Cuacanya cerah berawan di sana, mungkin karena itu ya, namanya Kedung Adem gitu, jadinya dingin. Hati-hati di jalan Bapak Kridu Purnomo. Ada juga informasi tadi Bapak Tri Isbianto ya. Wah, ini lokasi beliau ada di Mojosari Mojokerto. Ini makan lagi.
0: Makan apa itu?
1: Buahnya snack-snack sekeresek gede.
0: Acara
1: gitu.
0: Apa ini Danti?
1: Ini kayaknya itu ya sambang di pesantren Putra Beliau ya. Kayaknya.
0: Oh gitu. Acara apa ya itu ya?
1: Acara
0: kok makan-makan
1: apa kira-kira
0: itu?
1: Atau sambang saja biasanya ya Intan ya. Kan ada jam cingguknya atau jam sambangnya.
0: Iya,
1: seperti
0: betul.
1: Itu. Ada Bapak Chandra. Ini beliau juga sempat kirim beberapa tanggapan, beberapa informasi juga ya. Mulai dari menanggapi banyaknya kecelakaan.
0: Iya, betul, hari ini ya.
1: Hari ini
0: tiga kejadian kecelakaan.
1: Tiga kejadian kecelakaan. Empat yang di Wates tadi.
0: Oh iya, penemuan Wates, jenazah betul. Tadi ya.
1: Betul, jadi di Nganjuk yang kita bahas sampai dengan menjelang sore ya. Siang sampai dengan menjelang sore itu masuk info kecelakaan terjadi di Nganjuk itu ada di empat lokasi ya Intan ya.
0: Okay.
1: Ada di wilayah Pace, Tanjung Anom, kemudian Bogor ada dua kejadian juga.
0: Iya, Bogor dua kejadian ya Danti ya.
1: Iya, pagi dan juga siang hari. Kalau kata Bapak Chandra, menurut kepercayaan sebagian masyarakat ya, bulan Muharram atau bulan Suro itu memang banyak sekali insiden kecelakaan. Beliau jadi teringat 4 tahun lalu di bulan Muharram atau bulan Suro tanggal 6 Agustus 2022 dan juga 4 Agustus 2024 itu juga sempat mengalami

0: Kemudian ini beliau juga ikut menambahkan sewaktu insiden itu kan beliau opname ya Intan ya, dan sempat dirawat. Itu kata beliau yang menemani adalah Chakra Krishna.
1: Waduh, kita ya yang menemani Pak Chandra
0: iya,
1: Budi ya.
0: Betul. Terima kasih Bapak Chandra. Sehat-sehat, aman selalu ya. Ini beliau juga mengirimkan sebuah video sedang nyeting unit yang fotokopi berwarna. Nah, ini ternyata karena menjelang musim tahun ajaran baru. Ini khususnya untuk anak-anak yang masih SD itu banyak yang cetak stiker nama untuk
1: oh,
0: buku
1: iya.
0: tulis.
1: Oh iya, betul.
0: Itu
1: karena
0: banyak.
1: Ringkesnya gitu Danti. Karena kan enggak kalau zaman dulu itu kan pakai stiker yang warna putih.
0: Iya, kita nulis satu-satu.
1: Nah, kita nulisnya satu-satu, nama sendiri,
0: betul,
1: terus kelas berapa, iya, kemudian mata pelajaran, ya kan?
0: Itu biasanya dikebut lembur hamin semingguan.
1: Nah, kalau saya sih hamin dua sih.
0: Hamin dua ya,
1: iya,
0: masih ada yang lebih mepet ternyata.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Kalau sekarang karena kemajuan teknologi, kemudahan teknologi, inovasi, ini jadi lebih praktis Intan, jadi tinggal di itu ya, dicetak,
1: iya
0: sudah
1: dong,
0: ada nama, bahkan bisa ditambah dengan foto, foto kemudian juga dengan pernak-pernik atau mungkin dengan tokoh-tokoh kartun yang disukai biasanya.
1: Iya,
0: anak-anak
1: betul,
0: kan suka yang colorful, kemudian
1: colorful,
0: tokoh-tokoh
1: warna ungu,
0: kartun,
1: pink, semuanya
0: iya,
1: ya, tergantung sesuai
0: betul,
1: requestnya.
0: Itu bisa. Ini saya kalau seumpama masih sekolah ya pengen.
1: Pengen warnanya yang pink gitu, yang
0: iya,
1: lucu,
0: yang pink, yang gemas gitu.
1: Gemas
0: ya,
1: mengemaskan gitu kan.
0: Ini info terupdate di baratnya Karang Tengah, tikungan dekatnya makam dan juga baratnya warung pecel. Itu biasanya memang banyak truk yang parkir ya, baratnya tikungan, padahal itu sempit area jembatannya. Ini info beliau, jembatan sama ada besi itu juga sering tertabrak, diperbaiki tertabrak lagi karena jalurnya itu menyempit mulai okay, dari Pasar Bagor dan yang timur dari warung makan tikungan itu juga jalurnya menyempit.
1: Iya, sama lokasi yang kecelakaan itu loh Danti, itu juga aksesnya tuh sempit, space-nya
0: sempit ya,
1: tuh menurut
0: space-nya
1: saya benar-benar sempit. Kalau kita berpapasan apalagi kendaraan roda 4
0: betul,
1: dari kedua arah itu memang harus pelan-pelan.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: apalagi
1: betul,
0: ini jalurnya.
1: Apalagi itu kan tikungan ya.
0: Iya. Medannya menikung,
1: iya,
0: jalur cepat, banyak kendaraan gede. Ini harus waspada ya.
1: Iya,
0: seduh Cakra untuk Anda yang melintas di wilayah tersebut, khususnya area TKP Paron ya.
1: Iya, Paron Bagor Nganjuk. Apalagi yang kirinya itu Danti, kalau kita dari barat ya, itu pun kirinya kayak kali gitu loh Danti.
0: Oh gitu.
1: Betul. Jadi
0: iya,
1: di sepanjang jalur itu kali full. Jadi kalau untuk rumah warga itu kayak di depannya kayak kali gitu.
0: Oh, ada sungainya.
1: Kayak sungai
0: ya,
1: kecil
0: sungai
1: gitu.
0: Oke, oke, baik. Kemudian ada info Bapak Muhammad.
1: Oke. Okay.
0: Ini sedang apa ini?
1: Apa ke di mana ini?
0: Misi goodie bag acara
1: okay,
0: Jamnas komunitas ada udeng Sunda, makanan daerah dan juga keripik tempe Bandung.
1: Wah, wah.
0: Ini yang habis
1: saya
0: salfok
1: yang lucu itu sih.
0: Itu koala atau panda itu?
1: Panda
0: enggak
1: sih Danti?
0: Ada yang
1: panda yang
0: kombinnya
1: kombinasi
0: ya
1: ini ya. Pandanya
0: iya,
1: kombinasi.
0: Kombinasi kayak mirip-mirip koala.
1: Iya
0: kayak
1: betul.
0: Mirip panda. Ini ada agenda komunitas ya ternyata di Bandung.
1: Iya, betul
0: ya. Oke, baik, kami tunggu update-nya Bapak di sana bagaimana cuaca lalu lintas dan juga kondisinya Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hari ini hari Sabtu ya, akhir pekan. Memang biasanya untuk di akhir pekan itu mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan cukup tinggi, sehingga perlu waspada bagi Anda pengguna jalan ketika dalam perjalanan itu tetap fokus, berhati-hati apabila Anda mungkin terjebak kepadatan ya. Ini memang harus benar-benar ekstra sabar, dikontrol emosinya ya, jangan sampai ini emosi kemudian meluap-luap. Nah, itu kan juga tidak baik juga. Untuk Anda yang saat ini mungkin sudah sampai di tempat tujuan, juga bisa menambahkan untuk update-nya seperti apa, lalu untuk jalur utama Bogor Nganjuk perkembangannya di sore kali ini seperti apa, kondisi jalanan di sana apakah sudah mulai normal kembali, kabarkan melalui 0852 9001 61. Cari informasi ke ruang gatekeeper, II silakan.
1: Ada Pak Tri Sbianto, ini tadi juga menyampaikan jembatan Pungging sudah bisa dilewati Sri Jakra yang kemarin diperbaiki itu ya. Hanya butuh waktu sebulanan mungkin ya, atau beberapa hari, tidak sampai makan waktu yang lama. Itu sudah bisa dilewati arah ke Watu Kosek maupun sebaliknya. Silakan Anda yang akan melintas di jalur Jombang, tepatnya Pungging, jalur Jombang Mojokerto ya, Pungging, Pungging Mojokerto, itu sudah bisa dilewati arah ke Watu Kosek. Kemudian informasi ini terkait dengan arus lalu lintas untuk di jalur Bogor Nganjuk masih padat, Intan.
0: Oke.
1: Kemungkinan masih coba untuk evakuasi bus yang terperosok ke aliran sungai tersebut. Ini masih merah ya, untuk di Google Maps dari arah timur maupun barat sama-sama masih rame. Teruntuk juga info dari Pak Haryanto tadi juga begitu, di Bogor masih padat, ini beliau yang dari arah Nganjuk. Lalu saya juga masih komunikasi dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, itu Dwi Purnomo, apakah ada pengaturan lalu lintas untuk di jalur tersebut, yakni di jalur Bogor. Kemudian info dari Pak Irawan, sudah melintas jalur Pare Kediri, Tretek Pare, Simpang 3 arah ke Kandangan, masih rame. Ramenya ini banyak kan kendaraan pribadi, kemungkinan arah Malang ya, okay, yang cukup mendominasi untuk di sore kali ini, cuacanya bersahabat, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih II Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada beberapa jalur dalam kota Kediri nanti akan dilakukan penutupan ya, karena imbas adanya Kediri Mapan Expo 2026. Tentunya untuk di jalur depan Balai Kota Kediri itu ditutup total. Anda mungkin saat ini melintas di jalur tersebut juga bisa mengirimkan dokumentasinya, karena hari ini nanti akan berlangsungnya adanya Kediri Mapan Expo 2026. Untuk situasinya di sana seperti apa? Karena kita dapat informasi sedari pagi tadi, itu untuk stan-stan sudah berdiri dan berjejer-jejer di lokasi. Namun untuk penjualnya ya, ini masih belum kita dapati juga. Namun untuk standnya sudah berada di sana, sudah berdiri rapi, berjejer-jejer, kurang lebihnya ada 10 lebih ya stan yang sudah siap untuk dibuat berjualan ya, tentunya UMKM yang ada di Kediri Kota.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Wafatnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Siang ini tadi kita juga dapat informasi bahwasanya ditemukan jenazah seorang laki-laki yaitu di wilayah Wates Tanjunganom Nganjuk. Dan hingga saat ini kronologi maupun identitas korban masih dalam proses pendalaman. Anda warga setempat mungkin yang mengetahui informasi tersebut, kemudian menyaksikan pada saat dilakukan proses evakuasi di sana, Anda juga bisa kirimkan ya informasinya ke kami melalui 0852 9001061.

0: Sore kali ini cuaca cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan untuk di jam 4 lebih 40 menit ya. Kita coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper II silakan.
1: Mas Gopeng sudah nyampe di Jombang. Nah ini
0: Jombang mana itu?
1: Ya. Ini di sekitar Ringin Contong ya.
0: Ringin Contong.
1: Lalu lintasnya sih kalau saya lihat masih lancar saja ya. Siap mas, saya balas dulu. Kemudian ini tadi ada Pak Fian menambahkan untuk arus lalu lintas di jalur Gunung Kidul Nganjuk ramai di keempat arahnya. Lalu dari Bapak Imron menyampaikan respek untuk Pak Polisi yang tadi sempat menggendong bayi insiden kecelakaan di Bogor ya. Betul sekali Pak, ini
0: kasihan ya, bayi masih kecil loh.
1: Betul, ibunya ternyata juga terluka gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: korban juga ya.
1: Korban juga, makanya ibunya sudah dibawa pakai ambulans. Ini anaknya digendong oleh Pak Sutris. Pak Sutris ini adalah anggota dari Babin Kamtibnas Bogor Nganjuk. Ini alhamdulillah sudah ada yang mengurus juga dan semua korban sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian info masuk dari Pak Rozak, melintas di jalur Merican juga ramai ya. Hati-hati dari arah Nganjuk dan juga dari arah Kediri sama-sama ramainya. Ini tadi info dari beliau untuk kebanyakan kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Lalu truk muatan barang juga banyak melintas untuk di sore hari ini. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi awal kita dapati bahwa untuk dam truknya sudah dilakukan proses evakuasi sehingga untuk arus lalu lintas di sana juga untuk space-nya sudah mulai normal, namun warga atau masyarakat sekitar ya ini masih terus menyaksikan untuk kendaraan bus angkutan umum tersebut karena hingga sore kali ini masih
4: Rp9.000 1061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan Jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai untuk di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas untuk di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Mengingat kita tadi dapat informasi adanya insiden kecelakaan di jalur utama Baron Bagor Nganjuk, yaitu yang melibatkan bus angkutan umum dan dump truck. Dan update-nya di sore kali ini seperti apa? Apakah untuk bus angkutan umumnya sudah berhasil dilakukan evakuasi? Anda juga bisa kabarkan ya melalui 0852 9000 1061.

0: membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Sementara itu di sore kali ini kita sapa dulu yang sudah bergabung, Mbak Tasya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Intan, ini mau menambahkan informasi, saya sedikit kesal Mbak Intan ya.
0: Oke, gimana ini Mbak informasinya?
1: Iya, ini di menit ke-54 lepas dari jam 4 sore Mbak Intan. Tadi saya baru saja lewat di titik kejadian ya sama ibu saya. Kebetulan saya mau ke daerah Paron, tapi yang di sebelah utara. Nah,
0: utara
1: saya melintas kan, saya melintas di titik kejadian. Justru malah banyak sekali yang melihat Mbak Intan. Kan jadinya membahayakan ya Mbak Intan.
0: Iya betul. Jadi
1: apalagi
0: masyarakat
1: di sini,
0: masih di sana rame Mbak Tasya ya?
1: Semakin sore semakin rame. Justru itu kan sangat berbahaya ya. Apalagi sore hari kan juga rame sekali kendaraan dari arah barat maupun arah timur. Tapi yang saya sesalkan tadi kok malah ada yang disuruh parkir ya Mbak Intan ya.
0: Disuruh parkir itu maksudnya gimana?
1: Iya.
0: Untuk yang menonton?
1: Saya enggak tahu untuk pasnya. Soalnya pada saat saya lewat tadi tidak ada yang menyeberangkan kan. Posisi saya di arah selatan
0: mau ke
1: menuju ke arah utara. Iya, jadi mau menyeberang gitu loh dari titik lokasi. Nah, itu tidak ada petugas, tidak ada Pak Oga ya istilahnya, relawan seperti itu. Jadi ada hanya ada warga setempat kalau tidak salah. Itu pun tidak tahu warga situ atau bagaimana. Malah justru disuruh parkir yang melihat. Nah, itu kan malah jadi
0: tontonan ya, pusat perhatian ya.
1: Betul sekali. Malah disuruh parkir itu maksudnya gimana, Pak? Apa ini sebuah tontonan yang seperti pertunjukan kok malah disuruh parkir apalagi sore sore ini kondisinya sangat macet sekali, belum ada petugas mainan, jadi bisa dibantu teman-teman gatekeeper ya untuk menghubungi petugas yang mengatur lalu lintas.
0: Crowded ya jadi di sana masian Mbak Tasya?
1: Iya, crowded sekali. Kalau dari arah timur ke barat ini tidak bisa bergerak mainan. Sama sekali tidak bisa bergerak kalau dari arah timur ke barat.
0: Untuk petugas kepolisian di sana satupun tidak ada ya Mbak Tasya ya?
1: Tidak ada, ini saya baru saja dari sana, baru saja lewat.
0: Tapi untuk masyarakat yang menonton masih berlangsung ya di sana ya?
1: Justru malah bertambah Mbak Intan.
0: Semakin sore semakin bertambah ya?
1: Iya.
0: Tapi untuk dump truck-nya sudah
1: kaca juga masih banyak.
0: Masih berceceran di jalan ya?
1: Iya,
0: dump truck sudah
1: sekali
0: berhasil dievakuasi kan Mbak?
1: Untuk dump truck, informasi terakhir sudah dibawa ke Polres Mbak Intan. Nanti biar dikonfirmasi sama pihak yang berwajib saja. Tapi untuk posisi bus masih belum bisa dievakuasi. Untuk saat ini masih sudah ada alat berat yang hendak mengevakuasi, cuman petugasnya masih belum ada.
0: Baik. Jadi semakin sore semakin ramai ya untuk masyarakat yang menyaksikan kecelakaan tersebut ya Mbak Tasya.
1: Semakin ramai dan semakin berbahaya karena menyeberangnya itu tidak lihat kanan kiri begitu. Jadi untuk yang melihat semakin memadati area jalan raya
0: di sisi selatan jalan itu Mbak Tasya.
1: Betul sekali,
0: untuk masyarakatnya.
1: Iya, betul sekali. Betul sekali. Banyak anak kecil, ada juga yang orang tua dan itu tidak melihat haluan, malah justru membahayakan begitu.
0: Baik. Nanti biar teman-teman gatekeeper ya bantu coba komunikasi dengan teman-teman Satlantas biar dilakukan pengamanan ya Mbak Tasya ya.
1: Baik. Terima kasih
0: Mbak Tasya untuk update-nya ya. Nanti kalau mungkin sudah dilakukan proses evakuasi bisa menambahkan kembali ya.
1: Siap.
0: Iya, baik Mbak Tasya,
1: selamat
0: terima kasih ya.
1: Untuk Mbak Intan.
0: Iya,
1: baik,
0: terima kasih. Sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Barusan saja updatean dari Mbak Tasya yang disampaikan ya, yang lepas dari lokasi tersebut, bahwasanya untuk di wilayah jalur utama Bogor Nganjuk semakin sore ini masyarakat untuk menyaksikan bus yang mengalami kecelakaan di Bogor Nganjuk ini masih berlangsung ya, semakin sore juga semakin ramai. Jadi lalu lintas di sana tentunya juga masih terhambat, dan tadi dikabarkan juga bahwa untuk serpihan kaca juga masih berceceran di lokasi. Jadi untuk pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Ini agar waspada, tetap fokus ketika melintas di jalur utama Bogor Nganjuk. Mungkin Seru Cakra yang akan mengarah ke Madiun atau Magetan, ini hindari jalur tersebut, mungkin bisa menggunakan jalur alternatifnya lewat jalur tol saja, karena saat ini informasinya yang dari arah timur itu antreannya cukup panjang. Jadi mungkin Anda yang tergesa-gesa itu hindari jalur utama Bogor Nganjuk.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 5 lebih 6 menit ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas. Ada Iis dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria JA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Yulianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi, rata-rata itu sering 12,5 pernah, yang paling rendah itu 9,3, kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah, itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasi Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Untuk di menit ke-9 lepas dari jam 5 sore, saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper, Iis, silakan.
1: Kata Pak Chandra Budi, Yogyakarta disebut sebagai kota pelajar, menjamu segala jenis akademi, institut, sekolah tinggi lainnya. Ternyata ada yang segelintir oknum yang tidak kompeten di bidangnya, mendirikan sekolah tinggi manajemen, dan keahlian ternyata lulusannya tidak diakui dan dinyatakan ilegal. Akhirnya dibubarkan, pendirian lulusan

0: monggo bisa diinisiatif dengan lewat di jalur tol saja. Pak Tohari, mobil kecil lewat jalur alternatif masuk Desa Paron.
1: Oke, masuk Desa Paron ya.
0: Ini dari
1: Paron itu berada di sisi selatan jalan ya.
0: Kiri. Utara jalan ya?
1: Utara jalan. Oh, utara jalan dari lokasi kejadian.
0: Sisi rame utara. Ya? Betul, karena untuk jalur alternatif hanya ada di sisi utara saja. Kalau selatan tidak ada tadi infonya ya. Tapi kurang tahu kalau memang jalur selatan juga ada. Ini kayaknya sisi utara, betul Pak Tohari? Sisi utaranya jalan untuk masuk ganggang kayak gitu. Aspal dan sebetulnya jalurnya juga aspal.
1: Bagus ya, tapi space-nya juga nggak begitu lebar loh.
0: Iya, ini ya, kalau untuk jalur mana ya? Jalur pertigaan ke sana itu loh.
1: Iya betul. Ini kalau untuk kendaraan roda 4 berpapasan juga memang harus pelan-pelan. Soalnya kan space-nya kecil. Apalagi ini kok sepertinya banyak masyarakat anak-anak kecil juga kan.
0: Nah iya, jadi warga-warga memang, lokal ini.
1: Memang harus waspada ya ini ya.
0: Oke, ini kalau lewat jalur alternatif nanti busnya itu depannya Indomaret Bogor. Atau nanti bisa tembus juga rel kereta api Bogor.
1: Waduh, crowded itu pasti.
0: Ini pasti.
1: Soalnya dari timur juga ngikut.
0: Betul.
1: Pastinya gitu ini nanti.
0: Kalau warga timur lokal, sama barat kan masuk di situ semua.
1: Iya, nanti berpapasannya itu yang agak susah ya.
0: Semoga ada yang bantu ngatur ya supaya truk ini nggak ikut masuk. Nah, nanti malah crowded di sana.
1: Betul. Takutnya nanti yang truk muatan dimensi besar ya.
0: Iya.
1: Ikut-ikutan kan lewat situ tambah macet total nanti.
0: Ini sudah mulai gelap. Saya takutnya kalau jalur-jalur dalam kan penerangan juga kurang ya.
1: Iya, minim biasanya.
0: Jadi ya, kalau bisa saya mengimbau Suri Cakra yang bawa kendaraan truk muatan ini tetap ambil jalur utama saja sambil menunggu ababa dari rekan-rekan kepolisian. Jadi kalau diatur bergantian yang ikut saja dulu. Kalau jalur roda 2, roda 4 monggo bisa ikut jalurnya Pak Tohari ini tadi. Yakni di tembusnya nanti di Indomaret Bogor atau di perlintasan kereta api Bogor Nganjuk. Pak Munaji menambahkan
1: gimana?
0: Tidak ada larangan, Mbak, masyarakat melihat konser bus katanya.
1: Waduh lah ini.
0: Ini memang dong, Pak.
1: Tontonan, Pak Munaji. Semakin sore semakin ramai infonya.
0: Warga masyarakat katanya banyak yang penasaran, ingin tahu.
1: Saya yakin itu dia ke sana sambil mendokumentasikan kemudian langsung di-upload ke media sosial.
0: Di media sosial makanya ramai ya.
1: Pasti captionnya ini lagi lur, pasti.
0: Iya, ini tadi Pak Munaji juga keterangannya begitu. Karena penasaran kok lagi-lagi bus itu angkutan antar kota, antar provinsi paling banyak didominasi dan terkenal cepat.
1: Iya, betul.
0: Pengen cepat naik sumber.
1: Pengen cepat naik sumber ya. Yang di Kediri itu kan juga itu. Lagi-lagi kan ya itu ya, Iis ya.
0: Kemarin yang sempat kontra di Kediri kota kayaknya ya.
1: Iya betul. Kediri Nganjuk juga sama. Itu sama terus aja. Ya.
0: Iya betul. Ya, semoga nanti ada efek jera yang diberikan ke sang sopir. Karena kalau menurut keterangan dari warga masyarakat sekitar, bukan dari kepolisian ya ini, jadi belum resmi, kabarnya bus itu mau mendahului kendaraan di depannya. Pas mendahului ternyata ada truk dari lawan arah. Akhirnya banting setir
1: kiri ya, banting setir kiri ya.
0: Banting setir dan masuk ke sungai tersebut. Selain itu juga sudah merusak itu loh fasilitas
1: ya. Juga apalagi sebenarnya itu tuh aksesnya tuh sempit banget loh. Jalanan menikung kok ya tetap nyalip.
0: Iya betul. Atau mungkin sebagai sebuah catatan juga ke pemerintah Nganjuk, semoga nanti segera ada pelebaran jalan ya. Pelebaran jalan atau jembatan yang diperbarui dengan dilebarkan. Kayak yang mungkin di jembatan Kaliombo Kediri ya. Itu juga bisa. Akses itu kan jalan vital. Berarti mungkin nanti untuk koordinasinya dengan bukan dari kabupaten lagi tapi dengan provinsi ya. Karena itu jalur utama. Jadi bisa dilebarkan agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Jalur yang menikung terus juga jalur yang sempit apalagi mendekati jembatan. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Tetap waspada dan berhati-hati seluruh cakra bagi Anda ya, pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4, truk muatan besar ini ketika melintas di jalur utama Bogor Nganjuk, karena saat ini berlangsungnya adanya proses evakuasi bus angkutan.

angkutan umum. Tadi kita dapat informasi bahwasanya antriannya lumayan panjang, baik dari arah timur maupun dari arah barat itu kurang lebihnya 300 meter. Kemudian untuk jalur alternatif ya, tadi disampaikan oleh salah satu pendengar, itu bisa mobil kecil itu lewat jalur alternatif masuk saja Desa Paron. Nanti itu tembusnya depan Indomaret Bagor. Dan juga bisa tembusnya rel kereta api Bagor Nganjuk. Namun tentunya kalau jalur alternatif ini ya cukup itu ya, perlu diwaspadai juga karena kan juga aksesnya tidak begitu lebar. Jadi memang harus diperhatikan, apalagi sudah mulai mendekati menjelang maghrib ya. Takutnya nanti untuk penerangan juga minim biasanya kalau untuk di jalur dalam atau mungkin masuk ke jalur alternatif. Update-nya seperti apa? Apakah bus angkutan umum sudah berhasil dievakuasi sedulur cakra? Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa menambahkan. Atau mungkin seanda salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan di jalur Bagor Nganjuk, ini juga bisa menambahkan untuk perkembangannya seperti apa. Apakah Anda sudah terjebak kepadatan 10 menit sampai dengan 15 menit? Ini juga bisa ditambahkan ya. Dan tentunya untuk di momen seperti itu memang harus sabar ya, harus bisa mengontrol emosinya karena saat ini adanya proses evakuasi bus angkutan umum yang terlibat kecelakaan di jalur utama Bagor Nganjuk.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seduh cakra untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa bagikan informasi-informasi terkini untuk perkembangannya seperti apa, apakah kondisi jalanan untuk di jalur utama Bogor Nganjuk ya. Tadi yang berlangsungnya adanya proses evakuasi bus angkutan umum yang terlibat kecelakaan, apakah saat ini sudah berhasil untuk dievakuasi? Kemudian untuk suasana di sana, perkembangannya seperti apa? Apakah untuk masyarakat sekitar masih menyaksikan cukup ramai ya? Tadi kita dapati informasi di sana, kabarkan melalui 0852-9000-1061. Gatekeeper, Ii silakan.
1: Iya, informasi dari Mbak Tasya tadi sempat bersama dengan korban yang selamat, nggak sampai dibawa ke rumah sakit. Okay. Korban dari kecelakaan bus Sugeng Rahayu dengan truk tadi ya. Jadi memang ada yang alami luka-luka parah, lalu juga ada yang luka ringan saja. Sudah dibawa ke rumah sakit ya kesemuanya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Romli, melintas di jalur Bogor juga ternyata sekitarannya pasar itu disampaikan lumayan ramai kan. Mohon untuk hati-hati suruh jaker yang melintas di sana dan pelan kenaju kendaraan. Kemudian dari Pak Bustan, ini karena beliau lawan arah begitu ya, jadi istirahat dulu di Masjid Ridho Ilahi. Okay. Itu ikutnya kalau nggak salah masih di Bogor ya, Masjid Ridho Ilahi di Jalan Raya Wilangan. Oh Wilangan ya, sudah Wilangan ya ikutnya. Dan ini tadi beliau menyampaikan bersama dengan keluarga karena perjalanan jauh belum bisa lepas dari jalur Wilangan arah ke Bogor, akhirnya istirahat dulu di Masjid Ridho Ilahi. Lanjut lagi, info yang kita terima kabarnya pagi tadi itu ada tebing yang ambrol di wisata Trawas Mojokerto. Akhirnya jalurnya itu sempat ada yang ditutup. Kita masih coba sampaikan ke rekan-rekan BBBD Mojokerto untuk proses pembersihannya bagaimana. Kemudian informasi masuk dari Pak Amin, ini tadi sudah melintas di jalur Prambon Nganjuk. Untuk cuaca juga masih aman, lalu lintasnya cenderung ramai. Hati-hati arah Kediri yang cenderung ramai. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mbak Tasya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Intan.
0: Iya, update-nya gimana, Mbak, untuk saat ini di wilayah Bogor Nganjuk?
1: Untuk update saat ini, tadi jam 5 sore ya. Tadi saya sempat mengeluhkan bahwa tidak ada petugas. Okay. Kemudian setelah menginformasikan kepada Radio Cakra, saya waktu pulang langsung semua dari petugas gabungan, ada juga dari Dishub, kemudian dari petugas kepolisian dan juga warga lokal sudah membantu proses evakuasi, dan saat ini sudah mulai dievakuasi ya untuk bis yang terperosok ke dalam kali, Mbak Intan.
0: Oke, baik. Jadi untuk alat berat krennya di sana sudah mulai dilakukan evakuasi bus angkutannya ya, Mbak Tasya?
1: Betul. Tadi pada saat saya melihat langsung ya proses persiapan evakuasi yang sudah saya kirimkan ke gatekeeper, teman-teman gatekeeper, tadi sempat terputus, Mbak Intan. Untuk untuk talinya ya.
0: Talinya terputus.
1: Tali katrol, ya? Tali katrol yang ada di kren tadi sempat terputus karena memang untuk proses evakuasinya juga lumayan sulit, apalagi itu di tikungan, posisi krennya juga besar sekali. Jadi tadi sempat terputus, kemudian dilanjutkan kembali. Untuk kondisi lalu lintas saat ini dari kedua arah, dari barat ke timur dan juga arah sebaliknya tidak bisa dilewati ya, Mbak Intan ya. Jadi di stop.
0: Silakan penyetopan namun, ya.
1: Betul sekali, dari kedua arah biasanya kan diatur bergantian, untuk saat ini tidak bisa. Jadi karena memang memakan jalan, apalagi di situ jalurnya juga sempit. Nanti bisa menjadi evaluasi ke depannya karena di sini memang sering sekali menjadi titik kecelakaan, Mbak Intan ya.
0: Iya, jadi, betul.
1: Bisa diperhatikan lagi untuk teman-teman petugas ya. Bagaimana kedepannya?
0: Iya,
1: soalnya di sini rawan sekali. Dan untuk sampai saat ini malam hari justru malah semakin ramai sekali. Tidak hanya anak kecil saja, orang dewasa, kemudian ada juga yang tadi sempat ada orang jualan tahu bulat juga.
0: Sudah ikut ini, melihat ini juga bukan, ya?
1: Iya, betul sekali. Ini bukan tontonan ya. Kalau tontonan ada di lapangan Padang Rejo itu ada pengajian umum. Selatan dari titik lokasi itu saat ini ada pengajian umum, kemudian ada nyadran, ada bazar juga. Nah, kalau mau nonton di situ. Kalau untuk evakuasi saat ini sebaiknya untuk sedulur cakra bisa menepi terlebih dahulu ya, karena sangat bahaya sekali. Apalagi kerennya juga sangat besar sekali dan itu malah menyulitkan proses evakuasi, Mbak Intan.
0: Iya betul, ini berada di pas tengah-tengah itu ya, Mbak ya, untuk kendaraan kerennya itu.
1: Iya betul. Untuk saat ini posisi bisnya sudah mulai sedikit terangkat, Mbak Intan ya. Kebetulan tadi saya melintas.
0: Jadi belum sepenuhnya total berhasil dievakuasi belum ya?
1: Belum sepenuhnya berhasil. Namun saat ini sudah bisa terangkat sedikit demi sedikit karena memang melihat busnya masih utuh, hanya pecah kacanya saja. Untuk tali kerennya tadi sempat putus, jadi mungkin perlahan ya. Namun luar biasa sekali untuk petugas gabungan, sampai saat ini masih terus mengatur lalu lintas dan juga bahu-membahu untuk proses evakuasi malam hari ini.
0: Oke, baik. Terus saat ini masih berada di lokasi atau sudah bergeser, Mbak Tasya?
1: Ini tadi saya pulang sebentar karena sholat maghrib, nanti mau balik lagi. Kebetulan juga ada pengajian umum sekaligus menghadiri bersama keluarga nanti. Nanti bisa saya tambahkan informasi selanjutnya, Mbak Intan.
0: Oke, baik Mbak Tasya, tak tunggu lagi update-nya ya. Kira-kira nanti berhasil dievakuasi jam berapa? Mungkin ketika balik ke sana ya?
1: Iya. Oke. Untuk cuaca malam hari ini tidak hujan, jadi cocok sekali kalau misalnya di wilayah barat sangat macet, bisa berkunjung ke Nganjuk Kota ya.
0: Iya, betul. Apalagi malam minggu ya, Mbak Tasya ya, hari ini akhir pekan.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Oke. Mbak Tasya, terima kasih ya untuk waktu dan informasinya.
1: Siap, terima kasih Mbak Intan dan juga teman-teman di ruang gatekeeper, selamat bertugas.
0: Iya,
1: selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Tasya.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: hindari jalur utama Bogor Nganjuk Seru Cakra karena saat ini masih dilakukan proses evakuasi bus angkutan umum yang terperosok ke dalam sungai kecil yang ada di Bogor Nganjuk ya. Tentunya Anda yang tergesa-gesa yang mengarah ke Surabaya ataupun mengarah ke Madiun, Magetan, ini bisa saja menggunakan jalur alternatif yaitu lewat jalur tol saja karena tentunya di sana membutuhkan waktu yang lumayan lama karena saat ini masih berlangsungnya adanya proses evakuasi untuk arus lalu lintas dari arah timur maupun dari arah barat ini dilakukan penyetopan terlebih dahulu. Anda salah satu dari pengguna jalan mungkin yang terjebak kepadatan bisa mengabarkan juga untuk update perkembangannya seperti apa melalui 0852 9001 061. Tentunya untuk di petang kali ini sudah memasuki jam 6. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zruja, kira hati-hati Anda yang melintas jalur Bogor karena masih ada proses evakuasi bus yang terperosok ke sungai tadi. Lalu juga kami dapat info dari Mbak Isti, ini tadi di perlintasan kereta api Barong Tanjung Anom Nganjuk. Ini palang pintunya itu nggak turun sedulur cakra ya, saat ada kereta yang melintas. Wah, ini bahaya. Tadi saya coba cek videonya, petugas yang jaga palang pintu itu juga kelihatan kebingungan begitu. Kenapa palang pintu tidak menutup saat sirenanya sudah berbunyi? Nah, sirenanya sudah berbunyi tapi palang pintunya nggak turun gitu. Ini ada yang melintas jalur Barong ya, Barong Tanjung Anom Nganjuk, mohon untuk waspada. Apalagi melintas di perlintasan kereta api Barong tersebut, karena ini tadi info dari Mbak Isti, palang pintunya nggak nutup atau nggak turun saat ada kereta yang melintas, padahal sirenenya sudah berbunyi. Ya, Zrujakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariyah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Melintas di mana, Sri Cakra? Untuk saat ini Anda, apakah di jalur Bogor dan ngantri di sana? Mohon untuk dibagikan juga perkembangan jalur yang Anda lalui ya. 0852-9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Akhir pekan cenderung lebih ramai dari biasanya, Suruh Cakra. Jadi kalau Anda memilih untuk perjalanan hari ini, jadi mohon untuk diwaspadai, lebih hati-hati ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Contohnya seperti yang di jalur Bogor, lalu di Pace tadi, kemudian depannya SPBU Bogor, kecelakaan yang melibatkan adanya truk dengan bus, lalu yang di Pace tadi mobil dengan pengendara kendaraan roda 2. Hati-hati, saya Is masih menemani aktivitas Anda. Ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Iya Is, tadi kita kan juga dapat informasi bahwasanya ada penemuan jenazah laki-laki ya. Lokasinya itu di wilayah Wates Tanjunganom Nganjuk. Kita juga masih gali terlebih dahulu untuk identitas korban itu warga mana, namun kalau ditemukannya itu di wilayah persawahan di Wates Tanjunganom Nganjuk. Kita gali informasinya nanti Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi juga berkenan on air untuk menyampaikan untuk hasil visumnya ya. Tadi kita dapat informasi bahwasanya sore itu masih diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Yeah. Beliau juga berkenan untuk on air menyampaikan, namun mohon waktunya. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Yuni yang saat ini melintas di jalur Kabu Jombang arah Mojokerto. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga masih cukup bersahabat. Mas Putra, perjalanan dari Tulungagung arah ke Kediri lewat jalur Mojo, lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya update informasi ke Intan.
1: Hari ini malam minggu akhir pekan Iis ya, yeah. Banyak sekali kegiatan ya. Tentunya ini salah satunya di Sumber Kepu Tanjunganom.
0: Oke, okay,
1: ya. Sumber Kepu Prambon apa Tanjunganom ya ini?
0: Sumber
1: ya.
0: Kepu
1: masuknya itu Prambon ya. Maaf Prambon masuknya ya. Nah ini saat ini kan berlangsungnya adanya kegiatan nyadran.
0: Nyadran
1: ya kan? Ini nanti ada sound system Iis.
0: Wah hurukan ini.
1: Ya hurukan. Ini tadi saya keluar dari ruang gatekeeper itu, waduh. Kedengarannya itu loh, bukan kilaunya,
0: oh,
1: apa
0: lightingnya.
1: Ya? Lightingnya itu sudah dari sini tuh kelihatan. Mm-hmm. Kemudian untuk suara sound systemnya itu juga sudah menggelegar.
0: Wah
1: mantap.
0: Pengen ini. Sana nih.
1: Pengen ke sana ini.
0: Saya jadi ingat yang depannya kali anyar dulu. Kita kan sangat menikmati.
1: Iya, kita amat sangat menikmati menonton dengan gratis.
0: Menonton dengan
1: iya
0: gratis,
1: kan? Kita nggak bayar loh itu.
0: Tapi kayaknya owner nggak. Enggak gratis loh ini.
1: Oh iya benar. Kalau owner enggak ya tetap dong. Nah kita ini yang alhamdulillah gratis.
0: Iya
1: kan. Nah selain itu tentunya ini masyarakat yang ada di Prambon menikmati ya. Mm-hmm. Karena berlangsungnya itu infonya Sabtu Minggu.
0: Sabtu
1: begitu.
0: Dan Minggu berarti jadi, sampai besok ya.
1: Kalau besok kemungkinan itu cuma kirap budayanya saja. Kalau hari ini full sound system.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kurang lebihnya ada 14 Iis untuk sound systemnya itu. Jadi cukup banyak sekali ya. Dan infonya itu nanti tentunya berlangsung cukup lama ya. Soalnya lightingnya sudah kedengaran ini untuk malam hari ini ya, jam 6 lebih 22 menit. Kemudian untuk wilayah Kediri juga sama ya, ada kegiatan bazar UMKM ya, kayak expo begitu untuk di depan Balai Kota Kediri. Tentunya memang ada beberapa titik dilakukan pengalihan arus lalu lintas ya untuk di jalur Kediri Kota. Kemudian untuk malam hari ini kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Sukamto sudah melintas di jalur Jombang arah ke Mojokerto, jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal. Mm-hmm. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Aulia, perjalanan dari Surabaya arah ke Sidoarjo, lalu lintasnya malam hari ini

0: juga di website kami, alamatnya di www.cakrakrisna.com.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
2: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

0: Kabar yang kita terima tadi ditemukan jenazah seorang laki-laki sekitaran Wates, Tanjung Anom, Nganjuk. Jenazah ini ditemukan di area persawahan, yang mana diduga korban kecelakaan karena membawa kendaraan roda dua juga. Jadi di lokasi itu ditemukan kendaraan sepeda motor ya. Jadi dimungkinkan atau diduga korban ini meninggal dunia setelah mengalami insiden lalu lintas. Namun untuk lebih detail, saat ini rekan-rekan masih coba sambungkan dengan Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, untuk bisa menjelaskan terkait dengan kejadian tersebut dan apakah betul korban ini ditemukan saat sudah membengkak juga ya badannya. Ke gatekeeper Danti.
1: Kita juga masih mencoba menyambungkan dengan Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, baik. II. Saya dibantu Intan ya untuk menghubungi Kompol Ahmad Junaidi SH terkait dengan insiden kecelakaan yang mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia masuk atau terperosok di area persawahan yang ada di Wates Tanjung Anom Nganjuk ya. Dari beberapa informasi yang kita himpun, ada kabar bahwa ternyata korban sempat tidak pulang 4 hari. Jadi diduga dengan kondisi yang demikian, apakah sejak awal insiden atau laka sampai dengan hari ini sudah terhitung 4 hari lamanya korban meninggal dunia ya. Kami masih belum tahu detailnya Is, tapi kalau dari info yang kita terima, tambahannya korban itu juga warga Nganjuk. Jadi warga Kabupaten Nganjuk juga. Untuk detailnya nanti boleh ditanyakan langsung kepada Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH. Sudah tersambung, silakan Is.
0: Baik, terima kasih Danti. Danilah gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya baik, saya sudah tersambung bersama Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi. Selamat malam Bapak.
4: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, sehat nggih?
4: Alhamdulillah, saya dari siang tadi kok dengerin Mbak Danti ya sama Mbak Is, kok ribut saja deh.
0: Ini kok ada saja news hari ini ya Pak ya di Nganjukan ini.
4: Kalau bis itu kalau saya melihatnya itu memang toleransi berkendaranya itu rendah sehingga yes, porakan, ugal-ugalan.
0: Patutnya kan dijewer tondan itu.
4: Bukan, saya enggak begitu sih. Mikirnya harus saya mikir gini, kerja karo wong lho sampai mbok rewangi koyo ngono. Pola murun-run ngene kan.
0: Lagi toh, betul-betul itu yang di Bagor nggih. Kalau yang di Warujeng tadi Dan, ada laki-laki ditemukan kondisi meninggal di persawahan ya Dan itu tadi.
4: Tapi intinya keluarga menerima. Intinya keluarga menerima dan keluarga tidak mempermasalahkan kematian karena apapun.
0: Gitu. Berarti sudah... ini warga mana Dan?
4: Prambon,
0: Prambon. Oke.
4: Jadi beberapa hari yang lalu memang sudah dilaporkan hilang. Jadi mulai dari tanggal 1 itu nggak pulang gitu kan.
0: Oh, sampai hari ini tanggal 4 berarti 4 hari
4: tanggal
0: ya
4: 4,
0: terhitung.
4: 4 hari. Diperkirakan ya mungkin meninggalnya tanggal 1 antara tanggal 1 tanggal 2 awal lah, selainnya kan tengah malam dan sebagainya.
0: Oke.
4: Itu kan yang anu Mbak. Di sawah itu kan antaranya bahu jalan dengan sawah itu kan jaraknya sekitar 2 meter
0: ke bawah. Lebih gitu tinggi kan jalannya ya.
4: Iya, jadi kalau orang lewat itu nggak bakal lihat karena kan nggak mungkin bakal lihat ke bawah. Kalau ke samping masih bisa lirak-lirik lah ke samping. Tapi kalau ke bawah kan lebih fokus ke jalan karena jalan. Jadi kalau orang lewat situ ya
0: nggak tahu gitu.
4: Nggak memperhatiin. Mungkin yang merhatiin kan karena kalau orang itu orang tadi yang menurut saksi yang laporan itu karena lihat sawahnya, lihat padi itu kan padinya sudah mulai siap untuk panen.
0: Oh pemilik berarti Dan, pemilik sawah ya?
4: Bukan pemilik. Jadi pemiliknya itu beda dengan yang laporan. Yang laporan ini kayaknya mau beli tapi tidak mengaku kalau mau dorong.
0: Lalu dari jadi, kepolisian bisa langsung tahu kalau itu warga Prambon gimana, Dan?
4: Paginya itu memang keluarga korban itu sudah laporan ke Polsek, mau mencari suaminya yang dari tanggal 1 itu tidak pulang. Terus titik, kayaknya kan di cek pos ini, Mbak. Yeah. Cek pos itu, cek pos HP itu loh. Cek pos HP
0: dilihat
4: itu.
0: Dari HP.
4: Tapi kalau cek HP, cek pos HP itu kan bisanya hanya radius di mana menara yang itu masih tersambung dengan menara yang terdekat. Jadi kalau menurut perkiraan kan, ya radius 500 meter sekitar menara gitu, masih masuk menara di Banjaranyar gitu kan. Jadi keluarga itu mencari laporan ke Polsek itu pagi, mencari di sekitar TKP, ya jaraknya sekitar 500 meter lah. Kalau providernya menara telepon itu satu dengan itu, tapi tidak menemukan. Terus anggota yang mengantar itu balik kantor kira-kira jam 12 lewat sedikit, mendapat laporan dari yang melihat sawah itu bahwasanya ada korban telungkup dari samping motornya, kan itu. Nah, terus seketika itu juga kan paginya kita sudah mendapatkan nomor telepon yang mencari itu, terus kita konfirmasi apakah betul itu, gitu kan. Tapi dari awal waktu pencarian menginformasikan memang menggunakan kendaraan Jupiter set tanpa nopol dengan ciri-ciri yang disebutkan itu sesuai dengan identik lah, ibaratnya 50% identik. Belum bisa dipastikan identik benar kan, karena tapi setelah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara nyatakan identik dan keluarga tidak mau untuk tindak lanjut penanganan kepolisian. Tadi sudah membuat pernyataan bapaknya dari keluarga, bapaknya beserta perangkat desa, Pak Lurahnya, membuat surat pernyataan dan testimoni untuk menerima keadaan yang sudah terjadi dan tidak akan melakukan permohonan otopsi untuk mengetahui kematian, kan gitu. Kemungkinan kalau dilihat dari jejak-jejak di TKP dan barang bukti yang bisa kita kumpulkan itu mungkin sepertinya laka tunggal. Terus jadi posisi kendaraan ini masih kuncinya posisi on ini. Posisinya itu tidak posisi kendaraan kunci dimatikan itu kan diputar ke kiri tuh. Jadi ini posisinya masih putar ke kanan, masih utuh. Jadi masih nyala, masih
0: ibaratnya
4: nyala walaupun kendaraannya enggak nyala. Walaupun kendaraannya enggak nyala tapi kuncinya ini masih kunci on
0: nyala.
4: Gitu.
0: Kunci
4: nyala.
0: Oke. Siap.
4: Jadi barang-barang yang ada di sekitar juga tidak ada hilang. Terus bukti-bukti dari pemeriksaan awal tidak kita temukan adanya kemungkinan tindak pidana karena tidak ada luka, tidak ada apa-apa yang bisa kita indikasikan bahwasanya itu tindak pidana penganiayaan ataupun apa gitu.
0: Siap. Apakah ada informasi sebelumnya dan saat keluarga lapor itu korban itu meninggalkan rumah atau nggak pulang-pulang karena apa begitu?
4: Kita nggak detail permasalahan sampai ke sana. Tugas kami kan posisinya menemukan jenazah ya hanya sebatas itu. Jadi saya kira kalau tindak pidana bisa kita teruskan urusan pertanyaan itu. Tapi kalau misalnya mereka sudah menerima, kami tidak berniat untuk mencampuri sampai ke sana gitu, Mbak Ais.
0: Siap.
4: Karena berarti tidak ada hal yang perlu kita gali lebih lanjut terkait dengan penemuan jenazah itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tidak perlu bagi kami gitu maksudnya, Mbak Ais.
0: Siap. Yang penting korban sudah ditemukan walaupun dengan kondisi meninggal dan sudah ketemu dengan keluarga,
4: ya, keluarga sudah
0: menerima gitu ya.
4: Sudah menerima keadaan apa adanya gitu. Jadi semuanya sudah kita serahkan kepada pihak keluarga. Kita hanya mengambil dokumen-dokumennya saja, maksudnya kita foto-foto dan sebagainya semuanya sudah kita serahkan termasuk HP, dompet, kendaraan dan sebagainya.
0: Siap-siap, baik. Yang terakhir, Dan, mungkin ada informasi tambahan yang belum tersampaikan atau imbauan bagi warga Warujai?
4: Imbauannya, kan kalau prediksi kami kan ini kita setiap malam minggu, khususnya hari ini juga ada giat perguruan di Kediri Kota. Kemungkinan nanti malam mereka juga akan melakukan konvoi dan sebagainya. Padahal prinsipnya kami pihak kepolisian ready, siap untuk mengamankan kegiatan masyarakat dalam bentuk apapun termasuk konvoi. Tapi kemungkinan harapan kami warga-warga yang istilahnya pendengar Cakra Krisna yang tidak punya kepentingan malam-malam hari nanti itu tidak perlu keluar-keluar, supaya ya kalau tidak penting-penting tidak perlu melewati jalur-jalur khususnya dari arah Kediri sampai ke Barong gitu. Jadi apa namanya, mending di rumah saja, apalagi ini malam minggu yang pertama. Yang kedua, besok tetap waspada. Minggu-minggu kemarin saya pesan sama Mbak siapa ya waktu di Cakra Krisna itu juga hati-hati. Minggu ini kan waspada. Gak tahu nih jelalah itu kok aneh. Ini kan motor gak diambil kuncinya, akhirnya motornya diambil orang gitu loh. Jadi kalau parkir motor jangan anu, jangan sok-sokan sok aman gitu, Mbak. Jangan sok-sokan sok aman gitu kan. Aman ini kuncinya, enggak usah diambil, ya wis. Motor dicuma uang, atau mungkin kalau kuncinya ditaruh di dashboard celuakan apa gitu. Celuakan motor itu
0: Mbak biasa.
4: Metik kan biasa nenek ngono di jadi kunci tapi terus dia ngono bae ya digondo uang gitu kan. Itu minggu-minggu biasanya itu terjadi, waspada gitu aja, Mbak. Yes.
0: Oke, baik, dan siap, matur nuwun. Selamat bertugas kembali, dan
4: sudah jelas ya, tidak usah dibicarakan lagi dengan jenazah ini karena biar tidak jadi fitnah kubur ini kan.
0: Oke, baik. Laksanakan, dan
4: terima kasih, baik.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapolsek Warujain Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

106,1 Radio Cakra Krishna dapat tambahkan perkembangan jalur yang Anda lalui di jam 6.51 menit ini. 0852 9001 061.

Ya, Surujakra PT Kereta Api Indonesia, daerah operasi Daup 7 Madiun terus mempercepat upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang dengan menutup sejumlah perlintasan liar di wilayah operasionalnya. Hingga hari Jumat kemarin, KAI Daup 7 Madiun telah menutup sebanyak 12 titik perlintasan liar, melampaui target penutupan 8 titik yang ditetapkan sepanjang tahun 2026. Penutupan terbaru dilakukan di jalur antara Stasiun Talun dan Stasiun Garum Blitar, tepatnya di Dusun Sono Gunting, Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun. Hal itu disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun, Bapak Tuhari, saat on air di Radio Cakra Krisna. Menurutnya, kebijakan itu bertujuan meningkatkan keselamatan perjalanan, sekaligus melindungi masyarakat yang melintas di perlintasan sebidang. Tuhari menjelaskan, langkah itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Dalam regulasi itu dijelaskan bahwa apabila terdapat dua perlintasan dengan jarak kurang dari 800 meter, maka salah satunya perlu dievaluasi untuk ditutup. Di Dusun Sono Gunting, jarak antar perlintasan hanya sekitar 200 hingga 300 meter. Sebelumnya, pada bulan Mei 2026 lalu, KAI juga telah menutup perlintasan yang lain berada di kilometer 110 plus 110. Sementara perlintasan yang baru ditutup berada di kilometer 110 plus 222. Diketahui keduanya hanya berjarak sekitar 200 meter.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Zuru Jagra, saya Iis masih menemani aktivitas Anda untuk di malam hari ini jam 7 malam. Silakan untuk dibagikan perkembangan jalur yang Anda lalui 0852 9001061.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur cakra. Sudah sampai mana perjalanan Anda malam hari ini? Semoga lancar tanpa ada hambatan. Jalur Warujeng, jalur Tanjung Anom arah ke Prambon, lalu jalur arah ke Barong, bagaimana? Apakah ada hambatan di jalur-jalur dalam ini? Kalau untuk jalur utama seperti mulai Baron, depannya Pasar Baron, sampai dengan Sukomoro, depannya Patung Marsinah, apakah ada hambatan? Mengingat akhir pekan ya, jadi tetap hati-hati, lalu lintas biasanya lebih ramai dari hari-hari biasa. Terlebih juga untuk proses evakuasi bus yang mengalami insiden lalu lintas di Bogor Nganjuk, Anda boleh tambahkan juga update-nya 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda mungkin yang berada di jalur Pare Kediri, Anda bisa dapatkan herbal nariyah di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, Wiyata Herbal Nariyah Pare ada di utara jalan.

Ya, Juru Jagra, informasi yang kami terima untuk di malam hari ini ya. Ini tadi dari teman-teman yang bertugas di jalur Nganjuk, tepatnya dalam insiden di Bogor ya. Untuk saat ini proses evakuasi yang sedang berlangsung, arus lalu lintas tentu terhambat di kedua arahnya, dari arah Nganjuk maupun dari arah Madiun. Hindari dulu jalur Bogor Nganjuk apabila Anda tidak ingin terlibat kemacetan di jalur tersebut ya. Dari Madiun bisa langsung ambil di jalur tol, begitu juga dari arah Nganjuk, karena untuk antrian cukup panjang sekali dari arah timur maupun dari arah barat. Ingin punya skill siap kerja dan siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing infrastruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran Anda bisa menghubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: update informasi ke Intan.
1: Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi ya, untuk di malam hari ini juga masih pantau 106,1. Ini mengabarkan wilayah Ngawi di malam hari ini juga cukup aman, tidak hujan ya untuk update cuacanya. Kalau lalu lintas untuk di depannya rumahnya Mas Taufik juga sejauh ini masih aman, cukup lancar, terkendali ya. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan Kang Zen untuk aktivitasnya di malam hari ini seperti biasa masih di wilayah Kedirian ya. Tadi mengabarkan itu cuaca di Kediri sore tadi itu cukup cerah. Kemudian juga menambahkan hati-hati bagi para pengguna jalan, baik kendaraan sepeda motor, kendaraan roda 4, ketika melintas di Jalan Mayor Bismo Kediri, karena ada truk berhenti di tengah jalan di depan masjid utaranya DPRD Kota Kediri. Sepertinya truknya lagi patah as, yaitu truk pengangkut tebu ini, namun tidak disertai dengan dokumentasi ya. Jadi untuk informasi tersebut belum kita upload di media sosial kita ya. Jadi ada waspada bagi pengguna jalan ketika melintas di Jalan Mayor Bismo Kediri, ada truk yang mengalami trouble atau patah as, yaitu truk muatan tebu. Malam hari ini masih berada di wilayah Kediri ya, Kang Zen, juga untuk malam hari ini masih pantau 106,1 mengabarkan untuk aktivitasnya berada di salah satu rumah makan ya yang ada di wilayah Kediri. Kemudian Pak Muhammad yang ada di wilayah Bandung ya, ini beliau juga masih memberikan informasi saat ini puncak acaranya ya, gala dinner di ballroom yang ada di hotel salah satu di daerah Bandung ya. Dan ini terlihat juga cukup ramai sekali. Ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan Pak Munaji. Maaf Mbak, ini saya mau tanya, nyadran itu dari kata bahasa apa? Saya kok belum tahu, apa dari bahasa Sanskerta, bahasa Jawa, atau dari kepercayaan Kapitayan? Terus tujuannya apa? Karena kalau untuk di daerah Nganjuk ini masih tumbuh subur dan genduri di kuburan, setiap nyadran masih mewarnai. Padahal kalau menurut agama Islam ada larangannya mengandung kemusyrikan.
2: Oh,
1: begitu. Nyadran iya. Dari bahasa mana ya Is ya?
2: Nggak tahu saya juga.
1: Sama ini, coba.
2: Pokok selamatan Mbak itu.
1: Nyadran itu kan bersih desa nggak sih sebenarnya itu untuk kata nyadran sendiri itu. Kalau bahasanya dari mana ya?
2: Tanya Mbah Google
1: itu.
2: Coba
1: tanya
2: ya.
1: Mbah Google ya, coba ini saya tak cari-cari dulu, tanya Mbah Google ini nyadran itu dari bahasa mana ya? Dari bahasa Jawa atau dari bahasa Sanskerta? Oh iya betul, ini dari bahasa Sanskerta, yaitu artinya keyakinan. Jadi memang nyadran itu adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa umumnya di pedesaan begitu. Jadi untuk pembersihannya itu berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya memang berupa kenduri. Kenduri itu selamatan ya.
2: Iya, makan-makan bareng,
1: Doa bersama di makam leluhur begitu. Karena ya tidak bisa dipungkiri, kita hidup di tanah Jawa is ya.
2: Betul. Berarti nyadran yang sekarang itu sudah dikembangkan ya.
1: Iya,
2: dengan sonhurkan.
1: Nah, betul, sudah ada inovasi-inovasi yang lebih maju lagi ya.
2: Iya.
1: Karena kan di Kalianyar juga gitu, nyadrannya kan ada sound systemnya ya. Kemudian di Sumber Kepu masuknya wilayah Prambon itu juga sama, ada sound systemnya. Jadi untuk saat ini tuh memang kita masih mendarah daging, tapi sudah agak dimodifikasi ya. Lebih agak ke modern sedikit lah istilahnya. Jadi tidak hanya selamatan saja, tentunya pasti akan dimeriahkan dengan kegiatan yang lainnya. Salah satunya mungkin kan kirab budaya. Nah terus mungkin ada karnaval. Kalau yang kemarin kita dapati yang di wilayah Pulau itu malah ada barongsainya Is.
2: Ya oh kan? iya ya.
1: Itu ada barongsainya, kemudian ada apa lagi ya, saya kok lupa, saya ingat saya barongsai itu loh. Jadi kan inovasi-inovasi terbaru ya, begitu. Jadi nyadranan untuk di era sekarang, di tahun sekarang, di era modern ini tidak selamatan aja, begitu. Jadi memang sudah dimodifikasi ya di zaman modern, begitu Pak Munaji ya. Saya juga baru tahu ini ternyata dari bahasa Sanskerta ya, ini baru saja saya tanya Mbah Google, jadi begitu. Untuk menyelenggarakan nyadran itu di era sekarang tidak hanya selamatan saja, tapi juga didukung dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, begitu Pak Munaji. Yeah. Kalau di daerah jenengan gimana Pak, juga bisa ditambahkan ya, ini untuk kegiatan nyadrannya apa saja?
2: Versi apa ini Pak di tempat jenengan?
1: Versinya seperti apa? Kalau di daerah saya, di wilayah Loceret Godean, itu cuma nyadrannya, selamatan, kemudian makan-makan bareng bersama, begitu.
2: Iya. Kalau di tempat saya itu pengajian itu loh Tan.
1: Ada pengajiannya juga ya.
2: Terus nanti biasanya ngundang kiai dari luar daerah, ceramah, kayak gitu.
1: Ya kan, biasanya kan setahu saya kalau di bulan Muharram ini kan ada juga yang kegiatan ngaji, terus ada santunan anak yatim itu enggak sih?
2: Oh iya, itu tapi ya pas suro aja sih.
1: Pas suro aja, iya betul. Jadi begitu Pak Munaji, kalau di beda daerah tentunya kan beda-beda ya untuk cara menyelenggarakan nyadran itu seperti apa. Kalau di wilayah Kalianyar, kemudian di wilayah Sumber Kepuh Prambon itu sudah dimodifikasi, jadi sudah ada tambahan sound systemnya. Kemudian kalau untuk di wilayah Pulewaru Jayang kemarin itu malah ada tambahan barongsainya, begitu. Jadi memang setiap daerah punya ciri khas sendiri ya, Iis ya, untuk menyelenggarakan nyadranan, begitu. Nah ini ditambahkan kundangan Mbak sama nanggep wayang kulit.
2: Oh di tempatnya Mbak Munaji.
1: Gitu ya, betul-betul. Jadi memang ya kan Pak Munaji, setiap daerah itu punya ciri khas sendiri ya untuk melaksanakan kegiatan nyadran atau bersih desa. Begitu.
2: Anggarannya berarti banyak ini desanya beliau.
1: Nah, anggarannya tentunya biasanya iuran dari masyarakat setempat gak sih?
2: Nah, ini.
1: Gitu biasanya.
2: Bisa
1: kan?
2: Jadi.
1: Iuran ya mungkin seikhlasnya atau bagaimana begitu. Jadi memang setiap desa beda ya. Kemudian kita juga dapati informasi yang disampaikan Pak Suprianto wilayah Blora Jawa Tengah. Ini juga menambahkan istilah lain nyadran, antara lain itu gas desa, kemudian manganan bersih desa. Kalau desa sebelah desa saya itu tarikan dananya dari rumah ke rumah, jadi benar ya. Jadi dari per KK. Kalau di wilayah ya Blora itu tarikannya 100.000 per KK.
2: Wih, satu tahun sekali berarti.
1: Satu tahun sekali. Terus ditambahkan kalau yang punya kombi 1 juta. Kombi itu alat penak itu ya, apa padi itu ya, mesin padi itu kan.
2: Mesin padi. Waduh. Kayak punyanya Danti.
1: Kalau itu yang punya kombi 1 juta. Iis, waduh.
2: Iya.
1: Nolnya kok nambah. Lumayan ya, nambahnya nambah satu. Nominalnya satu pun itu 10 kali lipat ya kan, Iis ya. Ternyata di sana begitu. Jadi beda daerah memang beda ya untuk cara penyelenggaraan nyadran sendiri. Kemudian Pak Sapuan, ini tadi dikirimkan ada beberapa dokumentasi juga Iis, bahwasannya untuk proses evakuasi bus yang terperosok ke sungai di wilayah Bagor Nganjuk tadi ya. Tadi sekitar 6:30 itu masih berlangsung proses evakuasi, dan lagi-lagi itu masyarakat selalu bergerombol di sana ya, menyaksikan
2: gitu ya.
1: Iya betul, menyaksikan untuk proses evakuasinya. Kemudian kalau di sekitar lokasi itu kendaraan tidak bisa melintas, jadi dilakukan penyetopan ya. Yang dari arah timur ini kalau saya amati video yang disampaikan Pak Sapuan. Jadi untuk kendaraan truk muatan besar berdimensi besar itu mematikan mesin kendaraannya, kemudian turun dari kendaraan sambil menonton proses evakuasi, begitu. Jadi cukup ramai di sana ya, warga setempat, warga lokal juga turut serta menyaksikan untuk proses evakuasi bus angkutan umum ya yang terjadi kecelakaan di Bagor Nganjuk. Kemudian kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Pak Hermanto sudah melintas di jalur Kabuh Jombang arah ke Mojokerto, lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat, Iis.
2: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Iya, nyadranan ya, seru cakra. Beda-beda ini setiap daerah tradisinya. Daerah Anda bagaimana? Kalau nyadranan tiap tahun itu digelar acara apa?

106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk saat ini sudah masuk di jam 19.26. Itu berarti waktu sudah semakin malam, menunjukkan angka di menit ke-26 lepas dari jam 7 malam. Lebih hati-hati dalam berkendara ya. Tadi itu dapat kabar bahwasannya untuk palang pintu perlintasan kereta api Barong sempat rusak ya. Dan untuk saat ini kabarnya sudah bisa digunakan kembali, sudah normal kembali ya. Sehingga kalau melintas di sana untuk palang pintu sudah normal. Jadi ketika ada kereta yang melintas tidak khawatir lagi gitu ya. Untuk ada yang melintas di jalur Barong Nganjuk nanti boleh diinfokan kembali di 0852 9001

0: Ramadan, berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.

0: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Gandang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Seorang bayi ditemukan oleh penumpang di toilet kereta api Sanjaka Relasi Yogyakarta Surabaya Gubeng pada pagi hari tadi. Bayi itu kemudian dievakuasi di stasiun Solo Balapan untuk perawatan lebih lanjut. Sang petugas atas nama Feni Novida Saragih, manajer Humas Kaidop 6 Yogyakarta, menerangkan awalnya bayi itu ditemukan oleh penumpang di toilet kereta eksekutif gerbang 3. Setelah dievakuasi di stasiun Solo Balapan, petugas kesehatan melakukan observasi dan menyatakan kondisi bayi dalam keadaan baik. Adapun, saat ini bayi telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Surakarta untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Tadi untuk insiden lalu lintas yang terjadi di Bogor Nganjuk ya, Suruh Cakra, ternyata ada sebanyak 27 orang yang dilaporkan mengalami luka ringan dalam kecelakaan yang melibatkan bus dengan dump truk di Jalan Raya Nganjuk Wilangan itu, tepatnya di Paron Bogor Nganjuk sekitar jam 00:30 siang. AKP Avandi Dwi Tagdir, beliau menyampaikan bahwasannya seluruh korban selamat dan tidak ada korban meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka berat dalam insiden itu. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan bermula ketika dump truk bernomor polisi S9687UR melaju dari arah barat menuju ke timur di Jalan Raya Nganjuk Wilangan. Saat memasuki tikungan di wilayah Desa Paron, truk diduga bergerak terlalu ke kanan. Nah, pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sebuah bus bernomor polisi B7571UP. Menyadari ada bus di depannya, pengemudi dump truk berupaya menghindar dengan membanting setir ke arah utara. Sementara itu, sopir bus juga membanting setir ke arah selatan, namun karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari, dan terjadilah benturan pada bagian samping bus. Usai benturan, dump truk terus melaju sekitar 10 hingga 15 meter sebelum menghantam pembatas jalan dan sebuah pohon. Sementara bus Sugeng Rahayu keluar dari badan jalan hingga masuk ke sungai di sisi jalan. Petugas gabungan bersama warga segera melakukan proses evakuasi terhadap para penumpang. Seluruh korban kemudian dibawa ke RSUD Nganjuk dan Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Saya sapa dulu, halo, selamat malam Pak Joko.
1: Selamat malam kembali Mbak Iis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana ini Pak Joko?
1: Ini perjalanan seperti biasa Mbak, mau menuju ke pelabuhan.
0: Pelabuhan, nah ini sudah nyampe mana?
1: Tadi ini sudah masuk lepas dari Mojokerto Kota ini.
0: Kota. Ngetol ya? Sudah
1: lepas dari itu. Iya.
0: Oke. Baik, gimana Pak? Malam minggu gimana Pak lalu lintas?
1: Aduh, malam minggu sejak tadi sampai mulai ke Gondang, Lengkong, Jati Kalen sampai Jombang Kloso, Mojokerto, titik tol itu Pak ya. Itu sangat ramai sekali yang dari barat maupun ke timur. Jadi kalau di Kloso ke timur itu yang dominasi sepeda motor Pak. Cukup umum sepeda motor dari timur ke barat itu Pak. Kalau di tol ini sangat ramai lancar ke barat maupun yang ke timur. Yang dari jalur yang bawah atau menuju ke Pertek itu macet Pak, macet total. Kenapa ya? Mungkin ada laka atau ada apa, mungkin nggak tahu ya, kita kan langsung naik ke tol Pertek yang barat tadi Pak.
0: Berarti padat ya Pak ya?
1: Oke. Itu kan bertanya Pertek itu kan persimpangan pertigaan itu Pak, yang mau ke Brece atau yang mau arah ke Perpres itu kan persimpangan, jadi mungkinnya di situ juga bisa yang menjadi macet karena pergantian jalan loh Pak. Itu pasti Mbak sampai menjalar jauh, akhirnya kita naik ke tol yang ke Jakarta Barat langsung.
0: Baik. Nggih. Kalau untuk ruas tol gimana, Pak?
1: Ruas tol aman sekali nih, Pak. Lancar banget ini. Tidak ada suatu kendala pun. Aman terkendali.
0: Jadi nggak terlalu padat ya, Pak, ya ruas tol?
1: Ya, malam minggu memang ya rame, Mbak, tapi lancar banget.
0: Oke, baik. Berangkat dari mana ini, Pak?
1: tadi dari Pasar Bawang Sukamor, maghrib tadi.
0: Maghrib. Oh ya, cepat berarti.
1: Ya lumayan lah, karena jamnya udah ditunggu sama ke pelabuhan sana itu, Pak.
0: Oh, berarti nanti oper muatan saja, Pak, di pelabuhan?
1: Iya, nanti ini dipindah lagi ke kontainer, nah, kita habis buka, kita pulang gitu aja, Pak.
0: Ini bareng-bareng atau hanya Pak Joko saja rombongannya?
1: Banyak. Oh, ini cukup saya sendiri. Tadi kan ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Malang, itu kan campur-campur, Pak. Khusus bahan pokok untuk kayak bawang, terus kentang, bawang putih, seperti apa itu, kacang, seperti satu, Pak.
0: Sayur-sayur kayak gitu juga, Pak.
1: Gimana, Mbak?
0: Sayur, Pak. Itu kacang, itu kacang sayur atau?
1: Kacang yang itu, Mbak, yang seperti kacang
0: OC, itu, Pak.
1: Orang itu. OC, betul. Ya, OC, Pak. Beli. Gitu, semua bercampur, Mbak, itu ya. Ada yang kemiri.
0: Itu untuk calonnya, tanpa, calonnya mendarat di mana, Pak?
1: Itu tergantung beliaunya, Mbak. Ada yang di Samarinda, ada yang Banjarmasin, gitu.
0: Berarti dari Nganjuan dikirim ke sana-sana ya, Pak, ya?
1: Iya, betul sekali, Mbak. Tapi kalau kentang biasanya dari Batu atau Malang gitu, Mbak.
0: Berarti di pelabuhan ini banyak ya yang oper muat atau permuat gitu ya?
1: Oh, banyak sekali, Mbak. Cukup lumayan lah. Setiap hari pasti ada untuk permuatan di situ, Mbak.
0: Iya. Baik, ya. Siap. Monggo dilanjut, Pak Joko.
1: Iya, baik. Patron Bandung.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Hati-hati di jalan. Sehat selalu. Ada Pak Joko ini tadi.
2: Cakra Krishna, 106.1. Warta dalam suara. Zona Cakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992, muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda ya. Ini tadi beberapa informasi penting sudah kami up juga di media sosial. Barangkali Anda ingin cek kembali postingan kami, boleh sekali ya. Lalu juga untuk Anda yang masih di perjalanan tetap hati-hati. Pak Agus Ali, terjadi kemacetan yang sangat panjang di sepanjang perempatan Lampu Merah Guyangan karena evakuasi bus Sugeng Rahayu yang kecelakaan di Paron Bagor Nganjuk. Oke, masih dalam proses ya, Seru Jakra sampai dengan jam 7 lebih 50 menit ini. Oh, ini memang sangat panjang ini untuk antriannya. Dari arah timur atau barat ini Pak Agus? Yuk on air Pak Agus, barangkali mau mengudara untuk menyampaikan langsung terkait dengan kemacetan di jalur Guyangan Nganjuk karena ada evakuasi bus Sugeng Rahayu yang mengalami insiden lalu lintas di Paron Bagor Nganjuk. Ini kalau saya coba cek dari CCTV di Sub Nganjuk, kalau untuk di jalur-jalur Nganjuk Kota sih masih aman ya. Hambatannya mungkin yang untuk di jalur Wilangan sampai di jalur Bagor dan jalur Guyangan ya. Karena memang saat ini masih ada proses evakuasi bus yang alami insiden kontra dengan truk di jalur Paron Bagor Nganjuk.

Ya, Seru Jagra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi ya. Seru Jagra bisa dapatkan pengalaman ngopi yang tak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aromanya khas setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya. Kopi MJ.

0: Update informasi ke Intan.
1: Ini tadi Pak Agus memberikan informasi ya, terjadi kemacetan yang sangat panjang di sepanjang perempatan Lampu Merah Guyangan. Namun kalau saat pendokumentasian Pak Agus ya, ini sepertinya dari arah utara ya beliau. Karena untuk dari papan petanda sendiri itu untuk arahnya kalau mengarah ke Kediri itu bisa lurus. Kalau lurus kan nanti kan tembusnya itu nanti Sekar Putih ya.
0: Yeah.
1: Sekar Putih Tiripan terus ke timur nanti tembusnya perempatan iya, Candirejo Loceret ya. Kalau ke arah kanan itu ke Madiun, kemudian ke kiri ke Surabaya. Jadi betul ya, ini beliau dari arah utara karena untuk papan petunjuknya begitu. Kemudian ini terlihat antriannya lumayan panjang Is. Kalau saya amati kurang lebihnya 300 meter lebih lah ya ini kendaraan roda 4. Kemudian untuk kendaraan truk box juga ada. Ini cukup memadati jalanan ya. Sepertinya ini untuk kendaraan yang dari arah utara lewat jalur alternatif tadi ya. Yang disampaikan oleh beberapa pendengar karena saat ini juga masih berlangsungnya adanya proses evakuasi bus angkutan umum ya. Lalu ini Mas Muhammad Manji juga dikirimkan dokumentasi, ini masih macet Kak, saya mau muter lewat Banaran. Banaran itu masuknya wilayah Bagor juga Is.
0: Begitu. Kalau dari Guyangan ke
1: Nah ini kok agak gelap ya pada saat pendokumentasiannya. Banarannya ini posisi Mas Muhammad Panci itu kayak berada di pinggir jalan menepi begitu. Karena dari videonya itu antriannya cukup panjang Is. Tapi dari arah mana belum ditambahkan sama Mas Muhammad ya. Bisa ditambahkan kira-kira ini dari arah mana Mas. Kalau tadi Pak Agus Ali itu mengabarkan simpang 4 Guyangan yang dari arah utara. Kalau Mas Muhammad Panji ini di mana bisa ditambahkan ya dari arah mana, karena ini antriannya juga lumayan panjang ya. Kurang lebihnya ini 200-300 meter juga ada Is dari arah Guyangan ke barat. Oh jadi dari arah timur Is. Ini jadi kalau Mas Muhammad Panji timur akan ke barat begitu ya, antriannya lumayan panjang yang dari arah timur. Kemudian tadi disampaikan Pak Agus juga mengabarkan yang dari arah utara juga antriannya cukup panjang. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan, hindari simpang 4 Guyangan karena cukup padat lalu lintas di sana imbas adanya proses evakuasi bus angkutan umum ya yang terperosok ke dalam kali yang ada di wilayah Bagor Nganjuk. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Aulia, perjalanan dari Surabaya arah ke Kediri lewat jalur bawah melintas di wilayah Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca cukup bersahabat Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya mungkin lewat jalur tol saja untuk yang bawa kendaraan roda 4 ya dan truk muatan agar tidak terhambat kemacetan yang ada di jalur Bagor sampai dengan Wilangan. Nanti boleh diupdate kembali 0852-9001061. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Hati-hati di perjalanan. Selamat malam.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 8 malam. Kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Update-nya seperti apa untuk di jam 8 malam kali ini? Tadi kita dapatin informasi untuk di jalur utama Bagor Nganjuk ya, sampai di Simpang 4 Guyangan itu terjadi antrean cukup panjang karena imbas adanya proses evakuasi bus angkutan umum yang terprosok ke dalam sungai ya, imbas kecelakaan tadi dengan dump truck. Update-nya seperti apa untuk di petang kali ini? Anda juga bisa bagikan melalui 0852-9001-061. Tentunya saya masih dibantu tugas gatekeeper, ada Danti dan Iis. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852 9001. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan, kurang lebihnya 200 meter, lokasi berada di timur jalan.

0: Anda mungkin salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan imbas masih berlangsungnya ada proses evakuasi bus angkutan umum ya. Tentunya Anda juga bisa kabarkan untuk perkembangannya di petang kali ini seperti apa. Kalau tadi kita dapat informasi antrian masih panjang, itu yang dari arah timur ya. Jadi yang timur ke barat itu padat sekali, mulai dari di Simpang 4 Guyangan Nganjuk.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sebanyak 27 orang dilaporkan mengalami luka ringan dalam kecelakaan yang melibatkan bus dengan dump truk di Jalan Raya Nganjuk Wilangan, tepatnya di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Pada Sabtu 4 Juli 2026 jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Avandi Dwi Takdir memastikan seluruh korban selamat dan tidak ada korban meninggal dunia maupun luka berat dalam insiden itu. Sedangkan kepadatan kendaraan imbas evakuasi bus masih terus terjadi di jalur utama Surabaya-Madiun sampai jam 8 malam ini.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Ii Satin. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Wonogiri dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Semarang memperketat pengawasan tata kelola dapur penunjang program nasional itu di Kabupaten Wonogiri. Selengkapnya bersama Fitri, Krishna FM Wonogiri.
4: Mitra maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, diminta menggunakan pasokan bahan baku lokal untuk mendukung program MBG tersebut. Hal itu mencuat dalam rapat koordinasi Satgas MBG Wonogiri bersama seluruh kepala SPPG dan mitra dapur di Kompleks Setda Wonogiri. Bupati Wonogiri sekaligus Ketua Satgas MBG Wonogiri, Setio Soekarno, membeberkan Satgas memiliki kewenangan memastikan seluruh rantai pasok program berjalan sesuai SOP. Salah satu fokus evaluasi saat ini bertumpu pada minimnya keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai pemasok komoditas pangan untuk bahan baku menu MBG. Dia menekankan Satgas memiliki wewenang mengeluarkan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional untuk membekukan operasional SPPG yang terbukti tidak berjalan sesuai SOP. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
2: Kepolisian Resor Lumajang Jawa Timur memastikan kasus kematian siswa SMP berinisial IL usia 16 tahun murni kasus kekerasan terhadap anak, bukan perundungan seperti dugaan sebelumnya. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Research Kriminal Polres Lumajang, Inspektur Polisi 2 Rahmat Budi Prasetyo mengatakan, pelaku jengkel kepada korban karena selama 3 hari ada kejadian yang membuat pelaku marah, hingga puncaknya pada Senin 18 Mei 2026 lalu, pelaku menganiaya korban. Berdasarkan keterangannya, pelaku sempat dimarahi kepala sekolah karena perbuatan korban, sehingga hal tersebut menyebabkan dia jengkel kepada korban. Ia menjelaskan, peristiwa yang menimpa korban IL tidak memenuhi unsur perundungan karena tidak terjadi secara berulang, dan tindakan pelaku dipicu rasa kesal yang berujung pada penganiayaan terhadap korban. Polres Lumajang juga sudah menetapkan DF sebagai tersangka dan sudah mengamankan pelaku di Mapolres Lumajang untuk proses hukum lebih lanjut. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Brebes menggelar rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB Triwulan 2 tahun 2026. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
6: Dalam rapat pleno tersebut menyebutkan jumlah pemilih di Brebes sesuai triwulan 2 capai lebih dari 1,5 juta orang. Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka PDPB Triwulan 2 tahun 2026, jumlah pemilih di Kabupaten Brebes tercatat sebanyak 1,5 juta pemilih, terdiri atas 800 ribu pemilih laki-laki dan 766 ribu pemilih perempuan. Data tersebut mencakup 17 kecamatan serta 297 desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Brebes. Pemutakhiran data ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan data pemilih di Kabupaten Brebes tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Ini semua sebagai dasar penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di masa mendatang. Rapat pleno terbuka tersebut menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Brebes dalam menjaga kualitas daftar pemilih melalui proses pemutakhiran yang dilakukan secara berkala. Dengan adanya pembaruan data secara rutin, diharapkan setiap perubahan data kependudukan dapat segera terakomodasi sehingga daftar pemilih tetap relevan dengan kondisi di lapangan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
2: Kabupaten Pati mempercepat penyelarasan program kelautan dan perikanan dengan agenda prioritas nasional guna memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
7: Komitmen tersebut ditegaskan melalui kehadiran PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026 yang berlangsung pada 1 hingga 2 Juli 2026 di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Rakornas yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ketua Komisi 4 DPR RI, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, serta para kepala daerah itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar pelaksanaan program kelautan serta perikanan berjalan lebih cepat dan terarah. Chandra mengatakan keikutsertaan pemerintah Kabupaten Pati dalam Rakornas merupakan bentuk komitmen daerah untuk mendukung penuh program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan. Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam menyusun langkah bersama sehingga seluruh program kerja di daerah dapat mendukung target pembangunan nasional secara berkelanjutan. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
2: Sampai awal bulan Juli 2026, rangkaian rute untuk koridor 2 bus Trans Jatim di Malang Raya masih belum menemukan titik terang. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
8: Untuk penentuan rangkaian rute, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan 4 komponen. Kepala Seksi atau Kasih Angkutan di Subprovinsi Jatim, Cito Eko Yuli Saputro mengatakan, komponen pertama adalah friksi atau risiko penolakan. Komponen kedua yakni supply and demand. Kemudian, komponen ketiga yakni dampak terhadap UMKM, usaha, maupun pariwisata di sepanjang rute. Sementara, komponen keempat berupa kesesuaian dan luasan pembangunan titik henti. Terkait komponen dampak terhadap pariwisata, dia menjelaskan kemungkinan rute untuk bus Trans Jatim tidak sampai ke pantai atau destinasi wisata lainnya. Kemudian, untuk kesesuaian dan luasan pembangunan titik henti, Cito menyebut akan ditempatkan di bahu-bahu jalan. Jika tidak ada lahan, tentunya tidak menarik atau menurunkan penumpang. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
2: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di petang kali ini jam 8 lebih 19 menit. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper II silahkan.
1: Ya, ini tadi ada jurnalis Radio Cakra Krishna Muhammad Irga menyampaikan untuk di sekitaran Waroja Nganjuk karena akhir pekan ya, malam okay. Akhir pekan. Jadi ramai di sana. Warunjang ini termasuk kayak kotanya Tanjunganom.
0: Iya
1: ya,
0: betul, rame sekali.
1: Rame itu. Betul. Kalau di sana itu banyak ya toko-toko, lalu juga kayak bank kan di sana juga banyak ya, BCA semuanya ada di sana. Kemudian kalau untuk cuaca bersahabat, lampu pernak-pernik di kawasan Warunjang juga sangat indah dari video yang dikirimkan oleh Erga ini tadi. Sedang berakhir pekan di sana. Kemudian informasi masuk tadi dari Kang Zain, Nganjuk malam ini untuk Ahmad Yani yang selatan kondisi ramai banget, bahkan ada beberapa tempat itu sampai parkirannya sub 3.
0: Waduh, saking banyaknya.
1: Iya.
0: Ya
1: ini pokoknya yang selatan itu kanan kiri jalan ramai semuanya Intan. Terus kemudian untuk yang sebelah utara, nah itu sepeda motor kenceng banget ya suara.
0: Iya, betul. Itu, brum gitu ya.
1: Nah ya, sepeda motor brong itu. Nah ini saya lanjut ya Kang Zen. Terus kemudian untuk yang sebelah utara, besok kayaknya juga ada event Run Fest Family di alun-alun, kondisi juga ramai untuk saat ini. Di besok pagi ya, nanti besok pagi kita komunikasi dengan rekan-rekan KBU Satlantas ya. Kemudian Mas Kopeng Mojoayu Pelemahan Kediri. Oh ini lagi di Mojoayu ta ini Mas Kopeng ini. Karena iya, tadi kan terakhir info ya. Di Jombang.
0: Iya di Jombang, sekarang sudah bergeser Kediri.
1: Nah ini mana dokumentasinya Mas Kopeng ini paling favorit untuk mengirimkan dokumentasi ya. Di Mas Kopeng ini.
0: Saya internalnya berapa ini Mas HP-nya?
1: Nah iya, Mbak Miftah Hidayah Nyadranan Sono Ageng Prambon Nganjuk okay. Lapangan Desa Sono Ageng Ruamepol sampai Muacet katanya.
0: Gitu okay.
1: Iya, bagi Nganjuk bagian timur ini ya. Emang enggak bisa diem kata beliau.
0: Kedip-kedip ya.
1: Iya.
0: Oh, ya, itu lampu light-nya itu loh.
1: Iya, lighting dari sound horror-nya itu jadinya kelihatan lebih meriah lagi begitu.
0: Iya, sampai terlihat dari Kalianyar.
1: Nah, ini ternyata juga ada bazarnya. Jadi enggak perlu bingung kalau pengen jajan. Tinggal beli aja, tapi jangan lupa untuk mempersiapkan sakunya kata Mbak Miftah. Saya mengimbau untuk seluruh jakra yang sering mengikuti acara-acara keramaian seperti ini, jaga barang bawaannya ya, barangkali handphone, dompet, bawa seperlunya saja. Kayak dompet itu mungkin tidak usah membawa yang berlebih, kartu-kartu ditinggal saja, tinggal bawa berapa uang yang diperlukan untuk di bazar nanti. Agar kalau semisal jatuh atau amit-amit kalau dimaling orang itu nggak sampai bingung gitu ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Muhammad Panji.
0: Okay.
1: Tadi itu lewat di Banaran ya kata beliau. Sudah dijapri sama istrinya katanya. Macet ini sampai Wilangan.
0: Waduh,
1: jadi
0: padat ya.
1: Iya, beliau balik lagi tuker pakai motor untuk pulang gitu.
0: Sampai tuker ya.
1: Iya, yang tadinya bawa kendaraan roda 4 akhirnya tuker dulu dengan kendaraan sepeda motor agar lebih cepat dalam berkendara. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras awalnya bongkahan batu biasa. Namun saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni. Giliran Arca Dewi Durga

dirinya setelah Arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trowulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007, menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala empat juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi, apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trowulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di petang kali ini, informasi yang masuk memang untuk di jalur utama Bogor Nganjuk masih terjadi kepadatan ya. Antriannya cukup panjang sedulur cakra, baik dari arah timur ataupun dari arah barat. Perkembangannya untuk di petang kali ini seperti apa? Anda juga bisa kabarkan untuk informasinya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper II, silakan.
1: Ya, ini bus sudah berhasil terevakuasi, Tan, tapi masih jalan juga, okay. Ya, mengarah ke Polres ya. Mm-hmm. Jadi nanti akan dibawa ke Polres, sudah diderek, tadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Insidennya terjadi siang hari dan baru selesai untuk dievakuasi di jam 8 malam. Sedulur cakra yang melintas di jalur Bogor pasti masih terimbas dengan adanya kepadatan, karena di lokasi juga masih ada puing-puing seperti kaca pecahan dari kendaraan, lalu juga puing-puing lainnya. Sementara ini juga mobil sudah mulai bergeser menuju ke arah Polres, mohon untuk diwaspadai saja. Sekitaran Masjid Ridho Ilahi ini juga masih merah semuanya. Depannya SPBU Wilangan itu juga masih padat sedulur cakra. Hindari saja kalau bisa, sambil menunggu situasi nanti aman untuk melintas di sana. Informasi dari Pak Yitno, ada pagelaran wayang kulit ini. Nah, sebentar saya kecilkan dulu. Kita gamelanan ya, sedulur cakra. Di Jombang, tepatnya itu di Dusun Kawijen, Kelurahan Jalakombo, Jombang. Ini dilaksanakan di hari Jumat 10 Juli, kata Pak Ino, barangkali ada yang pengen. Kemudian Mas Kopeng, loh ini di mana ini sebenarnya?
0: Di mana Mas Kopeng sekarang perkembangannya?
1: Ada ini. Apa? Beliau sedang mengikuti sebuah acara, mungkin nyadranan juga ya di.
0: Tadi katanya di Kediri.
1: Iya,
0: sudah
1: di Kediri.
0: Balik. Apa gimana?
1: Masih di Kediri.
0: Oke.
1: Ini ada apa ya Mas, ya jaranan masa ya ini?
0: Gimana jadi, tadi mana itu coba.
1: Sebentar. Di Kediri juga, di pelemahan Kediri, tepatnya Mojoayu dalam.
0: Ini menepi sebentar gitu tak maksudnya Mas Kopeng, apa gimana?
1: Sengaja nonton sih kalau.
0: Oh, sengaja.
1: Iya, depannya panggung lagi.
0: Oh, aduh.
1: Sengaja nonton. Iya, ini hitung-hitung malam minggu, masa kerja terus sih Mas Kopeng ya. Kemudian informasi dari Pak Chandra Budi, ini beliau masih kerja ini ya, dan bercerita customer di Kertosono yang ini tadi diceritakan punya salah satu kolam renang di Kertosono ya. Ini nyambangi gudang, minat mesin warna. Pas enggak ada suguhan lagi di tempatnya Pak Chandra. Cuma air kemasan sama kacang bawang.
0: Air kemasan apa ini? Air kemasan, air botol tuh.
1: Apalagi mampirnya ke gudangnya Pak Chandra ini sekeluarga lagi. Nah, ini dengerin cakra juga ya Pak ya.
0: Dengerin cakra juga ini Pak ya yang mampir itu.
1: Nah ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh manajer humas Kaidop 7 Madiun bahwasannya PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan sebidang yang disebabkan oleh sebuah truk box yang bergerak terburu-buru sebelum palang pintu itu terbuka sempurna. Jadi sekitar jam 5 lebih 19 menit pagi tadi, JPL 91 km 105 atau di jalan antara stasiun Baron dan stasiun Sukomoro, tepatnya ini di Barong Tanjung Anom Nganjuk, JPL itu merupakan perlintasan sebidang yang dijaga oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan rekaman closed circuit television yang terpasang di lokasi, terlihat ada truk box tetap bergerak saat palang pintu itu masih dalam proses membuka. Akibatnya bagian atas kendaraan menabrak palang pintu hingga patah begitu, sehingga menyebabkan maghrib tadi ada yang menginfokan Mbak Isti ya tadi bahwasannya palang pintunya rusak, ternyata habis ditabrak oleh truk box yang gak sabar lewat setelah palang pintunya dibuka. Ada yang nabrak begitu ya, sudah cakra. Jadi kalau Anda bawa kendaraan, contoh mungkin truk box atau kendaraan lainnya yang berdimensi besar, kalau bisa nunggu sampai palang pintunya sempurna buka dulu ya, baru nanti lewat. Ini belum sampai sempurna buka, tapi sudah lewat akhirnya nyangkut itu ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Pak Bagus, sekitaran Prambon Nganjuk hari ini lalu lintas cenderung ramai. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Akhir pekan di hari Sabtu kali ini beberapa daerah dikabarkan banyak sekali kegiatan masyarakat ya. Salah satunya tadi kita dapati untuk di wilayah Sono Ageng Prambon Nganjuk Sedulur Cakra itu ada kegiatan ya, yaitu kegiatan masyarakat nyadranan. Tadi juga ditambahkan bahwasannya ada sound systemnya, ada sound horeknya ya. Kemudian ada juga basarnya yang meramaikan untuk di desa Sono Ageng Prambon Nganjuk. Kemudian tadi juga kita dapat informasi wilayah Kedirian, kalau tidak salah disampaikan Mas Kopeng ya. Itu juga ada kegiatan masyarakat, ada apa ini, kesenian tarian jaranan ya sepertinya. Namun ini untuk lokasi tepatnya di mana? Kalau tidak salah Plemahan ya. Ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng, antusias masyarakat untuk menyaksikan juga cukup ramai. Karena juga memang beberapa daerah itu untuk menyelenggarakan nyadranan itu berbeda-beda ya. Sekarang di era sekarang modern itu sudah dimodifikasi, sudah ada tambahan sound system, kemudian ada juga tambahan barongsai, kemudian ada tambahan pawai budaya dan yang lainnya. Kalau untuk di daerah Anda sendiri seperti apa Sedulur Cakra untuk nyadranannya? Kira-kira kegiatannya apa lagi yang ditambah? Apakah hanya selamatan saja, makan bersama bareng, kemudian kirim doa? Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061. Sementara itu terkait dengan kecelakaan yang melibatkan bus angkutan umum dan dam truk tadi ya, yang terjadi di wilayah Paron Bagor Nganjuk, kita dapati informasinya bahwasannya untuk di Petangkal ini alhamdulillah ya, untuk bus angkutan umumnya sudah berhasil dilakukan proses evakuasi, kemudian juga saat ini sudah dipindahkan ya. Namun antriannya cukup panjang untuk lalu lintas baik dari arah timur maupun dari arah barat. Kalau informasi yang kita terima sedari petang tadi itu terjadi kepadatan hampir 200-300 meter, lumayan panjang ya ini. Ada mungkin salah satu dari pengguna jalan tadi yang terjebak kepadatan imbas menunggu proses evakuasi bus angkutan umum yang terperosok ke dalam sungai yang ada di wilayah Bagor Nganjuk. Ini juga bisa menambahkan, karena beberapa pendengar tadi menambahkan bahwasanya beberapa video itu menggambarkan masyarakat warga setempat itu ikut serta menyaksikan untuk proses evakuasi. Sebelum dilakukan proses evakuasi, sedari sore juga banyak sekali masyarakat yang menyaksikan atau menonton untuk bus angkutan umum tersebut. Akhir pekan kali ini bagaimana Sedulur Cakra, apakah cukup menyenangkan bagi Anda untuk di petang kali ini? Tentunya Anda juga bisa bagikan ya untuk momen-momen kebahagiaan Anda bersama dengan keluarga atau mungkin bersama dengan rekan kerja. Ini berada di mana untuk di pekan kali ini? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di petang kali ini, bagaimana untuk perjalanan Anda? Apakah cukup aman dan lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan ya untuk di beberapa titik? Kira-kira lokasinya berada di mana? Anda bisa share lokasi saja nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bantu bacakan lokasi Anda. Saya cek informasi terlebih dahulu. Ii, silakan.
1: Ya, ini tadi pesan masuk dan disampaikan oleh Bapak Ramli. Ini nyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur Sukomoro Nganjuk ramai. Jalurnya ini kan lebar ya di sana. Jadi harap hati-hati saja, pelan-pelan dalam berkendara. Kemudian Intan, kecelakaan di Pace tadi ya, di Joho Pace, antara sepeda motor dan juga mobil. Kalau kita sempat dapat informasi dari pendengar tadi, nggak sampai lihat korban gitu.
0: Iya,
1: kan ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi belum
0: cuma
1: tahu,
0: terlihat untuk kendaraan mobilnya saja gitu ya.
1: Jadi nggak tahu korban gimana. Nah, ini tadi kita juga dapat kiriman video detik-detik kecelakaan setelah kecelakaan di jalur Joho Pace dekat dengan jembatan itu, antara mobil dengan sepeda motor, apa ini GL atau apa, GL ya?
0: GL itu ya.
1: Ada dua korban, ternyata cowok-cowok semua. Ini kayaknya masih sekolah sih kalau saya lihat dari videonya. Luka parah bagian, mohon maaf, kepala ya. Ini sudah luka cukup parah, dan mobilnya saja sampai ringsek parah. Ini ada hantaman yang keras antara keduanya, mobil dan juga sepeda motor, dan kemungkinan besar korban ini meninggal dunia di lokasi kejadian ya Intan ya. Kami turut berduka cita korban meninggal dalam insiden kecelakaan di jalur Joho Pace Nganjuk siang hari tadi, waktunya hampir berbarengan dengan insiden lalu lintas yang terjadi di Bagor Nganjuk. Kemudian informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Bapak Subekti, melintas di sekitaran jalur Pelemahan Kediri, ramai juga di kedua arahnya. Mohon untuk hati-hati, cuacanya hari ini juga tidak hujan ya, masih aman. Kemudian untuk di jalur Bagor, update-nya masih lumayan padat. Pasar Bagor depannya juga masih padat sampai dengan Simpang 4 Jalan Raya Guyangan Nganjuk yang arah ke Dondong, arah ke Madiun maupun arah ke Tiripan sama-sama ramai. Ini mungkin karena iring-iringan truk yang itu ngederek bus ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi masih iring-iringan arah ke Polres. Harap hati-hati yang melintas jalur utama Surabaya Madiun, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 8 malam lebih 51 menit ya, sejauh ini informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan update cuacanya juga masih aman ya. Namun beberapa daerah kita dapatkan informasi banyak sekali untuk kegiatan masyarakat, salah satunya ada kegiatan nyadran, di mana beberapa daerah tersebut itu salah satunya di wilayah Sono Ageng Prambon, kemudian untuk di wilayah Plemahan Kediri, itu banyak sekali ya untuk kegiatan masyarakat. Anda warga setempat, warga lokal, mungkin saat ini juga sedang menyaksikan, itu juga bisa ya menambahkan kira-kira suasananya seperti apa. Dan teruntuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan juga masih bisa terus berbagi informasinya ke kami untuk perkembangannya di petang kali ini seperti apa. Karena untuk di hari ini akhir pekan ya, hari Sabtu, biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tamin, halo, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
0: Nggih, waalaikumsalam. Gimana, sehat ya Pak Tamin petang kali ini jenengan?
4: Sehat Mbak Intan, penjenengan juga begitu toh?
0: Iya dong, tentunya saya bersama rekan-rekan kru selalu sehat untuk menemani sedulur cakra. Gimana Pak, malam minggunya di mana ini jenengan? Di rumah saja apa jalan-jalan?
4: Barusan ada tamu, barusan pulang.
0: Tamu dari mana ini? Jauh kah? Luar kota? Atau dari mana?
4: ya partner kerja sawah toh Mbak.
0: Oke, dekat rumah dong jadi, iya.
4: Agak ke utara Mbak, ada 1 kilo dari rumah.
0: Oke, sudah pulang tapi temannya ya?
4: Lihat pengairan soalnya tadi pagi sampai jam 11 kan pitir jagung toh Mbak.
0: Waduh, sudah mulai tanam ini Pak Jenengan?
4: Ini sudah mulai ya, alhamdulillah tidak amannya sudah mungkin ya sudah menghilang tikusnya.
0: Oke, alhamdulillah tanam jagung. Sebelumnya apa Pak? Tanam apa itu?
4: Padi tuh Mbak. Padi. Ini sudah mulai ya istilahnya apa? Sudah mulai ambia itu ya tumbuh Mbak. Mau saya jaring banyak. Banyak buruk
0: gitu. Di Jenengan ada berapa musim Pak? 3 musim?
4: Tiga musim
0: tahun. Ya. Oh iya. Jagungnya berapa kali? 1 kali? 2 padi, 1 jagung?
4: Ada yang saya padi terus. Saya jagung, ketela, jagung lagi. Nanti kalau musim penghujan saya tanami gitu loh Mbak.
0: Gitu ya. Terus gimana cuacanya Pak? Malam ini aman ya kandangan?
4: Aman kandangan, tapi musim dingin ini Mbak.
0: Oh iya, bediting ya.
4: Iya, kalau kandangan seperti itu dekat gunung loh Mbak. Gunung Anjasmoro.
0: Gunung Anjasmoro ya.
4: Iya, Gunung Anjasmoro.
0: Oke, jalanan ramai nggak Pak?
4: Kalau malam minggu itu nggak ada sepinya Mbak.
0: Nggak ada sepinya ya, ramai terus ya.
4: Kalau kandangan itu sampai jam 2, jam 4, sampai jam 5 pagi.
0: Selalu ya, ramai terus jalanan.
4: Ramai Mbak Intan.
0: Siap-siap. Pengendara apa Pak yang kebanyakan melintas? Sepeda motor? Campur ya?
4: Ya mobil itu yang arah Jepang, Mas Pare, Kediri, dari Kandangan, dari Malang Kandangan, Ngoro, Jombang, Nganjuk, lainnya itu kan gitu.
0: Oke, ramai terus ya jadinya.
4: Oh, bis mau kembali saja sekarang lewat Kandangan ada.
0: Gitu, sebelumnya nggak ada.
4: Dari Ponorogo itu loh Mbak, Ponorogo kan langsung Kediri. Kediri langsung lewat Papar ke timur. Timur gitu. Nanti terus Ngoro, Kandangan. Kalau orang mau ke Bali atau ke Banyuwangi itu naik dari Kandangan itu bisa Mbak.
0: Gitu. Baru ya, rute baru ya.
4: Lama Mbak, ada 1 tahun.
0: Lumayan jadinya. Baik, siap. Ada tambahan lagi Pak Tamin? Monggo.
4: Bonten Mbak Intan, salam saja. Wong 2-3 sibuk terus di sawah, enggak on air pula.
0: Iya, enggak apa-apa, aman Pak. Siap.
4: Salam untuk semua kru Radio Cakra Krisna. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Amin.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Tamin sudah bergabung ya.
4: Sama-sama Mbak Intan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja ya kita bergabung Pak Tamin tadi mengabarkan wilayah Kandangan Kediri. Ini dikabarkan juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca pun juga aman ya untuk di wilayah Kandangan Kediri. Dan tentunya tadi Pak Tamin ya sebagai penutup untuk di malam kali ini, karena waktu tidak terasa sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Nanggraini bersama dengan Danti Danila dan Iis Atin pamit undur diri dari ruang dengar Anda seluruh cakra. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya untuk di akhir pekan di hari Sabtu. Kita jumpa lagi besok ya hari Minggu. Selamat malam, tetap semangat dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bento tane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Udah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ya itu selawan bu be.
1: Bentotane iki lho Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari. Rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Marah.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk

0: Pak.
1: Itu setelah awan bu, beh.
0: Bentuk tanik iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

0: pejuang bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstein. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wulingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Trinor Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdawa, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lari.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Masri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Radio Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pejuang Bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji Van Mark mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu, kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata

0: gula darah dan kolesterol saya naik, bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
0: Caranya, bos,
1: rutin konsumsi herbal Naria.
0: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
0: Siapa sih, bos, yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani, serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang beternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama Pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Beto dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naryah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan.

dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Musik dari Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Anak-anak Sunda bermain angklung di awal abad ke-20. Bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern. Sehingga angklung merupakan bagian dari relik prahinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen, yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah. Tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya, Isatin, yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan di ruang Gatekeeper Adamoh Erga. Dan ada Danti Danila siap untuk menerima informasi dari Anda. Info semalam terkait dengan beberapa insiden kecelakaan, lalu juga terkait beberapa hal yang perlu diwaspadai, sudah kami up semuanya di media sosial Facebook dan Instagram. Anda yang tidak ingin ketinggalan, monggo bisa dicek kembali ya postingan-postingan dari Radio Cakra Krishna. Kalau untuk berita-berita terkini, bisa Anda dapatkan di website kami di www.cakrakrishna.com. Anda juga bisa cek ya. Selain itu, untuk Anda yang berada di luar jangkauan siaran kami, yuk bisa ini ya untuk mendengarkan 106,1 via aplikasi streaming, atau Anda juga bisa mendengarkan di website kami. Ada gambar segitiga di tengah atas ya. Nah, itu nanti tinggal diklik, nanti sudah keluar deh suara dari Radio Cakra Krishna. Itu apabila Anda berada di luar jangkauan siaran kami ya, agar tetap bisa menangkap sinyal dan info-info dari kami dengan jelas. Silakan, hari ini akan berbagi informasi, boleh disampaikan. Saya tunggu. Selain itu, hari Minggu juga lebih enjoy lagi dengan mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda yang pengen diputarkan di frekuensi 106,1. Ada sampaikan saja ya ke Gatekeeper. Saya tunggu. Saya Iis yang akan menemani Anda. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Apabila Anda ini ada di kawasan Bojonegoro, berarti lebih dekat dengan Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya utaranya SPBU, Ngeraho, Bojonegoro. Akhir pekan yang menyenangkan, Sri Cakra, minggu pertama di bulan Juli 2026 bertepatan dengan liburnya anak sekolah, jadi lebih longgar lagi ya. Kalau mau jalan-jalan, lalu mau berwisata, bisa sekali di minggu kali ini. Karena tanggalnya pun juga masih muda, lalu juga suasananya pas ya sepertinya, Sri Cakra. Nanti kalau Anda sudah mulai perjalanan, jangan lupa untuk berkabar, jaga kesehatan ya. Pagi hari ini setelah bangun sudah minum air berapa banyak, berapa mili. Kalau bisa bangun tidur segera minum air putih ya. Lebih baik lagi kalau airnya itu air hangat. Nanti tubuh Anda akan merasakan sendiri ya untuk khasiat dari perbanyak air putih atau air hangat, lebih enteng, lebih enak gitu ya. Untuk Anda, saya tunggu update-nya. Coba dulu cek di ruang gatekeeper, Dandi.
1: Waduh, mohon izin Bapak Setiaris, betul ya. Kenapa perkiraan ini? Dari rekan-rekan BMKG. Berkabut, Is.
0: Oh, pas berangkat tadi memang gitu sih.
1: Kabut tebal, dingin sekali ya. Serasa bangun di Pujon ini tadi.
0: Padahal berangkat juga gak terlalu pagi-pagi amat. Gimana yang kayak berangkat ke pasar. Lalu ya kerjanya yang berangkatnya pas subuh-subuh gitu loh, Dandi.
1: Gitu, gak bayangin deh dinginnya kayak apa ya, Is ya.
0: Betul.
1: Kalau dari perkiraan rekan-rekan BMKG kan memang ya untuk musim kemarau ini sudah mulai menguat sehingga memang lumrah kalau ada fenomena mendidih, suhunya turun lumayan jauh di dini hari dan juga malam hari ya, dan juga ada potensi kabut tipis, dan pagi hari ini kabut juga, dingin juga. Luar biasa. Ini kayaknya cocok saran dari Iis ya, minum air hangat bangun pagi ini sambil lakukan aktivitas ringan dulu ya, Is ya.
0: Betul.
1: Biar enggak apa ini namanya, enggak kedinginan. Jangan lupa pakai pakaian yang tebal juga. Ada Bapak Yitno, Mbak Iis, dua gelas air hangat saya pagi hari ini.
0: Oh, gitu, dua gelas ya.
1: Laporan ini bagus banget, cocok. Sehat selalu Bapak ya, dari wilayah Jombang Kota. Cuacanya cerah dan juga suhunya sejuk. Untuk penyemangat pagi, ini kan hari Minggu ya. Free request lagu. Mau dong diputarkan Gadis Ayu Kalimantan.
0: Gadis Ayu Kalimantan ya, gitu ya.
1: Kalimantan apa Kalianyar?
0: Pak, itu Danti nanti Pak.
1: Ini nanti kita putarkan satu persatu ya Bapak Yitno. Ditunggu. Ada Ibu Aziza, apresiasi lagu-lagunya pagi hari ini Jos, persis kayak playlistnya beliau.
0: Oh gitu.
1: Oh berarti yang sebelum Indonesia Raya tadi ya, yang Manca ya berarti ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ada Bapak Tri Isbianto. Ini lokasinya ada di wilayah Mojokerto. Biasa rutinan setiap Ahad atau Minggu pagi ya. Beliau ini selalu produktif mengikuti pengajian-pengajian yang ada di wilayah Mojokerto sekitarnya setiap hari Minggu. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan BPBD Kabupaten Nganjuk yang berkoordinasi dengan rekan-rekan BMKG terkait dengan perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026 ya. Pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang sampai dengan sore hari juga sama, cerah, ada peluang hujan ringan. Malam hari cerah, ada peluang kabut. Dan dini hari esok cerah dan tetap ada peluang kabutnya. Untuk suhu udara berkisar 11 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 44 sampai dengan 100%. Untuk angin, dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 34 km per jam. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan kalau semalam itu ternyata ada rekan-rekan kepolisian khususnya dari wilayah Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Sulistiono SHMH, Kapolsek Balung Bendo Polresta Sidoarjo IS. Ini beliau mengirimkan sebuah informasi. Setiap hari Sabtu malam Minggu biasanya di sana kan ada patroli antisipasi 3C dan kejahatan jalanan ya. Itu mulainya itu sekitar jam 11 malam.
0: Okay.
1: Lokasinya ini di Museum Empu Tantular di wilayah Hukum Polresta Sidoarjo ya. Ini dengan personel gabungan, kemudian sasarannya sepanjang Jalan Raya Buduran, Jalan Raya Lingkar Timur, seputaran Museum Empu Tantular. Kemudian untuk antisipasi balap liar, ini biasanya anak-anak muda yang malam minggu cari kesibukan tapi ternyata justru menyibukkan yang lainnya ya.
0: Nyusahin
1: yang lainnya. Antisipasi balap liar, antisipasi aksi kegiatan terhadap perguruan pencak silat, konvoy, kemudian juga patroli secara intensif di tempat-tempat kerawanan aksi tindak pidana atau kriminalitas. Kemudian juga kunjungan tilik sambang pada titik objek vital, lembaga pemasyarakatan, pasar tumpah, kantor, bank, lembaga keuangan, dan juga rumah ibadah. Selesai melaksanakan ini langsung ya, hasilnya situasi di wilayah hukum Buduran Sidoarjo aman terkendali. Selama kegiatan berlangsung, situasi dalam keadaan aman dan juga kondusif. Terima kasih. Kemudian ada juga ini informasi yang disampaikan rekan-rekan BMKG, ternyata tadi pagi sekitar jam 5 pagi lewat 27 menit itu sempat terjadi gempa bumi dengan magnitudonya 3,4. Lokasinya ada di 10,55 Lingkar Selatan. Ini wilayah 272 km barat daya Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 10 km. Belum ada respon dari rekan-rekan BPBD Pacitan, IIS. Ini kalau dari wilayah lainnya juga sampai dengan jam 6.19 belum ada laporan terkait dengan dirasakannya getaran maupun update terkait dengan gempa susulan, IIS.
0: Terima kasih. Lanjut ke Irga.
2: Ya Is, kita beralih ke informasi arus lalu lintas saat ini dari Mbak Nurul. Perjalanan dari Warujayeng ke Merican menginformasikan untuk arus lalu lintasnya lancar saat ini, terlihat melintas di Simpang 4 Prambon, cuaca juga dingin ya saat ini.
0: Ya.
2: Kemudian Bu Supia, perjalanan dari Pace ke Madiun sampai di Simpang 4 Loceret, arus lalu lintasnya lancar untuk cuaca juga di pagi ini sama saja dingin. Kemudian perjalanan Pak Sutarno dari Nganjuk Kota ke Mojoroto mengabarkan juga arus lalu lintasnya lancar, didominasi dengan kendaraan roda 2. Kemudian cuaca juga berkabut. Selanjutnya dari Mbak Lilis ya, arus lalu lintasnya di daerah Ngantru terpantau lancar dan cuaca juga cerah. Is.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga dan Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, gadis manis Kalimantan ya, yang

0: adakah harga komoditas yang naik harganya atau anjlok harganya? Nanti boleh disampaikan sambil inovasi masak hari ini. Monggo boleh ditambahkan 0852 9010 61.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Surujakra dari KAI Daop 7 Madiun terus mempercepat upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang dengan menutup sejumlah perlintasan liar di wilayah operasionalnya. Pada Jumat kemarin telah menutup sebanyak 12 titik perlintasan liar, melampaui target penutupan 8 titik yang ditetapkan sepanjang tahun 2026. Penutupan terbaru dilakukan di jalur antara Stasiun Talun dan Stasiun Garum, tepatnya di Dusun Sonogunting, Desa Pasiharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Hal itu disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Pak Tohari. Menurutnya, kebijakan itu bertujuan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat yang melintas di perlintasan sebidang itu. Tohari menjelaskan langkah itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Dalam regulasi itu dijelaskan bahwa apabila terdapat dua perlintasan dengan jarak kurang dari 800 meter, maka salah satunya perlu untuk dievaluasi agar ditutup. Di Dusun Sonogunting, jarak antar perlintasan hanya sekitar 200 hingga 300-an meter saja. Nah, maka itu masuk dalam kategori harus dihapuskan salah satu ya. Sebelumnya pada bulan Mei 2026 lalu, KAI itu juga sudah menutup perlintasan lain yang berada di kilometer 110 plus 10. Sementara perlintasan yang baru ditutup berada di kilometer 110 plus 222 yang diketahui jaraknya itu hanya sekitar 200 meter.

0: Happy listening ya, Sri Cakra, lagu dari Jamrud berjudul Pelangi di Matamu. Saya putar di pagi hari ini jam 6 lebih ya, dan sekarang jam 6 lebih 41 menit. Sedulur Cakra, kemarin itu ada pria asal Sugihwaras Prambon yang dilaporkan hilang sejak 1 Juli 2026. Lalu ditemukan dalam kondisi meninggal di area persawahan wilayah Kecamatan Tanjunganom pada hari Sabtu 4 Juli. Polisi menduga korban meninggal akibat kecelakaan tunggal dan memastikan tidak ditemukan tanda-tanda tindak pidana. Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, beliau Kompol Ahmad Junaidi, saat on air itu menjelaskan bahwa korban sebelumnya telah dilaporkan tidak pulang ke rumah sejak 4 hari lalu. Pada Sabtu pagi, keluarga datang ke Polsek untuk minta bantuan dilakukan pencarian pada korban yang hilang. Korban merupakan warga Prambon. Keluarganya lapor pada tanggal 1 Juli. Setelah dilakukan pencarian, siang harinya dari kepolisian menerima laporan dari warga yang melihat adanya seorang tertelungkup di area persawahan. Menurut Kompol Ahmad Junaidi, lokasi penemuan jenazah itu berada di bawah badan jalan dengan selisih ketinggian sekitar 2 meter. Jadi antara jalan dan juga persawahannya itu tinggian jalan sekitar 2 meter ya. Jadi kalau enggak orang yang memang benar-benar ngecek sawah, enggak ketemu itu ya. Kondisi itu membuat jenazah korban tidak mudah terlihat. Korban pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga yang sedang memperhatikan kondisi tanaman di sawah. Setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi dan mencocokkan ciri-ciri korban dengan laporan orang hilang yang diterima pada pagi harinya. Sebelumnya, polisi bersama keluarga juga telah melakukan pelacakan menggunakan posisi sinyal telepon seluler. Hasilnya menunjukkan perkiraan lokasi korban berada di sekitaran radius 500 meter dari menara telekomunikasi di wilayah Banjaranyar, Tanjunganom, Nganjuk. Polisi sudah melakukan pencarian bersama dengan keluarga namun tidak ditemukan di sekitaran. Ternyata korban ini meninggal dunia dan ditemukan tidak jauh dari sinyal telekomunikasi yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Selanjutnya pihak keluarga menerima kejadian itu sebagai sebuah musibah dan menolak untuk dilakukan otopsi. Oke, ke gatekeeper, Danti, silakan.
1: Iis, kemarin itu banyak sekali insiden kecelakaan ya. Betul. Khususnya di wilayah Nganjuk. Ada yang baru diketahui di wilayah Wates Tanjunganom Nganjuk. Ternyata orang Prambon yang diduga kecelakaan tunggal di area persawahan. Kemudian juga ada yang mengalami kecelakaan di wilayah Jalan Raya Nganjuk Kediri di Johor Pace ya kemarin ya. Betul. Sepeda motor dan juga mobil di mana sepeda motornya remuk, ajur rusak parah. Dan ada dua kecelakaan lainnya yang terjadi di wilayah Bagor Nganjuk ya Is. Dan sampai dengan hari ini kita baru terima info terkait dengan kecelakaan yang di Tanjunganom. Kemarin sudah on air dengan Kapolsek Warujeng, dan pagi hari ini kita terima info yang kecelakaan di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dam truk dan bis Sugeng Rahayu. Jadi informasi dari Kanit Gakum Salantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzuddin STRIK, menyampaikan bahwa kecelakaan melibatkan dam truk Mitsubishi Nopol S9687UR dengan bis angkutan umum Sugeng Rahayu Nopol W7571UP. Tepatnya kemarin hari Sabtu 4 Juli 2026 sekitar jam 12:30 siang. Lokasi tepatnya itu ada di Jalan Raya Nganjuk Madiun, masuk Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Untuk dam truk ini dikemudikan oleh R, 52 tahun laki-laki, warga Bangsal, Mojokerto. Sementara kalau untuk bis Sugeng Rahayu, pengemudinya itu BR, laki-laki 51 tahun, warga Turen, Kabupaten Malang. Kalau dari kronologi kejadian, berawal dari dam truk Mitsubishi melaju dari arah barat ke timur. Sampai di lokasi kejadian, ternyata mendahului kendaraan yang tidak dikenal, sehingga melaju terlalu ke kanan di medan yang ternyata tikungan di lokasi itu. Nah, bersamaan dengan itu, dari arah berlawanan, dari timur ke barat, ada bis Sugeng Rahayu yang akhirnya karena lihat di depannya itu ada dump truck ya, akhirnya banting setir. Bisnya nih akhirnya terjun ke sungai ya Is ya. Dan informasinya korban sebanyak 27 orang dievakuasi dan juga dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dan juga Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Sementara kalau untuk kerugian material ini ditaksir sekitar 30 juta rupiah ya Is. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut Is.
0: Ya baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Teguran keras bagi para driver, terutama yang bawa angkutan umum. Ini bus antar kota, antar kabupaten, antar provinsi yang ugal-ugalan ya. Jangan sampai terjadi lagi hal yang sama seperti di Nganjuk. Semoga mereka juga dapat skorsing yang setimpal juga atas perbuatan mereka, yakni ugal-ugalan di perjalanan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah sampai mana perjalanan Anda di menit 54 ini? Kira-kira hari ini pengen sarapan apa? Lalu juga informasi menarik di sekitaran Anda boleh ditambahkan ya. Jalur mana yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan? Apakah di jalur Mengkreng, perbatasan antara Kediri, Jombang? Lalu juga jalur dalam kota Kediri, Car Free Day di hari Minggu. Oh ya, kemarin katanya di Nganjuk mau ada lomba lari atau gimana kemarin? Saya sempat dapat info dari pendengar ada fun run, dan nanti coba kami komunikasikan dulu ya dengan rekan-rekan kepolisian, barangkali ada pengalihan arus ke Danti.
1: Iya Is, kemarin itu ada Kang Zen yang memberikan info kayaknya akan ada event Run Fest Family di Alun-Alun ya hari ini. Nanti coba deh kita carikan info kepada rekan-rekan kepolisian ya. Kemudian ini tadi lagu request Bapak Afik, beliau mengucapkan terima kasih sudah diputarkan.
0: Sami-sami, BTW lagi di rumah
1: hati.
0: Pak.
1: Iya, belum bisa on air ini, masih beres-beres. Beliau juga menanyakan, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, semoga Pak Afik juga begitu, lama tak jumpa.
1: Iya, kayaknya yang terakhir hari Minggu juga ya Is ya.
0: Oh iya,
1: hari Minggu yang kesini.
0: Hari Minggu, bulan apa itu?
1: Bulan lalu atau bulan ini ya?
0: Bulan lalu,
1: ini masih awal. Ini beliau juga menyampaikan bahwa di wilayah Nganjuk Kota ya Bapak, atau mungkin di lokasi kerja panjenengan ini sedang libur cuti atau masih beraktivitas juga. Infonya cerah secara suara penyiar Radio Cakra Krisna. Terima kasih. Hari Minggu masih di rumah buat siap-siap ke alun-alun Nganjuk. Oh ternyata betul, ini masih cuti atau mungkin ada libur ya beliau Bapak Afik. Ini siap-siap mau ke alun-alun informasinya.
0: Mungkin mau
1: ikuti itu loh, event yang kata Kang Zen itu loh ya. Kemungkinan atau mungkin hanya mau lihat-lihat saja ya Is ya. Biasanya kan banyak ya penjualnya. Terima kasih Bapak Afik, ditunggu juga info update-nya nanti ya. Ini ada informasi Bapak Munif, kayaknya ada agenda jalan santai tapi lokasinya masih belum kita ketahui Iis. Ini belum bisa kita dengarkan sampai dengan akhir ya, lokasi tepatnya ada di mana, nanti coba kita konfirmasi ulang. Bapak Tri Isbianto yang masih ada di wilayah Masjid Agung Darussalam Soko Mojokerto, atau beliau biasanya nyebutnya itu Madasa, disingkatnya Madasa, Masjid Agung Darussalam Soko Mojokerto. Terima kasih infonya Bapak, di sana juga sudah mulai cerah cuacanya. Ada info rekan-rekan unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri, stok darah hari ini di hari Minggu 5 Juli 2026 Is, stok darahnya sejumlah 160 kantong dengan rincian golongan darah A ada 22 kantong, golongan darah B ada 60 kantong, golongan darah O ada 66 kantong, dan golongan darah AB ada 12 kantong. Dan untuk jadwal donor darah kabarnya juga ada untuk wilayah Kabupaten Kediri ya, di salah satu gereja yang ada di Kabupaten Kediri mulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Ada Bapak Munif menambahkan Jalan Ayani. Ayani Nganjuk kah Bapak? Oh iya kayaknya ya. Atau mungkin ini event yang disampaikan oleh Kang Zen. Ada lomba lari itu ya Is ya. Ini soalnya kayak jalan santai tapi mereka juga outfitnya tuh kayak mau lari, jogging gitu. Hati-hati di jalan ya. Ini beliau sudah sampai di wilayah Peloso Nganjuk. Cuacanya sudah mulai cerah, lalu lintas juga lancar, sejauh ini juga aman Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Hari ini ada event di Nganjuk ya, sepertinya dari para pecinta lari. Jadi sekitaran jalur dalam kota Nganjuk yang disterilkan. Ada teman-teman kepolisian yang sudah bertugas ini. Kalau dari foto yang dikirimkan Pak Munif, hati-hati di jalan Pak Munif, nanti boleh terus berkabar.
2: Ini ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Saya Is masih menemani aktivitas Anda. Silakan berbagi informasi, saya tunggu di 0852 9000 1061.